0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang tatkala anak akil balig. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Bapak, seringkali terjadi pada keluarga-keluarga saat ini, saya melihat, saya sendiri juga mengalami, di mana ketika anak-anak itu akil balig atau remaja, itu sudah harus meninggalkan rumah gitu Bapak. Artinya untuk jangka waktu yang lama berpisah dengan kita gitu Bapak. Nah itu kami merasa ada masalah-masalah yang muncul, dan saya rasa itu juga akan dialami oleh banyak keluarga. Apakah memang begitu Bapak?
1: Memang benar Pak Gunawan. Jadi yang tadi Pak Gunawan kemukakan, sekarang ini terjadi perubahan tren. Di masa lampau, anak-anak itu tuh nggak keluar kota untuk bersekolah. Kebanyakan mereka ya tidak bersekolah lagi setelah lulus SMA misalnya, membantu orang tua berdagang dan sebagainya. Tapi sekarang anak-anak biasanya kuliah, dan cukup banyak di antara anak-anak itu yang berkuliah di tempat yang jauh dari rumah. Dengan kata lain, orang tua akan harus mengalami perpisahan dengan anak-anak mereka. Dan kalau tidak dipersiapkan dengan baik, memang perpisahan ini bisa menimbulkan gejolak dalam kehidupan keluarga. Bisa ini menimbulkan gejolak pada orang tua yang ditinggalkan, atau bisa juga menimbulkan masalah pada si anak yang pergi jauh dari rumah.
0: Iya. Bahkan kalau saya sendiri memang mengalami ketika anak kami sudah lulus SMA, Pak Paul. Tetapi saya juga melihat banyak teman-teman saya itu yang anaknya SMA aja sudah pisah dari orang tuanya. Apakah itu dampaknya bisa lebih besar atau sama atau bagaimana, Pak?
1: Sudah tentu kita harus melihat masalah ini kasus per kasus. Jadi saya tidak bisa mengatakan dengan pasti bahwa kalau anak dipisahkan pada usia remaja, misalnya SMA, dari orang tuanya pasti berdampak negatif pada si anak. Memang belum tentu. Secara umum saja, sebagai prinsip, saya menyarankan kalau memungkinkan anak tidak dipisahkan dari orang tua setidak-tidaknya sampai lulus SMA. Dengan kata lain, sampai dia menginjak usia 18-19 tahun. Namun, ya saya juga menyadari ada kalanya terjadi perkecualian. Ada keadaan-keadaan yang memaksa kita untuk berpisah dengan anak pada usia yang lebih dini. Nah, sudah tentu pertimbangan itu harus dilandasi atas faktor kesiapan si anak itu juga. Kalau memang dia belum mampu ya, dan dipisahkan pada usia yang dini, bisa berdampak buruk pada si anak itu. Nah, dengan kata lain, memang sebaiknya orang tua tetap bisa memantau perkembangan anak sampai anak-anak itu menginjak akil balig.
0: Iya. Nah, kalau ada akibat yang buruk atau dampak yang buruk, Pak Paul, itu dampak apa, Pak Paul?
1: Pertama-tama kita melihat dampaknya itu tuh ternyata bergantung pada kualitas relasi orang tua anak itu sendiri. Bila relasi orang tua anak relatif positif, biasanya perpisahan hanya akan menciptakan rasa sedih dan rasa kehilangan. Jadi kalau keluarga kita sehat, hubungan kita dengan anak baik, pada waktu anak meninggalkan rumah, yang akan biasanya kita alami hanyalah rasa kehilangan atau rasa sedih itu. Dengan kata lain, perasaan kita cukup homogen, terkonsentrasi satu warna. Sebaliknya, kalau hubungan kita dengan anak tidak baik, ada masalah-masalah, kekurang serasian, sering bertengkar kita dengan anak dan sebagainya, kepergian anak akan menimbulkan perasaan-perasaan yang bercampur dan justru seringkali saling bertentangan. Saya jelaskan, maksud saya adalah gini. Ada kalanya, sewaktu anak itu pergi, kita akan merasa lega ya, di satu pihak, ya dia itu pergi, berarti kita gak usah harus bertengkar dengan dia lagi. Tapi, di samping rasa lega, misalkan juga ada rasa takut. Kalau-kalau nanti dia di sana membuat masalah yang baru, kalau-kalau dia itu nanti karena kita tidak bersamanya, akan mengambil keputusan yang salah, membuat masalah lagi, aduh. Jadi kepergiannya di satu pihak membuat kita lega, kita tidak usah lagi bertengkar dengannya. Namun di pihak lain menimbulkan kecemasan. Sehingga setiap hari kita bukan saja merasa lega, tapi merasa cemas. Misalkan seperti itu. Atau rasa sayang ya, kita berpisah dengan dia karena dia anak kita, ya kita sayang meskipun sering bertengkar dengan dia. Tapi kepergiannya juga memancing rasa marah dari hati kita. Sebab misalnya, kita tidak setuju dia pergi. Karena kita anggap dia belum cukup dewasa, tapi dia sudah memaksakan diri mau pergi. Kalau tidak pergi berarti masalah baru buat kita di rumah. Nah, jadi di satu pihak ya kita sedih karena dia anak kita dan kita menyayanginya. Tapi di pihak lain kita juga marah karena kok dia pergi. Nah, itulah beberapa contoh Pak Gunawan, di mana perpisahan dalam keluarga yang kurang serasi akan menimbulkan perasaan-perasaan bercampur dan juga saling berlawanan.
2: Iya, memang biasanya perasaan kehilangan itu lebih besar daripada perasaan leganya, Pak Paul. Itu yang saya alami.
1: Iya, pasti ya. Tapi biasanya kehilangan itu tuh karena memang hubungan kita relatif dekat. Namun kalau hubungan kita itu ya nggak terlalu dekat sekali, tapi sering bertengkar, selain rasa kehilangan juga akan ada rasa lega bahwa dia pergi dan kita tidak lagi harus bertengkar. Misalkan dia sering bertengkar dengan istri kita, sehingga akhirnya kita juga susah di tengah-tengah memisahkan istri dan anak. Nah sekarang dia sudah pergi, berarti ya kita nggak harus lagi menjadi penengah antara istri dengan dia. Jadi di satu pihak kita akan merasa ya senang ya, lega ya, damai. Tapi di pihak lain juga merasa kehilangan. Di pihak lain juga kita kesal kenapa si anak sampai harus pergi. Gara-gara hubungan dengan istri kita kurang baik. Misalkan seperti itu. Nah, jadi itulah contohnya di mana kepergian si anak justru menimbulkan perasaan-perasaan yang begitu bercampur dan saling bertentangan.
2: Nah, itu kalau kita melihat dari sisi kita sebagai orang tua. Nah, perasaan anaknya itu sendiri bagaimana ya, Pak Bola?
1: Saya kira juga akan mirip ya begini. Kalau anak itu dibesarkan di keluarga yang sehat, dia justru akan menanti-nantikan masanya dia pergi. Nah, ini berbeda dengan anak yang dibesarkan di keluarga yang kurang serasi. Misalkan orang tuanya terlalu membatasinya. Atau anak ini memang cenderung mau bebas, mau berontak, sehingga orang tua harus membatasinya. Nah, kalau anak ini menikmati hubungan yang serasi dengan orang tuanya, dia akan menanti-nantikan waktunya dia pergi. Tapi dia nantikannya secara tepat. Maksudnya, misalkan orang tua sudah memberitahukan bahwa nanti waktu kamu kuliah, kamu akan pergi. Kuliah di mana misalnya. Nah, si anak sudah mulai memikirkan kepergiannya. Namun, dia nantikan itu dengan suatu sikap yang positif. Kira-kira alasannya seperti ini. Kalau si anak dibesarkan di keluarga yang sehat, hubungan dengan orang tuanya hangat, dia akan membangun rasa percaya pada dunia ini, pada hidup ini. Jadi, dia akan siap untuk melangkah keluar rumah, bertemu dengan orang-orang yang belum dikenalnya, sebab bagi dia, dunia ini positif. Dunia ini masih ada kebaikannya. Sebab, ya dia mengalami kebaikan itu di dalam rumah tangganya sendiri. Kebalikannya pada anak-anak yang dibesarkan di keluarga bermasalah. Misalkan, dia nggak merasakan kasih sayang dari orang tuanya, atau bahkan dia mengalami banyak penolakan dari orang tuanya. Akibatnya, dia justru sudah mempunyai persepsi bahwa dunia ini atau hidup ini tidaklah simpatik, tidaklah ramah. Dunia ini akan menyakitinya. Jadi, dia akan pergi keluar rumah. Di satu pihak dia ingin keluar supaya dia bebas. Di pihak lain dia keluar dengan juga pertanyaan besar. Dengan keraguan-raguan, dengan ketidakpercayaan, dengan kecurigaan, dengan sikap bermusuhan kepada dunia luar. Nah, atau dalam contoh yang lainnya, dia tidak bisa lagi menunggu untuk buru-buru keluar rumah, karena tidak tahan lagi dalam rumah. Jadi, selalu berpikir untuk keluar rumah, namun beda dengan dari keluarga yang sehat tadi. Yang dari keluarga yang sehat, dia menantikan keluar rumah dengan sikap positif, bahwa hidup ini ada kebaikannya, dan dia ingin menjadi bagian dari hidup, memberikan sumbangsih kepada hidup. Tapi pada anak-anak yang dibesarkan di rumah yang bermasalah, sudah terbangun rasa tidak suka dengan hidup atau dunia ini. Jadi dia akan melangkah keluar rumah juga dengan konsep bahwa hidup ini tidak baik. Nah, dia harus berhati-hati karena kalau tidak, dia akan dirugikan oleh orang-orang di luarnya.
2: Pak Paul, kalau memang keduanya itu siap untuk berpisah dalam arti kata sementara karena studi dan sebagainya, itu saya rasa lebih gampang mengatasinya. Tetapi kan tidak semua keluarga itu yang baik dari pihak orang tua maupun si anak itu yang siap untuk berpisah seperti itu. Tetapi kalau itu toh harus dilakukan, apakah menimbulkan dampak yang buruk itu, Pak Paul?
1: Saya kira kalau orang tua atau anak tidak siap bisa menimbulkan dampak yang buruk. Itu sebabnya nasihat saya adalah sedini mungkin dipersiapkan. Saya berikan contoh dengan diri saya sendiri, Pak Gunawan. Dalam waktu 1,5 tahun, kalau Tuhan kehendaki, anak saya yang paling besar akan lulus SMU. Berarti dia akan meninggalkan rumah juga untuk studi. Sejak kira-kira 1 tahun yang lalu, saya sudah sering memikirkan kepergiannya. Dan istri saya dan saya sering membicarakan mengenai momen di mana kami harus melepaskannya. Dan saya harus akui, belum pergi, pikiran bahwa dia akan pergi saja cukup untuk membuat saya menangis. Jadi kadang-kadang saya akan meneteskan air mata, memikirkan waktu di mana saya harus melepaskan dia. Nah, kami juga mulai menyiapkan diri dengan cara ya membiarkan diri kami berduka dari sekarang atau bahkan dari 1 tahun yang lalu saya sudah mulai memikirkan ini dan kadang-kadang saya juga akhirnya bersedih hati. Sudah tentu saya sadar bahwa pada saatnya saya akan tetap sedih kehilangan dia. Namun karena saya sudah mulai mempersiapkan diri, setidak-tidaknya peristiwa itu tidak lagi menjadi sesuatu yang mengejutkan saya dan akan menggoncangkan hidup saya. Karena ya saya sudah persiapkan mulai dari sekarang. Saya pun juga dengan istri mulai mempersiapkan anak kami. Jadi secara berkala, tidak setiap hari, tidak setiap minggu, tidak 2 minggu sekali. Tapi secara berkala kami memunculkan topik perpisahan ini. Kadang-kadang kami munculkan dengan nada bercanda, kadang-kadang kami munculkan dengan nada sedih, kadang-kadang saya berkata kepada dia, nanti kalau saya kehilangan kamu, boleh gak saya ke kamar kamu dan berdiam mengingat-ingat kamu di kamar kamu. Nah hal-hal seperti itu saya kadang-kadang ungkapkan. Nah, jadi saya masih ingat sekali anak saya pun mulai berani mengutarakan pikiran dan perasaannya tentang perpisahan ini. Saya ingat suatu hari dia pernah berkata begini, saya menanti-nantikan waktu saya akan pergi sekolah, karena saya senang bisa pergi sekolah dan sebagainya. Tapi dia berkata, tapi saya sangat senang bisa berada di rumah ini. Saya menikmati sekali berada di sini. Jadi saya juga kok percaya kalau nanti saya tinggalkan rumah, saya juga akan kehilangan rumah. Nah, dengan kata lain, ya dia pun juga mulai membicarakan hal ini. Dan kami juga memunculkan topik ini dengan adik-adiknya. Kami katakan, misalnya, nanti setelah kakakmu pergi, kamu pasti akan kehilangan dia ya. Dia akan berkata iya. Atau saya bicara dengan adiknya lagi, adiknya berkata iya, mungkin saya akan kehilangan, tapi kakak akan lebih kehilangan kami, dan sebagainya. Jadi kami mulai memunculkan secara natural. Enggak sering-sering, tapi ada, ya, ada waktu-waktu di mana kami memunculkan. Harapan kami adalah, ya, masing-masing mulailah menatap, mulailah memikirkan masa di mana kami harus berkata selamat tinggal.
2: Iya, seringkali kita justru disibukkan atau banyak disita waktu kita untuk mempersiapkan hal-hal yang sifatnya seperti materi, ya Pak ya, atau sekolah mana yang dituju, tetapi unsur-unsur yang jauh lebih penting seperti itu seringkali tidak mendapat porsi yang cukup gitu Pak.
1: Betul, seringkali kita ini nih nggak terlalu memikirkan keterampilan untuk hidup mandiri. Dan kita enggak memikirkan membekali anak dengan keterampilan untuk hidup mandiri. Jadi kalau kita tahu ya bahwa anak kita nanti akan kita sekolahkan di tempat yang agak jauh, terpisah dari rumah. Mulailah dari misalnya 2-3 tahun sebelumnya secara sadar dan terencana kita mulailah memberikan bekal-bekal itu. Nanti kalau ini terjadi begini. Atau ya kita mulai ajarkan dia cara masak, menyiapkan masakan untuk makan pagi, makan siang. Dan kita mulai ajarkanlah tipe-tipe orang, misalkan seperti itu. Tipe teman, kita bicarakan hal-hal seperti ini. Dengan kata lain, kita terus mulai secara terencana membekali anak. Sehingga pada waktunya dia lebih siap. Sebab kalau anak belum siap, untuk pergi dan hidup mandiri, dia juga akan nanti menyusahkan orang lain di sana atau ya dia nggak mau pergi justru. Karena dia sangat bergantung kepada kita. Jadi kita janganlah sampai terlalu menggiring anak bergantung kepada kita.
2: Ya itu kadang-kadang memang betul yang Pak Paul katakan, anak nggak mau pergi Pak Paul. Karena nggak terlalu percaya diri atau bagaimana dia Pak Paul? Kok dia merasa, nggak sudah saya di rumah aja gitu.
1: Kadang-kadang kalau rumah terlalu nyaman ya, anak memang bisa kurang motivasi untuk pergi. Itu sebabnya sebaiknya kalau kita memang merencanakan anak pergi kuliah agak jauh, dari jauh-jauh hari, ini saya sarankan misalnya 3-4 tahun sebelumnya, kita sudah membicarakan hal ini. Seolah-olah ya ini adalah suatu ketetapan yang harus dia ikuti. Sehingga dia nggak memikirkan alternatif yang lain. Jadi kita sudah arahkan bahwa inilah yang akan terjadi, ini jalurnya, engkau akan pergi sekolah. Nah, ini lebih baik daripada 6 bulan di muka baru kita katakan. Nah, bisa jadi si anak memang kurang siap. Kita juga karena dari jauh hari sudah mempersiapkan, kita pun mulai memikirkan situasi kehidupan kita. Jadwal hidup kita, aktivitas sehari-hari. Nah, kita mulai pikirkan nanti apa yang akan kita lakukan. Apalagi kalau semua anak kita sudah pergi, sarang kita kosong. Nah, apa yang akan kita lakukan? Kita sudah harus mulai memikirkan hal-hal itu. Jangan sampai barulah kita pikirkan setelah anak pergi. Kita bingung, ini waktu kita mau kemanakan atau apakan. Nah itu akhirnya bisa menimbulkan gejolak yang baru di antara hubungan suami istri.
2: Iya, tetapi justru kadang-kadang kan gini Pak Paul, hubungan kita sebagai suami istri itu yang kurang baik gitu Pak Paul. Dan kita mengharapkan anak yang ada di tengah-tengah kita itu bisa menjadi semacam penengah gitu. Kita bisa ngomong dengan dia karena mau ngomong langsung dengan pasangan kita ini bermasalah gitu Pak.
1: Ada kalanya hubungan suami istri buruk dan hubungan suami istri itu hanya bisa berjalan kalau ditopang oleh anak. Anak berfungsi sebagai penengah, sebagai pendamai, sebagai penghibur, sebagai tempat curahan hati. Nah, ada kalanya dalam keluarga seperti ini, kepergian anak akan menimbulkan gejolak yang besar dalam keluarga bermasalah ini. Karena apa? Ya karena yang mendamaikan tidak ada lagi. Yang menjadi tempat curah hati tidak ada lagi. Yang melindungi, misalkan si ibu misalkan sering dicaci maki atau mungkin dipukul oleh suaminya. Nah, kehadiran anaklah yang melindungi si ibu dari tindakan penganiayaan dari si suami. Nah, bagaimanakah si anak pergi sekarang? Nah, seringkali ini menimbulkan masalah baik pada relasi orang tua ataupun pada diri si anak. Si anak pergi dengan ketakutan, dengan ketegangan. Dia cemas memikirkan orang tuanya di rumah. Apa jadinya mereka tanpa saya di rumah? Apalagi kalau dia sudah berfungsi sebagai kakak yang mengurus adik-adiknya juga. Jadi bukan saja dia memikirkan orang tua, dia juga memikirkan anak adik-adiknya. Nah, kalau pada anak-anak bisa menimbulkan dampak seperti ini, dampak pada orang tua juga bisa cukup parah. Mereka bisa lebih sering bertengkar, sekarang tidak ada lagi yang mengontrol. Misalkan si suami sekarang bisa berkata, tidak ada lagi anakmu yang bisa membelamu, dan sebagainya. Nah, atau dalam keluarga yang lain, kehadiran anak berhasil menutupi problem. Kadangkala ini yang terjadi, Pak Gunawan. Rumah tangga ini sebetulnya menyimpan potensi konflik yang besar. Namun, tertunda oleh kehadiran anak. Dan anak hadir di tengah-tengah hubungan orang tua untuk waktu yang lama, ya, berbelasan tahun. Setelah anak pergi, problem yang lama itu, yang laten tadi itu, muncul. Nah, itu sebabnya kita melihat salah satu usia di mana orang sering bercerai adalah usia parubaya. Memang usia yang pertama adalah usia awal pernikahan, di mana kedua orang harus menyesuaikan diri dengan susah payah. Tapi kelompok usia kedua di mana orang sering bercerai adalah usia parubaya. Usia di antara 45 hingga 55-an. Mengapa sampai terjadi? Sebab salah satunya ini. Problem itu sebetulnya tersimpan, namun tertunda karena adanya anak. Sekarang anak-anak tidak ada lagi, problem akhirnya meledak keluar.
2: Nah, Pak Paul, kalau ada orang tua yang menyekolahkan anaknya hanya sekedar karena ya melihat teman-temannya itu menyekolahkan anaknya bahkan keluar pulau atau keluar negeri gitu, sebenarnya mereka itu siapa apa enggak, Pak Paul?
1: Saya takut kalau orang tua hanya ikut-ikutan, orang tua gagal melihat kondisi anak secara realistik. Jadi jangan sampai orang tua nggak melihat kondisi anaknya. Saya kebetulan dulu sekolah di luar negeri, saya berjumpa dengan cukup banyak anak-anak muda yang sebetulnya tidak siap pergi. Yang memang begitu bersemangat menyekolahkan anak-anaknya adalah orang tuanya. Akhirnya disekolahkan bertahun-tahun, sekolah di luar negeri, menghabiskan uang begitu besar, tapi pulang tidak membawa satu gelar pun. Itu saya saksikan cukup banyak di sana.
2: Itu kan bisa menimbulkan masalah baru buat keluarga itu.
1: Saya setuju ya. Mungkin ya mereka atau orang tua ini berpikir, anak-anak saya bermasalah di sini. Biarlah saya kirim keluar, mudah-mudahan terjadilah mujizat di sana. Anak saya berubah. Apakah ada yang berubah? Iya ada, saya harus akui juga ada. Ada anak-anak yang di sana bertobat, menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya, dan mengalami hidup yang baru. Tapi ya saya juga melihat ada sebagian lagi yang tidak bertobat, malah hidup tidak benar dan menghabiskan banyak uang orang tuanya.
2: Ya, Pak Paul, apakah dalam perpisahan ini jarak itu punya pengaruh gitu, Pak Paul? Maksud saya gini kan, ada yang berpisah tapi jaraknya tidak terlalu jauh, hanya dalam radius 100-200 km, tapi ada yang sampai keluar pulau bahkan keluar negeri ya.
1: Saya kira jarak berpengaruh. Jarak berpengaruh karena secara psikologis anak tetap merasa terpantau kalau jaraknya tidak terlalu jauh. Tapi begitu misalkan menginjak luar pulau, anak akan merasakan sekali sekarang pantauan itu sudah sangat tipis. Apalagi menginjak ke luar negeri. Wah, pantauan itu benar-benar lepas dari orang tua. Jadi ada kalanya anak-anak yang gak siap, justru setelah meninggalkan rumah, mengalami goncangan, perubahan-perubahan. Yang tadinya rajin ke gereja, sekarang gak ke gereja sama sekali. Jadi disinilah orang tua memang mempersiapkan anak untuk berpisah dan hidup mandiri jauh-jauh hari. Menilai, mengamati perkembangan emosinya dan kehidupan kerohaniannya. Benar-benar membekali mereka sehingga waktu menginjak keluar rumah mereka telah siap.
2: Ya, makanya ada yang menggunakan cara itu Pak Pol. Waktu SMA itu mereka berpisah tapi tidak jauh-jauh gitu Pak Pol ya. Baru nanti setelah perguruan tinggi agak lebih jauh lagi.
1: Cara begitu ya masuk akal, tapi sebetulnya tidak perlu. Karena sekali lagi, kalau anak itu menerima bekal yang cukup dari kita, disayangi, tapi juga menerima disiplin yang baik dari kita, pada saatnya dia harus pergi, dia akan siap pergi.
2: Dan ada orang yang mengatakan kalau sekali anak itu pergi, meninggalkan rumah kita, itu dia tidak akan balik kembali gitu. Dalam arti kata dia tidak akan tinggal bersama-sama dengan kita seterusnya lagi Pak Pol.
1: Kadang-kadang itu yang terjadi, tapi tidak selalu ya, sebab ada kalanya anak kembali untuk tinggal dengan kita, karena kita yang membutuhkan mereka untuk merawat kita. Ada kalanya itu yang terjadi.
2: Nah Pak Pol, dukungan firman Tuhan untuk perbincangan kita ini apa?
1: Saya akan ambil dari Amsal 27, ayat 23 hingga 27. Kenallah baik-baik keadaan kambing dombamu. Perhatikanlah kawanan hewanmu. Karena harta benda tidaklah abadi. Apakah mahkota tetap turun-temurun? Kalau rumput menghilang dan tunas muda nampak, dan rumput gunung dikumpulkan, maka engkau mempunyai domba-domba muda untuk pakaianmu, dan kambing-kambing jantan untuk pembeli ladang. Pula cukup susu kambing untuk makananmu, dan makanan keluargamu, dan untuk penghidupan pelayan-pelayanmu perempuan. Saya senang sekali bagian pertama ini ya. Kenalah baik-baik keadaan kambing dombamu. Perhatikanlah kawanan hewanmu. Sebetulnya kata perhatikanlah itu tuh, perhatikanlah dengan penuh hati-hati, dengan cermat. Nah, jadi dengan kata lain, kita bertugas sebagai orang tua, mengenal anak kita, memperhatikan anak kita sedekat dan sebaik-baiknya. Waktu saatnya tiba mereka pergi, kita melepaskan mereka dengan lega, dan mereka pun meninggalkan kita juga dengan lega. Kita akan memetik hasilnya.
2: Ya, terima kasih sekali Pak Pol untuk perbincangan kali ini. Nah, para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah dengan setia mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Pol Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang tatkala anak akil balik. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

Shalom pendengar yang terkasih dalam Tuhan. Senang sekali program Do You Know kembali menemani segala aktivitas Anda semua. Dalam kesempatan kali ini, program Do You Know hadir dengan tema Nama Allah. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, jika kita memperhatikan penyebutan Allah di kitab Kejadian secara seksama, kita akan melihat perbedaan yang kentara. Di dalam pasal 1, nama Allah muncul dalam bentuk Elohim. Pasal 2 sampai 3 memakai kata Yahweh Elohim. Sedangkan mulai pasal 4, sebutan Yahweh lebih umum ditemui. Dilihat dari persebaran penggunaannya, penyebutan Yahweh Elohim merupakan sesuatu yang penting. Di seluruh Pentateuch, kata ini muncul sebanyak 21 kali, 20 diantaranya hanya muncul di Kejadian 2 sampai 3, dan hanya satu kali muncul di Keluaran 9 ayat 30. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, perbedaan sebutan di atas menimbulkan pertanyaan, apakah perbedaan antara Elohim dan Yahweh? Apakah variasi penyebutan ini hanya mengikuti tradisi kuno waktu itu yang memakai beberapa nama untuk satu dewa? Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai hal ini, mari kita simak pujian yang berikut.

penambahan. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, kembali lagi dalam program Do You Know. Kita masih akan melanjutkan pembahasan mengenai perbedaan istilah Elohim dan Yahweh. Dari penyelidikan arti kata Elohim dan Yahweh di Perjanjian Lama, kita bisa melihat bahwa keduanya memiliki makna yang berbeda. Kata Elohim muncul sebanyak 2602 kali, dan sekitar 2570 diantaranya merujuk pada Allah yang benar. Sedangkan sisanya memiliki arti beragam. Elohim bisa merujuk pada dewa-dewa, malaikat atau makhluk surgawi, atau bisa juga hakim-hakim. Sebaliknya kata Yahweh muncul sebanyak 5321 kali, sedangkan bentuk pendek Yah muncul 50 kali. Kata ini merupakan nama diri dari Allah di Alkitab. Kata ini tidak pernah dipakai untuk Allah atau dewa lain. Memang beberapa orang memiliki nama yang ada unsur Yah atau YHWH-nya. Tetapi mereka tidak bermaksud memposisikan diri sebagai Yahweh. Misalnya, Yosua yang berarti Yahweh adalah keselamatan, atau Elia yang berarti Allah adalah Yahweh. Apa yang bisa kita dapatkan dari penjelasan tersebut? Tanpa bermaksud mengabaikan kompleksitas dan kerumitan studi tentang nama Allah, kita secara umum bisa menyimpulkan perbedaan Elohim dan Yahweh sebagai berikut. Kata Elohim Yahweh dipakai untuk Allah bangsa Israel maupun dewa-dewa kafir dan lebih dikaitkan dengan kebesaran atau transendensi Allah, walaupun penggunaan Elohim di beberapa tempat bermakna kedekatan. Sedangkan Yahweh adalah nama diri dari Elohimnya bangsa Israel atau umat milik Allah yang benar. Hanya untuk Allah bangsa Israel atau umat Allah saja, dan lebih dikaitkan dengan kehadiran atau imanensi Allah. Yahweh lebih dikaitkan sebagai Allah perjanjian. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, pertanyaan lain yang sering ditanyakan sehubungan dengan nama Allah adalah, kapan Allah menyatakan diri dengan nama Yahweh? Sebutan Yahweh sudah dipakai sejak Kejadian 2, namun Kejadian 4 ayat 26 menyatakan bahwa orang mulai memanggil nama Yahweh pada zaman Enos. Lebih jauh lagi, Keluaran 6 ayat 2 menyatakan bahwa Allah mulai memperkenalkan diri sebagai Yahweh pada zaman Musa. Sedangkan pada bapak-bapak leluhur, ia hanya memperkenalkan diri sebagai Allah yang Maha Tinggi atau El Shaddai. Manakah yang benar? Apakah nama Yahweh baru dikenal pada zaman Enos, Musa, atau sudah ada sejak zaman Adam? Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, sebelum menyelidiki Kejadian 4 ayat 26 dan Keluaran 6 ayat 2 secara detail, ada dua hal yang perlu difahami lebih dulu. Yang pertama adalah konsep orang Yahudi tentang nama. Bagi mereka, nama bukan hanya berfungsi sebagai panggilan seperti orang modern memahaminya. Nama bagi mereka merupakan ekspresi dari kepribadian. Tidak heran perubahan nama dilakukan pada beberapa orang yang telah mengalami perubahan karakter. Hal kedua yang perlu difahami adalah konsep orang Yahudi tentang mengenal Allah. Dalam Perjanjian Lama, mengenal Allah bukan hanya melibatkan aspek kognitif atau intelektual saja, tetapi juga aspek relasional. Makna ini diilustrasikan dengan jelas melalui kata Ibrani Yada. Kata ini bisa berarti mengetahui atau bersetubuh. Berdasarkan penggunaan ini, kita perlu melihat apakah arti kata mengenai atau mengenal di suatu teks bersifat intelektual saja atau sekaligus relasional.

Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, kembali lagi di program Do You Know? Pendengar, Kejadian 4 ayat 26 telah menimbulkan perbedaan pendapat di antara para penafsir. Para penafsir Yahudi awal melihat kata Ibrani hukal di ayat ini dalam arti mengotori, sehingga Kejadian 4 ayat 26 dianggap sebagai permulaan dari penyembahan berhala. Pendapat ini tentu saja memiliki beberapa kelemahan serius. Frase memanggil nama Yahweh dalam pendapat ini tentu saja memiliki beberapa kelemahan serius. Frase memanggil nama Yahweh dalam kitab Kejadian seringkali dipakai untuk penyembahan atau ibadah yang benar oleh para patriark. Selain itu, Kejadian 4 ayat 25 sampai 26 merupakan kontras bagi Kejadian 4 ayat 17 sampai 24. Ayat 17 sampai 24 memaparkan suatu keturunan yang tidak takut terhadap Yahweh. Sedangkan ayat 25 sampai 26 menandai awal keberadaan suatu keturunan yang baik. Pendengar, yang literal translation menerjemahkan memanggil dengan kata benda preaching atau khotbah. Sayangnya kita tidak bisa mengetahui apa maksud terjemahan ini. Apakah yang dimaksud adalah permulaan aktivitas pemberitaan tentang Yahweh kepada orang-orang pada zaman itu? Seandainya benar, pendapat ini tampaknya tidak sesuai dengan konteks Kejadian. Ayat-ayat selanjutnya tidak mengindikasikan adanya aktivitas ini. Ide tentang menjadi berkat bagi orang lain juga baru muncul di Kejadian 12 ayat 1-3. Pendapat yang lebih tepat adalah dengan menganggap Kejadian 4 ayat 26 sebagai permulaan ibadah secara umum. Sebelum zaman Enos, orang memang sudah beribadah kepada Yahweh. Namun ibadah tersebut sifatnya masih individualistik atau perseorangan. Sejak zaman Enos, orang mulai melakukan ibadah umum kepada Yahweh. Ada beberapa alasan yang mendukung pendapat di atas. Pertama, seperti sudah disinggung sebelumnya, Kejadian 4 ayat 17 sampai 26 bertujuan membandingkan dua macam keturunan, yaitu keturunan Kain yang berdosa dengan keturunan Set sebagai pengganti Habel, orang yang benar itu. Sebagaimana semua keturunan Kain yang dicatat di ayat 17 sampai 24 semuanya adalah orang berdosa, ayat 25 sampai 26 juga mencatat munculnya suatu keturunan yang beribadah kepada Yahweh. Kedua, Kejadian 4 ayat 25 sampai 26 diikuti oleh pasal 5 yang berisi silsilah Adam dari Set dan Enos. Dengan kata lain, pasal 5 merupakan penjelasan tentang keberadaan suatu keturunan yang mengikuti leluhur mereka di pasal 4 ayat 25 sampai 26. Apalagi istilah ini juga berakhir dengan keluarga Nuh, seorang yang tidak bercela di antara orang sejamannya. Ketiga, Kejadian 4 ayat 17 sampai 26 juga harus dipahami sebagai sebuah permulaan budaya manusia. Pada masa inilah orang mulai mendirikan kota, peternakan, seni, dan keterampilan tangan. Sebagaimana budaya sekuler ini dimulai oleh keturunan Kain, demikian juga budaya rohani dimulai oleh keturunan Set atau Enos. Berdasarkan semua penjelasan di atas, kita dapat melihat bahwa Kejadian 4 ayat 26 tidak bertentangan dengan penyebutan nama Yahweh di Kejadian 2 ayat 1-4. Artinya, nama Yahweh memang sudah dikenal pada masa sebelum Enos, tetapi waktu itu ibadah kepada Yahweh belum menjadi sebuah budaya.

Balik lagi di program Do You Know? Pendengar, lalu bagaimana dengan keluaran 6 ayat 2 yang menyatakan bahwa Allah memperkenalkan diri kepada para leluhur hanya dengan nama Allah yang Maha Tinggi atau El Shaddai, sedangkan nama Yahweh baru dinyatakan kepada Musa? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu memahami pengertian mengenal Yahweh menurut Musa. Ungkapan ini muncul beberapa kali di Kitab Keluaran dengan arti yang tidak hanya terbatas pada pengetahuan secara intelektual saja. Keluaran 14 ayat 4 menyatakan, orang Mesir akan tahu bahwa akulah Yahweh. Padahal di Keluaran 5 ayat 2, Fir'aun sudah tahu bahwa nama Allah Israel adalah Yahweh. Ucapan Fir'aun di Keluaran 5 ayat 2 juga penting untuk disimak. Fir'aun mengatakan bahwa ia tidak mengenal Yahweh, tetapi ia bisa menyebut nama Yahweh. Hal ini menunjukkan bahwa Fir'aun sudah tahu ada sebutan Yahweh, namun ia tidak mengenal Yahweh secara pribadi atau langsung. Dengan kata lain, Fir'aun belum mengalami atau melihat sifat Yahweh. Penjelasan lain kita dapatkan dari Keluaran 6 ayat 6. Dalam teks ini, Allah mengatakan bahwa Musa akan mengenal bahwa dialah Yahweh. Padahal di bagian sebelumnya, Allah sudah memperkenalkan diri kepada Musa sebagai Yahweh. Apa yang bisa kita simpulkan dari hal ini? Musa sebenarnya sudah tahu nama Yahweh, tetapi ia belum mengalami sifat dari Yahweh. Yahweh akan menyatakan diri sebagai Allah perjanjian yang menjadikan bangsa Israel sebagai umatnya, melepaskan mereka dari perbudakan dan memberikan tanah perjanjian. Inilah yang akan dilakukan Allah sehingga Musa akan tahu bahwa dialah Yahweh. Nah, pendengar yang terkasih dalam Tuhan, semua penjelasan di atas menunjukkan bahwa tidak ada kontradiksi antara Kejadian 2 ayat 3 dan Kejadian 4 ayat 26 serta Keluaran 6 ayat 2. Nama Yahweh memang sudah dikenal oleh para patriark, tetapi mereka belum mengalaminya sebagai Allah perjanjian. Dengan kata lain, mereka hanya menerima janji di Kejadian 12 ayat 1-3 dan 15 ayat 13-16. Namun mereka belum melihat pemenuhan janji itu. Pada zaman Musalah, janji itu direalisasikan Allah. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, demikian program Do You Know kita kali ini. Tuhan Yesus memberkati.

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali di program Renungan Harian. Di kesempatan kali ini kita akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Ibrani pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-14 sampai yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, renungan kita pada hari ini bertema melawan ketakutan. Di dalam buku terkenalnya yang berjudul The Denial of Death atau Penyangkalan Terhadap Kematian, penulis dan ahli antropologi Ernest Becker berpendapat bahwa semua kekhawatiran dan ketakutan kita berakar dalam ketakutan kita akan kematian. Walaupun Becker bukan pengikut Kristus, studi ilmiahnya dapat menjadi catatan tambahan bagi Ibrani 2 yang berkata bahwa natur kita dipengaruhi oleh ketakutan akan kematian sepanjang hidup. Kita semua mengenal perasaan takut itu, dan tentunya orang-orang yang kita jumpai dalam Alkitab pun mengalami ketakutan, mulai dari kekhawatiran yang menggetarkan sampai kepanikan yang mengerikan. Namun, kita tidak perlu takut, bahkan saat kita menghadapi kematian. Tuhan kita telah mengalami kematian dan menaklukkannya. Penulis kitab Ibrani menyatakan bahwa Yesus dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat supaya oleh anugerah Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Melalui kematiannya, Kristus telah mengalahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, membebaskan kita dari takutnya kepada maut. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, apakah Anda menjadi korban dari ketakutan-ketakutan Anda sendiri? Ingatlah kembali janji kitab suci yang indah dan dapat mengusir ketakutan. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Dari Yesaya pasalnya yang ke-41, ayatnya yang ke-10. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.

0: Tiga hari sesudah tiba di provinsi itu, berangkatlah Festus dari Kaisarea ke Yerusalem. Di situ imam-imam kepala dan orang-orang Yahudi yang terkemuka datang menghadap dia dan menyampaikan dakwaan terhadap Paulus. Kepadanya mereka meminta suatu anugerah yang merugikan Paulus, yaitu untuk menyuruh Paulus datang ke Yerusalem. Sebab mereka sedang membuat rencana untuk membunuh dia di tengah jalan. Tetapi Festus menjawab bahwa Paulus tetap ditahan di Kaisarea dan bahwa ia sendiri bermaksud untuk segera kembali ke sana. Katanya,
1: karena itu, baiklah orang-orang yang berwenang di antara kamu turut ke sana bersama-sama dengan aku dan mengajukan dakwaan terhadap dia jika ada kesalahannya.
0: Festus tinggal tidak lebih daripada 8 atau 10 hari di Yerusalem. Sesudah itu ia pulang ke Kaisarea. Pada keesokan harinya ia mengadakan sidang pengadilan dan menyuruh menghadapkan Paulus. Sesudah Paulus tiba di situ, semua orang Yahudi yang datang dari Yerusalem berdiri mengelilinginya dan mereka mengemukakan banyak tuduhan berat terhadap dia yang tidak dapat mereka buktikan. Sebaliknya, Paulus membela diri. Katanya,
2: aku sedikit pun tidak bersalah, baik terhadap hukum Taurat orang Yahudi maupun terhadap bait Allah atau terhadap Kaisar.
0: Tetapi Festus yang hendak mengambil hati orang Yahudi menjawab Paulus, katanya,
1: apakah engkau bersedia pergi ke Yerusalem supaya engkau dihakimi di sana di hadapanku tentang perkara ini?
0: Tetapi kata Paulus,
2: aku sekarang berdiri di sini di hadapan pengadilan Kaisar, dan di sinilah aku harus dihakimi. Seperti engkau sendiri tahu benar-benar, sedikit pun aku tidak berbuat salah terhadap orang Yahudi. Jadi, jika aku benar-benar bersalah dan berbuat sesuatu kejahatan yang setimpal dengan hukuman mati, aku rela mati. Tetapi, jika apa yang mereka tuduhkan itu terhadap aku ternyata tidak benar, tidak ada seorang pun yang berhak menyerahkan aku sebagai suatu anugerah kepada mereka. Aku naik banding kepada Kaisar.
0: Setelah berunding dengan anggota-anggota pengadilan, Festus menjawab,
1: engkau telah naik banding kepada Kaisar, jadi engkau harus pergi menghadap Kaisar.
0: Beberapa hari kemudian datanglah Raja Agripa dengan Bernike ke Kaisarea untuk mengadakan kunjungan kehormatan kepada Festus. Karena mereka beberapa hari lamanya tinggal di situ, Festus memaparkan perkara Paulus kepada raja itu. Katanya,
1: di sini ada seorang tahanan yang ditinggalkan Felix pada waktu ia pergi. Ketika aku berada di Yerusalem, imam-imam kepala dan tua-tua orang Yahudi mengajukan dakwaan terhadap orang itu dan meminta supaya ia dihukum. Aku menjawab mereka bahwa bukanlah kebiasaan pada orang-orang Roma untuk menyerahkan seorang terdakwa sebagai suatu anugerah sebelum ia dihadapkan dengan orang-orang yang menuduhnya dan diberi kesempatan untuk membela diri terhadap tuduhan itu. Karena itu mereka turut bersama-sama dengan aku kemari. Pada keesokan harinya, aku segera mengadakan sidang pengadilan dan menyuruh menghadapkan orang itu. Tetapi ketika para pendakwa berdiri di sekelilingnya, mereka tidak mengajukan suatu tuduhan pun tentang perbuatan jahat seperti yang telah aku duga. Tetapi mereka hanya berselisih paham dengan dia tentang soal-soal agama mereka dan tentang seorang bernama Yesus yang sudah mati. Sedangkan Paulus katakan dengan pasti bahwa ia hidup. Karena aku ragu-ragu bagaimana aku harus memeriksa perkara-perkara seperti itu, aku menanyakan apakah ia mau pergi ke Yerusalem supaya perkaranya dihakimi di situ. Tetapi Paulus naik banding. Ia minta supaya ia tinggal dalam tahanan dan menunggu sampai perkaranya diputuskan oleh Kaisar. Karena itu aku menyuruh menahan dia sampai aku dapat mengirim dia kepada Kaisar.
0: Kata Agripa kepada Festus,
3: aku ingin mendengar orang itu sendiri.
0: jawab Festus.
1: Besok engkau akan mendengar dia.
0: Pada keesokan harinya, datanglah Agripa dan Bernike dengan segala kebesaran dan sesudah mereka masuk ruang pengadilan bersama-sama dengan kepala-kepala pasukan dan orang-orang yang terkemuka dari kota itu, Festus memberi perintah supaya Paulus dihadapkan. Festus berkata,
3: "Ya Raja Agripa serta semua yang hadir di sini bersama-sama dengan kami, lihatlah orang ini yang dituduh oleh semua orang Yahudi, baik yang di Yerusalem maupun yang di sini. Mereka telah datang kepadaku dan sambil berteriak-teriak, mereka mengatakan bahwa ia tidak boleh hidup lebih lama. Tetapi ternyata kepadaku bahwa ia tidak berbuat sesuatu pun yang setimpal dengan hukuman mati. Dan karena ia naik banding kepada Kaisar, aku memutuskan untuk mengirim dia menghadap Kaisar. Tetapi tidak ada apa-apa yang pasti yang harus kutulis kepada Kaisar tentang dia. Itulah sebabnya aku menghadapkan dia di sini kepada kamu semua, terutama kepadamu, Raja Agripa, supaya setelah diadakan pemeriksaan, aku dapat menuliskan sesuatu. Sebab pada hematku, tidaklah wajar untuk mengirim seorang tahanan dengan tidak menyatakan tuduhan-tuduhan yang diajukan terhadap dia."

Shalom saudara-saudara, selamat bertemu kembali dalam acara M7M Meaningful 7 Minutes. Hari ini pelajaran katekisasi kita sampai pada topik yang baru, yaitu tentang tujuan hidup manusia. Kita akan bertanya, apakah tujuan hidup manusia itu? Dan saya ingin menjawab ini dari Katekismus Westminster, karena memberikan sebuah definisi yang sangat sederhana, mudah diingat, tetapi mencakup semua yang penting bagi kita. Katekismus Westminster nomor yang pertama menjelaskan bahwa tujuan hidup manusia adalah untuk memuliakan Allah dan menikmati Dia selama-lamanya. Untuk memuliakan Allah dan menikmati Dia selama-lamanya. Saya akan menunjukkan beberapa petunjuk di dalam Alkitab yang mengarahkan kita untuk mengambil kesimpulan bahwa memang kita hidup untuk memuliakan Allah. Yang pertama, kalau kita melihat di dalam kisah penciptaan, maka kita tahu berkali-kali ketika Allah menciptakan sesuatu, Allah menikmati yang Dia ciptakan. Dia mengatakan baik, baik, baik. Dan terakhir di Kejadian 1 ayat 31, ketika semua sudah ada, Allah menikmati ciptaannya, Allah puas dengan ciptaannya, dan Dia mengatakan sungguh amat baik. Yang kedua, di dalam Roma 11 ayat 36 dikatakan bahwa sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Fakta bahwa segala sesuatu berasal dari Allah dan oleh Allah, maka ini akan membawa kita pada satu kesimpulan, bahwa segala sesuatu juga untuk Allah, yaitu untuk kemuliaan Allah. Yang ketiga, Mazmur 19 ayat yang kedua mengatakan bahwa cakrawala menceritakan kemuliaan Allah. Bahkan apa yang bersifat tidak pribadi seperti cakrawala, alam semesta yang besar, Alkitab mengatakan itu menceritakan tentang kemuliaan Allah. Yang keempat, Alkitab juga berkata di dalam Yesaya pasal 43 ayat yang ketujuh, Allah berkata kepada umat Israel, kepada umatnya, Dia mengatakan, engkau umat yang kubentuk untuk kemuliaanku. Jadi bukan cuma benda-benda yang tidak berpribadi, tetapi juga manusia secara khusus, yaitu umat pilihan Allah, dibentuk, diciptakan Allah juga untuk kemuliaannya. Manusia secara umum diciptakan untuk kemuliaan Allah, dan umat pilihan Allah juga secara khusus diciptakan untuk kemuliaan Allah. Kemudian Paulus juga berkata di dalam 1 Korintus 10 ayat 35, ini poin yang kelima yang menunjukkan bahwa semua ada tujuan hidup manusia adalah untuk memuliakan Allah. Di dalam teks itu Paulus mengatakan bahwa apapun yang kita lakukan, baik kita makan, minum, atau apapun juga hal-hal yang mungkin tampaknya sederhana, maka kita melakukannya untuk memuliakan Allah. Sehingga dari semua ayat tadi, kita pasti bisa menangkap begitu menekankannya Alkitab terhadap konsep ini. Segala sesuatu untuk kemuliaan Allah. Alam semesta seluruh ciptaan untuk kemuliaan Allah. Ciptaan-ciptaan yang tidak berpribadi untuk kemuliaan Allah. Manusia secara umum untuk kemuliaan Allah. Apalagi umat pilihan Allah. Mereka ada untuk memuliakan Allah, manusia ada untuk memuliakan Allah. Ini adalah tujuan utama manusia ada di muka bumi. Bagian yang kedua, saya ingin memberikan petunjuk dari Alkitab yang mengarahkan kita untuk mengambil kesimpulan bahwa tujuan hidup manusia bukan hanya memuliakan Allah, tetapi terkait dengan itu, sisi lain dari memuliakan Allah adalah kita menikmati Allah. Menikmati Allah, berarti tujuan hidup manusia berkaitan dengan kenikmatan. Dunia juga menawarkan tujuan hidup yang berkaitan dengan kenikmatan. Makanya beberapa orang mengatakan tujuan hidup manusia adalah kebahagiaan. Tujuan hidup manusia adalah mencari sesuatu yang enak, mencari sesuatu yang nikmat. Dan memang Alkitab juga berbicara tentang kenikmatan, tetapi bukan sembarang kenikmatan. Alkitab berbicara tentang kenikmatan yang bersumber dari memuliakan Allah.
Di dalam seri-seri yang lain nanti saya akan menjelaskan keterkaitan antara memuliakan Allah dan menikmati Dia. Tetapi dalam bagian ini saya akan memberikan petunjuk Alkitab. Dan saya akan memberikan salah satu ayat yang menjadi ayat favorit saya secara pribadi. Yaitu di dalam Mazmur 73 ayat 25 dan 26. Di sana Asaf berkata bahwa siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau, ya Tuhan. Dia mengatakan sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Kemudian di akhir Mazmur 73 dia mengatakan yang aku suka, yang aku pandang paling baik adalah dekat dengan Allah. Asaf sebelumnya merasa bahwa Allah bertindak tidak adil. Karena dia sebagai orang yang saleh, dia sering mengalami hal-hal yang tidak mengenakan. Sementara dia melihat ada banyak orang fasik yang hidupnya makmur, yang sehat-sehat, yang tidak pernah kena tulah apa-apa. Dan Asaf mempertanyakan itu, mengapa dia hidup begitu menderita? Tapi ketika Asaf sadar tujuan hidup yang sebenarnya, yaitu menikmati Allah, maka Asaf bisa berbahagia. Asaf mengatakan bahwa yang paling penting adalah Allah sendiri. Menikmati Allah itu berarti menganggap Allah sebagai harta yang paling berharga di dalam hidup kita. Kita puas karena kita memiliki Allah. Bukan karena kita memiliki berkat-berkatnya, tapi karena kita memiliki Allah. Dan bukankah Allah sudah memberikan dirinya untuk kita? Dan itulah sebabnya kita bisa menikmati hidup kita. Karena kita sudah memiliki yang terbaik, yaitu Allah bagi kita dan kita bagi Allah. Kiranya tujuan hidup ini, yaitu memuliakan Allah dan menikmati Dia selama-lamanya, selalu tertanam di dalam pikiran dan hati kita. Sudahkah kita hidup bagi Allah? Tuhan Yesus memberkati. Amin.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

63 ayat 6 sampai 8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

Saudara, senang sekali kita dapat berjumpa di radio kesayangan Anda. Apa kabar saudara hari ini? Saya berharap saudara ada dalam sukacita dan selalu merasakan kasih setia Tuhan. Saudara, sesaat lagi saudara akan ditemani dengan Bapak Pendeta Pujianto STH selama 30 menit ke depan dalam acara Terang Kehidupan. Selamat menikmati.

Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, bagaimana kabar saudara? Kita bertemu lagi dalam acara yang sangat menyukakan hati ini, dan banyak saudara yang diberkati oleh karena acara ini, dan mereka SMS kepada saya bagaimana mereka diberkati, SMS tentang pergumulan-pergumulan hidup mereka, begitu ya. Nah, saya kembali ke ruang dengar saudara, dan saat ini saya akan membawakan tema yaitu meniru sikap Yunus ya. Meniru sikap Yunus. Bila saudara sudah menjadi orang Kristen lama atau lahir saudara sudah Kristen, maka saudara tentu sangat hafal cerita tentang Nabi Yunus ini. Tapi baiklah, saya akan membacakannya dari pasal 1 ayat 1 sampai 7 saja. Sebetulnya harus satu pasal, tetapi ini saya potong begitu saja supaya yang lainnya saudara bisa membaca sendiri. Saya akan membacakannya. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai, demikian, bangunlah. Pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nakhoda mendapatkannya sambil berkata, bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkannya kita sehingga kita tidak binasa. Lalu berkatalah mereka satu sama lain, marilah kita buang undi supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Nah saudara, demikian dahulu pembacaan firman Tuhan. Sejarah suci yang harus menjadi pelajaran bagi kita yang hidup pada zaman sekarang ini. Mari sebelum kita lanjutkan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami mengucapkan syukur kepadamu jikalau pada saat ini kami boleh bersama-sama dengan saudara pendengar kami. Terima kasih kalau acara ini Tuhan berkati, sehingga banyak orang mendapatkan berkat daripadanya. Terima kasih Yesus. Di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur dan berterima kasih untuk kesempatan-kesempatan kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin.

Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, tentunya kalau saudara sudah sejak kecil menjadi orang Kristen atau saudara rajin membaca Alkitab, maka cerita Yunus bukanlah cerita yang asing bagi saudara. Cerita ini seringkali banyak dikutbahkan di gereja-gereja sebagai pendorong kita untuk tidak meniru sikap Yunus. Ketika itu Yunus diperintahkan Tuhan. Itu ya, diperintah Tuhan untuk datang ke Niniwe. Kota yang begitu besar, namun kejahatan yang dilakukan bangsa ini sangat besar pula. Nah, kalau mereka tidak bertobat, maka hukuman Tuhan akan jatuh kepada mereka. Mereka kalau perang tidak pernah memiliki belas kasihan, dari anak-anak wanita dibunuh, yang laki-laki dipenggal kepalanya, koran begitu. Lantas ditaruh ditombak kepalanya untuk pagar di jalan-jalan. Dan kekejaman itulah yang membuat orang-orang Israel, orang-orang pilihan Allah sangat membenci orang-orang di Niniwe ini. Karena kebanyakan yang jadi korban adalah umat pilihan Allah. Nah sekarang ini Yunus diutus untuk pergi kepada mereka. Karena kalau mereka tidak bertobat, maka hukuman Allah akan menimpa mereka. Tetapi Yunus melarikan diri ke Tarsis, melarikan dari hadapan Tuhan, menjauhkan diri supaya tidak diperintah untuk pergi ke Niniwe. Kenapa begitu? Kalau kita membaca selanjutnya, Yunus tahu bahwa kalau nanti bangsa ini sudah diberitahu tentang rencana hukuman Allah kepada mereka, mereka bertobat. Kalau mereka bertobat, hukuman itu tidak akan terjadi lagi kepada orang Niniwe begitu. Maka, wah lebih baik saya pergi saja. Saudara pendengar, inilah yang dilakukan Yunus. Sampai pada saatnya kapal yang ditumpangi itu terjadi angin ribut. Laut tuh begitu berombak. Dan ternyata kalau kita membaca setelah diundi siapa yang menjadi penyebab angin ribut sedemikian besar, ternyata Yunus. Dan kalau membaca selanjutnya, Yunus mengaku, aku ini diutus Tuhan, tapi aku ingin melarikan diri dari hadapan Tuhan. Supaya angin reda, aku buang ke laut. Itu begitu ceritanya. Nah saudara pendengar, seorang hamba Tuhan yang bertugas berkhotbah di gereja saya menggambarkan situasi, kondisi sebagian orang Kristen, orang yang mengaku murid Tuhan Yesus pada umumnya yang terjadi pada saat ini. Jadi hamba Tuhan itu menggambarkan, memberi gambaran kondisi sebagian orang Kristen pada umumnya yang terjadi pada saat ini. Apa yang digambarkan oleh pendeta yang khotbah di gereja saya ini sangat menarik saya. Saya sampaikan kepada saudara ini supaya berkat ini tidak hilang begitu saja. Paling tidak saudara juga mendapatkan berkat atas apa yang dikhotbahkan pendeta yang khotbah di gereja saya. Ya. Dia bilang begini saudara, orang-orang Kristen pada zaman sekarang ini kebanyakan lebih senang duduk diam, melakukan menurut kehendak sendiri dan tidak mau ada tantangan, tidak mau ada perintah dari siapa saja untuk melakukan apapun. Jangan mengurusi saya. Loh, saya mau ke gereja atau tidak itu kan urusan saya. Malah ada
rekan majelis saya yang ketika saya akan mengadakan perkunjungan sudah dewasa, tidak perlulah kayak anak kecil begitu disikapinya. Ya biarlah, dia sudah dewasa, mau ke gereja mau tidak, itu kan urusannya. Mengapa kita harus repot? Kira-kira kalau di gereja saudara ada orang yang punya pikiran begini, saudara setuju tidak? Saya kaget loh, kok begini? Ini kewajiban saya sebagai hamba Tuhan untuk melakukan perkunjungan, bukan supaya mereka ke gereja. Paling tidak saya melihat permasalahan kehidupannya, dan kalau perlu saya mendoakan itu. Saudara, kalau saya nyuruh orang, ya itu jawabannya kebanyakan, ah sudah tua, sudah dewasa, kan tahu kewajibannya. Tapi ternyata banyak orang Kristen yang tidak tahu kewajibannya. Jadi saudara, hamba Tuhan tadi mengatakan bahwa gambaran orang Kristen yang hanya melakukan menurut kehendak sendiri, tidak mau diperintah, tidak mau ada tantangan, itu sebetulnya seperti Yunus, seperti apa yang saya ceritakan tadi. Ia sudah berjaga untuk meninggalkan tempat di mana ia berada. Ia tidak mau diperintah untuk melakukan apa yang dimaui Tuhan. Karena menurut perhitungannya bahwa Tuhan tidak seperti yang diharapkan. Sudah mulai punya prediksi, pemikiran. Wah, sudah pasti Tuhan gak mau melakukan seperti yang saya harapkan. Saudara, apakah saudara juga memiliki pemahaman yang demikian? Pemahaman itu urusan dia, enggak perlu. Padahal Tuhan Yesus mengatakan, beritakanlah kabar sukacita itu kepada setiap orang. Lakukanlah. Jangan hanya menjadi pendengar saja, tapi menjadi pelaku. Saudara pendengar, Yunus ketika itu tidak melakukan perintah Tuhan. Ia malah berperahu, menyembunyikan diri di bagian yang paling bawah di perahu yang ditumpangi. Pikirnya Tuhan tidak mungkin mencari dia. Orang saya sudah tidak mau, kenapa? Saya akan pergi jauh dari hadapannya. Mana dia akan mencari saya? Nah, inilah kondisi yang terjadi sebagian orang Kristen. Dan apa yang dikutbahkan Bapak Pendeta di gereja saya sangat setuju sekali. Saya sangat setuju. Ini sebagian orang Kristen inginnya duduk. Jangan diperintah apa-apa. Sudahlah, kalau kamu mau melayani, melayanilah. Saya tak melihat itu. Betulkah harus begitu? Padahal dari sisi Tuhan, dia itu sudah memenuhi kewajibannya. Dia memberikan berkat, dan berkat itu bisa dinikmati keluarga, cukup makan, cukup sandang, bisa bekerja sehat, bisa menikmati kesenangan, bisa membeli apa yang diinginkan. Namun ketika mendapat tantangan untuk ikut ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan dengan memberikan persembahan bagi pekerjaannya, ia menebalkan telinganya. Tidak. Anggota saya, jangan ditiru ini ya. Anggota saya, ada satu orang yang tidak mau perpuluhan. Dia katakan begini, Pak Puji, kalau saya tahu uang itu untuk apa diberikan, saya akan berikan. Tetapi kalau tidak tahu mengapa saya harus memberikan,
Dan orang itu sampai tua tidak pernah memberikan perpuluhan. Karena memang tidak mungkin akan saya beritahu uang persembahan perpuluhan untuk apa. Tidak mungkin saya beritahu. Mestinya dia sudah tahu bahwa uang dipersembahan untuk pelayanan. Mengapa dia harus tahu? Orang kalau memberi persembahan, masa orang yang diberi persembahan harus memberitahu ini untuk ini? Ini berarti kan pertanggung jawab. Kalau udah dipersembahkan, udah biar Tuhan yang mengelola dengan alat-alat yang telah dipilih olehnya. Itu orang Kristen yang benar. Sudah diberkati, diberi kesenangan, kesehatan, bisa mencukupi segala sesuatu. Ketika mendapat tantangan, ikut ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Beri persembahan bagi pekerjaannya supaya tetap berjalan. Telinganya jadi tebal. Tidak mau mendengar. Menganggap tantangan itu adalah bagaikan angin lalu. Dan dia menghibur diri. Hamba Tuhan itu sedang butuh uang. Biarlah, nanti kan diam sendiri. Atau ketika mendapat tantangan untuk ikut terlibat di dalam pelayanan, ia berkata kepada diri sendiri, orang yang terpanggil melayani saja banyak. Mengapa aku ikut-ikutan? Biarlah mereka yang terpanggil, saya akan tidak. Orang itu saya umpamakan bahwa dia sedang menikmati pelayaran di dalam perahunya dan mencoba menyembunyikan diri di dalam perahu tersebut. Kalau nanti prahara sudah menempuh dia, baru tahu. Bingung. Saudara, kembali kepada Yunus tadi. Kita tahu akhir daripada pelayaran Yunus di dalam meninggalkan perintah Tuhan untuk berkhotbah di Niniwe. Perahu yang ditumpangi hampir tenggelam karena badai. Walaupun muatan sudah dibuang ke lautan, namun masih juga kapal itu terombang-ambing, terpaksa membuang undi. Siapakah yang harus dibuang ke laut? Ternyata Yunus harus menerima kenyataan untuk dibuang ke laut. Saudara hamba Tuhan yang khotbah di gereja saya ini melanjutkan di dalam khotbahnya. Perlukah harus ada badai di dalam kehidupan baru sadar untuk ikut terlibat dalam pekerjaannya? Perlukah saudara kena badai dulu? Ya. Setelah badai, Anda sampai kembang-kempis hidupnya baru berjanji akan pelayanan. Berjanji akan memberikan lebih baik. Seorang pengusaha yang bangkrut dan sampai miskin, tidak bisa menguliahkan anaknya, bahkan makan saja tiap hari susah, dia bilang sama hamba Tuhannya, Boksu, saya nanti kalau usaha saya pulih, sebagian persembahan saya dari separuh keuntungan yang saya dapat karena usaha saya. Hamba Tuhan itu senyum saja. Bagaimana menurut pendapat Bapak Boksu? Pendeta itu senyum saja. Tidak perlu jawaban. Yang penting bukan kata-katanya soalnya. Yang penting itu buktinya begitu loh. Dan saudara, itu masih beruntung kalau saudara mendapat kesempatan. Kalau kesempatan sudah tertutup, bagaimana lagi? Saudara tidak bisa mengembalikan waktu yang telah kau buang. Tidak bisa. Saudara juga tidak bisa mengembalikan kekayaan saudara pada waktu dulu dan setelah itu baru memberi. Tidak bisa. Saudara harus memberi dari kekurangan saudara. Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, marilah coba kita mengevaluasi diri kita. Apakah benar kita, saya dan saudara sekarang ini sedang berlayar untuk menjauh dari kehendak Tuhan supaya kita tidak melakukan apa yang menjadi panggilannya?
Kita harus tahu kemanapun kita akan lari, mata Tuhan tidak pernah kehilangan kita. Walaupun kita bersembunyi di mana saja di dalam kegelapan, Tuhan tahu. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya teringat Nabi Yesaya ketika mendapat penglihatan Tuhan yang bertahta di dalam kerajaan yang jubahnya sampai menutupi bumi sangat besar. Sampai Yesaya tidak bisa bicara apa-apa, melihat kemuliaan yang bisa biasanya dia melihat raja, rajanya sendiri, raja manusia. Ini tiba-tiba melihat raja yang besar, yang jubahnya saja melingkupi bumi. Dia katakan, celaka aku orang najis bibir. Saya tidak layak berhadapan dengan Tuhan. Tetapi ketika itu, serapin, ambil itu, bara itu. Langsung ditaruh di mulut. Kamu mulutmu sudah disucikan. Lantas ditanya, siapa yang akan kutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Yesaya mendengar. Mendengar kata-kata Tuhan itu apa jawabnya? Inilah aku, utuslah aku. Saudara pendengar, dari apa yang kita bahas ini merupakan peringatan bagi kita. Peringatan apa? Jangan hanya duduk. Di gereja jangan hanya duduk, ikut ambil bagian. Mungkin menjadi tim doa. Mungkin menjadi tim perkunjungan. Mungkin menjadi tim pelayanan yang lain. Karena waktu tidak pernah kembali. Waktu tidak pernah kembali. Yang kedua, jangan suka lari dari tantangan. Jangan suka lari dari masalah. Lari kemanapun itu, ya saudara yang harus menyelesaikan. Seperti Yunus, lari kemana? Dikembalikan lagi. Jadi masalah harus diselesaikan. Jangan ditinggal lari. Yang terakhir, saudara, yang terakhir. Kalau saudara taat kepada firman Tuhan, betapa banyak orang yang akan diubah oleh karena saudara. Itu merupakan kebahagiaan tersendiri menurut saya. Jadi nasihat saya kepada saudara ya, tidak perlu menghindar apabila Tuhan mengendaki memakai kita sebagai alatnya. Karena jika dia memakai kita sebagai alatnya, dia juga akan melengkapi kita dengan kuasanya. Ya, kiranya apa yang saya sampaikan ini menjadi berkat bagi saudara, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu dan pembahasannya. Kiranya apa yang kami sampaikan menjadi berkat bagi saudara kami ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin.

Saudara, baru saja kita mendengarkan acara Terang Kehidupan, persembahan dari Lembaga Pelayanan Iman dan Doa. Saya yakin saudara sungguh diberkati Tuhan dengan firman Tuhan dan penjelasannya. Namun, jika saudara masih ada pertanyaan atau ingin berbagi bersama kami, silakan kirimkan surat Anda ke acara Terang Kehidupan, PO Box 84 Malang 65101 atau bisa melalui SMS ke nomor 081-233-69-3793. Bahkan jika Anda ingin beremail kepada kami, silakan kirimkan email Anda ke siaran@pidmedia.com. Nah, saudara, sampai jumpa di acara kami berikutnya, dan Tuhan Yesus memberkati saudara.

Shalom pendengar yang terkasih dalam Tuhan. Senang sekali program Do You Know kembali menemani segala aktivitas Anda semua. Dalam kesempatan kali ini, program Do You Know hadir dengan tema Nama Allah. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, jika kita memperhatikan penyebutan Allah di kitab Kejadian secara seksama, kita akan melihat perbedaan yang kentara. Di dalam pasal 1, nama Allah muncul dalam bentuk Elohim. Pasal 2 sampai 3 memakai kata Yahweh Elohim. Sedangkan mulai pasal 4, sebutan Yahweh lebih umum ditemui. Dilihat dari persebaran penggunaannya, penyebutan Yahweh Elohim merupakan sesuatu yang penting. Di seluruh Pentateuch, kata ini muncul sebanyak 21 kali, 20 diantaranya hanya muncul di Kejadian 2 sampai 3, dan hanya satu kali muncul di Keluaran 9 ayat 30. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, perbedaan sebutan di atas menimbulkan pertanyaan, apakah perbedaan antara Elohim dan Yahweh? Apakah variasi penyebutan ini hanya mengikuti tradisi kuno waktu itu yang memakai beberapa nama untuk satu dewa? Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai hal ini, mari kita simak pujian yang berikut.

0: penambahan.
1: Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, kembali lagi dalam program Do You Know. Kita masih akan melanjutkan pembahasan mengenai perbedaan istilah Elohim dan Yahweh. Dari penyelidikan arti kata Elohim dan Yahweh di Perjanjian Lama, kita bisa melihat bahwa keduanya memiliki makna yang berbeda. Kata Elohim muncul sebanyak 2602 kali, dan sekitar 2570 diantaranya merujuk pada Allah yang benar. Sedangkan sisanya memiliki arti beragam. Elohim bisa merujuk pada dewa-dewa, malaikat atau makhluk surgawi, atau bisa juga hakim-hakim. Sebaliknya kata Yahweh muncul sebanyak 5321 kali, sedangkan bentuk pendek Yah muncul 50 kali. Kata ini merupakan nama diri dari Allah di Alkitab. Kata ini tidak pernah dipakai untuk Allah atau dewa lain. Memang beberapa orang memiliki nama yang ada unsur Yah atau YHWH-nya. Tetapi mereka tidak bermaksud memposisikan diri sebagai Yahweh. Misalnya, Yosua yang berarti Yahweh adalah keselamatan, atau Elia yang berarti Allah adalah Yahweh. Apa yang bisa kita dapatkan dari penjelasan tersebut? Tanpa bermaksud mengabaikan kompleksitas dan kerumitan studi tentang nama Allah, kita secara umum bisa menyimpulkan perbedaan Elohim dan Yahweh sebagai berikut. Kata Elohim Yahweh dipakai untuk Allah bangsa Israel maupun dewa-dewa kafir dan lebih dikaitkan dengan kebesaran atau transendensi Allah, walaupun penggunaan Elohim di beberapa tempat bermakna kedekatan. Sedangkan Yahweh adalah nama diri dari Elohimnya bangsa Israel atau umat milik Allah yang benar. Hanya untuk Allah bangsa Israel atau umat Allah saja, dan lebih dikaitkan dengan kehadiran atau imanensi Allah. Yahweh lebih dikaitkan sebagai Allah perjanjian. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, pertanyaan lain yang sering ditanyakan sehubungan dengan nama Allah adalah, kapan Allah menyatakan diri dengan nama Yahweh? Sebutan Yahweh sudah dipakai sejak Kejadian 2, namun Kejadian 4 ayat 26 menyatakan bahwa orang mulai memanggil nama Yahweh pada zaman Enos. Lebih jauh lagi, Keluaran 6 ayat 2 menyatakan bahwa Allah mulai memperkenalkan diri sebagai Yahweh pada zaman Musa. Sedangkan pada bapa-bapa leluhur, ia hanya memperkenalkan diri sebagai Allah yang Maha Tinggi atau El Shaddai. Manakah yang benar? Apakah nama Yahweh baru dikenal pada zaman Enos, Musa, atau sudah ada sejak zaman Adam? Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, sebelum menyelidiki Kejadian 4 ayat 26 dan Keluaran 6 ayat 2 secara detail, ada dua hal yang perlu difahami lebih dulu. Yang pertama adalah konsep orang Yahudi tentang nama. Bagi mereka, nama bukan hanya berfungsi sebagai panggilan seperti orang modern memahaminya. Nama bagi mereka merupakan ekspresi dari kepribadian. Tidak heran perubahan nama dilakukan pada beberapa orang yang telah mengalami perubahan karakter. Hal kedua yang perlu difahami adalah konsep orang Yahudi tentang mengenal Allah. Dalam Perjanjian Lama, mengenal Allah bukan hanya melibatkan aspek kognitif atau intelektual saja, tetapi juga aspek relasional. Makna ini diilustrasikan dengan jelas melalui kata Ibrani Yada. Kata ini bisa berarti mengetahui atau bersetubuh. Berdasarkan penggunaan ini, kita perlu melihat apakah arti kata mengenai atau mengenal di suatu teks bersifat intelektual saja atau sekaligus relasional.

Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, kembali lagi di program Do You Know? Pendengar, Kejadian 4 ayat 26 telah menimbulkan perbedaan pendapat di antara para penafsir. Para penafsir Yahudi awal melihat kata Ibrani hukal di ayat ini dalam arti mengotori, sehingga Kejadian 4 ayat 26 dianggap sebagai permulaan dari penyembahan berhala. Pendapat ini tentu saja memiliki beberapa kelemahan serius. Frase memanggil nama Yahweh dalam pendapat ini tentu saja memiliki beberapa kelemahan serius. Frase memanggil nama Yahweh dalam kitab Kejadian seringkali dipakai untuk penyembahan atau ibadah yang benar oleh para patriark. Selain itu, Kejadian 4 ayat 25 sampai 26 merupakan kontras bagi Kejadian 4 ayat 17 sampai 24. Ayat 17 sampai 24 memaparkan suatu keturunan yang tidak takut terhadap Yahweh. Sedangkan ayat 25 sampai 26 menandai awal keberadaan suatu keturunan yang baik. Pendengar, yang literal translation menerjemahkan memanggil dengan kata benda preaching atau khotbah. Sayangnya kita tidak bisa mengetahui apa maksud terjemahan ini. Apakah yang dimaksud adalah permulaan aktivitas pemberitaan tentang Yahweh kepada orang-orang pada zaman itu? Seandainya benar, pendapat ini tampaknya tidak sesuai dengan konteks Kejadian. Ayat-ayat selanjutnya tidak mengindikasikan adanya aktivitas ini. Ide tentang menjadi berkat bagi orang lain juga baru muncul di Kejadian 12 ayat 1-3. Pendapat yang lebih tepat adalah dengan menganggap Kejadian 4 ayat 26 sebagai permulaan ibadah secara umum. Sebelum zaman Enos, orang memang sudah beribadah kepada Yahweh. Namun ibadah tersebut sifatnya masih individualistik atau perseorangan. Sejak zaman Enos, orang mulai melakukan ibadah umum kepada Yahweh. Ada beberapa alasan yang mendukung pendapat di atas. Pertama, seperti sudah disinggung sebelumnya, Kejadian 4 ayat 17-26 bertujuan membandingkan dua macam keturunan, yaitu keturunan Kain yang berdosa dengan keturunan Set sebagai pengganti Habel, orang yang benar itu. Sebagaimana semua keturunan Kain yang dicatat di ayat 17-24 semuanya adalah orang berdosa, ayat 25-26 juga mencatat munculnya suatu keturunan yang beribadah kepada Yahweh. Kedua, Kejadian 4 ayat 25-26 diikuti oleh pasal 5 yang berisi silsilah Adam dari Set dan Enos. Dengan kata lain, pasal 5 merupakan penjelasan tentang keberadaan suatu keturunan yang mengikuti leluhur mereka di pasal 4 ayat 25-26. Apalagi istilah ini juga berakhir dengan keluarga Nuh, seorang yang tidak bercela di antara orang sejamannya. Ketiga, Kejadian 4 ayat 17-26 juga harus dipahami sebagai sebuah permulaan budaya manusia. Pada masa inilah orang mulai mendirikan kota, peternakan, seni, dan keterampilan tangan. Sebagaimana budaya sekuler ini dimulai oleh keturunan Kain, demikian juga budaya rohani dimulai oleh keturunan Set atau Enos. Berdasarkan semua penjelasan di atas, kita dapat melihat bahwa Kejadian 4 ayat 26 tidak bertentangan dengan penyebutan nama Yahweh di Kejadian 2 ayat 1-4. Artinya, nama Yahweh memang sudah dikenal pada masa sebelum Enos, tetapi waktu itu ibadah kepada Yahweh belum menjadi sebuah budaya.

Balik lagi di program Do You Know? Pendengar, lalu bagaimana dengan keluaran 6 ayat 2 yang menyatakan bahwa Allah memperkenalkan diri kepada para leluhur hanya dengan nama Allah yang Maha Tinggi atau El Shaddai, sedangkan nama Yahweh baru dinyatakan kepada Musa? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu memahami pengertian mengenal Yahweh menurut Musa. Ungkapan ini muncul beberapa kali di Kitab Keluaran dengan arti yang tidak hanya terbatas pada pengetahuan secara intelektual saja. Keluaran 14 ayat 4 menyatakan, orang Mesir akan tahu bahwa akulah Yahweh. Padahal di Keluaran 5 ayat 2, Fir'aun sudah tahu bahwa nama Allah Israel adalah Yahweh. Ucapan Fir'aun di Keluaran 5 ayat 2 juga penting untuk disimak. Fir'aun mengatakan bahwa ia tidak mengenal Yahweh, tetapi ia bisa menyebut nama Yahweh. Hal ini menunjukkan bahwa Fir'aun sudah tahu ada sebutan Yahweh, namun ia tidak mengenal Yahweh secara pribadi atau langsung. Dengan kata lain, Fir'aun belum mengalami atau melihat sifat Yahweh. Penjelasan lain kita dapatkan dari Keluaran 6 ayat 6. Dalam teks ini, Allah mengatakan bahwa Musa akan mengenal bahwa dialah Yahweh. Padahal di bagian sebelumnya, Allah sudah memperkenalkan diri kepada Musa sebagai Yahweh. Apa yang bisa kita simpulkan dari hal ini? Musa sebenarnya sudah tahu nama Yahweh, tetapi ia belum mengalami sifat dari Yahweh. Yahweh akan menyatakan diri sebagai Allah perjanjian yang menjadikan bangsa Israel sebagai umatnya, melepaskan mereka dari perbudakan dan memberikan tanah perjanjian. Inilah yang akan dilakukan Allah sehingga Musa akan tahu bahwa dialah Yahweh. Nah, pendengar yang terkasih dalam Tuhan, semua penjelasan di atas menunjukkan bahwa tidak ada kontradiksi antara Kejadian 2 ayat 3 dan Kejadian 4 ayat 26 serta Keluaran 6 ayat 2. Nama Yahweh memang sudah dikenal oleh para patriark, tetapi mereka belum mengalaminya sebagai Allah perjanjian. Dengan kata lain, mereka hanya menerima janji di Kejadian 12 ayat 1-3 dan 15 ayat 13-16. Namun mereka belum melihat pemenuhan janji itu. Pada zaman Musalah, janji itu direalisasikan Allah. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, demikian program Do You Know kita kali ini. Tuhan Yesus memberkati.

Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali di program Renungan Harian. Di kesempatan kali ini kita akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Ibrani pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-14 sampai yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, renungan kita pada hari ini bertema melawan ketakutan. Di dalam buku terkenalnya yang berjudul The Denial of Death atau Penyangkalan Terhadap Kematian, penulis dan ahli antropologi Ernest Becker berpendapat bahwa semua kekhawatiran dan ketakutan kita berakar dalam ketakutan kita akan kematian. Walaupun Becker bukan pengikut Kristus, studi ilmiahnya dapat menjadi catatan tambahan bagi Ibrani 2 yang berkata bahwa natur kita dipengaruhi oleh ketakutan akan kematian sepanjang hidup. Kita semua mengenal perasaan takut itu, dan tentunya orang-orang yang kita jumpai dalam Alkitab pun mengalami ketakutan, mulai dari kekhawatiran yang menggetarkan sampai kepanikan yang mengerikan. Namun, kita tidak perlu takut, bahkan saat kita menghadapi kematian. Tuhan kita telah mengalami kematian dan menaklukkannya. Penulis kitab Ibrani menyatakan bahwa Yesus dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat supaya oleh anugerah Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Melalui kematiannya, Kristus telah mengalahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, membebaskan kita dari takutnya kepada maut. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, apakah Anda menjadi korban dari ketakutan-ketakutan Anda sendiri? Ingatlah kembali janji kitab suci yang indah dan dapat mengusir ketakutan. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Dari Yesaya pasalnya yang ke-41, ayatnya yang ke-10. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala.

Dunia adalah lembah air mata. Manusia lahir diawali dengan air mata dan diakhiri dengan iringan air mata. Teruskah kita terpuruk dengan air mata kesedihan? Bangkitlah, kita punya Tuhan yang hidup. Kita punya Yesus yang sanggup mengubah air mata menjadi sukacita. Datanglah ke dalam pelukan kasih Yesus. Jadilah kuat. Panggil nama Yesus yang ajaib. Jalani hidup ini bersama Yesus. Yesus yang akan pelihara, menolong, dan mencukupkan segala keperluanmu. Jadilah kuat. Jadilah kuat.

lebih keras

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang tatkala anak akil balig. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, seringkali terjadi pada keluarga-keluarga saat ini, saya melihat, saya sendiri juga mengalami, di mana ketika anak-anak itu akil balig atau remaja, itu sudah harus meninggalkan rumah gitu Pak Paul. Artinya untuk jangka waktu yang lama berpisah dengan kita gitu Pak Paul. Nah itu kami merasa ada masalah-masalah yang muncul, dan saya rasa itu juga akan dialami oleh banyak keluarga. Apakah memang begitu, Pak?
1: Memang benar, Pak Gunawan. Jadi yang tadi Pak Gunawan kemukakan, sekarang ini terjadi perubahan tren. Di masa lampau, anak-anak itu tuh nggak keluar kota untuk bersekolah. Kebanyakan mereka ya tidak bersekolah lagi setelah lulus SMA misalnya, membantu orang tua berdagang dan sebagainya. Tapi sekarang anak-anak biasanya kuliah, dan cukup banyak di antara anak-anak itu yang berkuliah di tempat yang jauh dari rumah. Dengan kata lain, orang tua akan harus mengalami perpisahan dengan anak-anak mereka. Dan kalau tidak dipersiapkan dengan baik, memang perpisahan ini bisa menimbulkan gejolak dalam kehidupan keluarga. Bisa ini menimbulkan gejolak pada orang tua yang ditinggalkan, atau bisa juga menimbulkan masalah pada si anak yang pergi jauh dari rumah.
0: Iya, bahkan kalau saya sendiri memang mengalami ketika anak kami sudah lulus SMA, Pak Paul. Tetapi saya juga melihat banyak teman-teman saya itu yang anaknya SMA aja sudah pisah dari orang tuanya. Apakah itu dampaknya bisa lebih besar atau sama atau bagaimana?
1: Sudah tentu kita harus melihat masalah ini kasus per kasus. Jadi saya tidak bisa mengatakan dengan pasti bahwa kalau anak dipisahkan pada usia remaja misalnya SMA dari orang tuanya, pasti berdampak negatif pada si anak. Memang belum tentu. Secara umum saja sebagai prinsip, saya menyarankan kalau memungkinkan anak tidak dipisahkan dari orang tua setidak-tidaknya sampai lulus SMA. Dengan kata lain, sampai dia menginjak usia 18-19 tahun. Namun ya, saya juga menyadari ada kalanya terjadi perkecualian. Ada keadaan-keadaan yang memaksa kita untuk berpisah dengan anak pada usia yang lebih dini. Nah, sudah tentu pertimbangan itu harus dilandasi atas faktor kesiapan si anak itu juga. Kalau memang dia belum mampu ya, dan dipisahkan pada usia yang dini, bisa berdampak buruk pada si anak itu. Nah, dengan kata lain, memang sebaiknya orang tua tetap bisa memantau perkembangan anak sampai anak-anak itu menginjak akil balig.
0: Iya. Nah, kalau ada akibat yang buruk atau dampak yang buruk, Pak Paul, itu dampak apa, Pak Paul?
1: Pertama-tama kita melihat dampaknya itu tuh ternyata bergantung pada kualitas relasi orang tua anak itu sendiri. Bila relasi orang tua anak relatif positif, biasanya perpisahan hanya akan menciptakan rasa sedih dan rasa kehilangan. Jadi kalau keluarga kita sehat, hubungan kita dengan anak baik, pada waktu anak meninggalkan rumah, yang akan biasanya kita alami hanyalah rasa kehilangan atau rasa sedih itu. Dengan kata lain, perasaan kita cukup homogen, terkonsentrasi satu warna. Sebaliknya, kalau hubungan kita dengan anak tidak baik, ada masalah-masalah, kekurang serasian, sering bertengkar kita dengan anak dan sebagainya, kepergian anak akan menimbulkan perasaan-perasaan yang bercampur dan justru seringkali saling bertentangan. saya jelaskan. Maksud saya adalah gini. Ada kalanya sewaktu anak itu pergi, kita akan merasa lega ya. Di satu pihak, ya dia itu pergi, berarti kita gak usah harus bertengkar dengan dia lagi. Tapi di samping rasa lega, misalkan juga ada rasa takut. Kalau-kalau nanti dia di sana membuat masalah yang baru, kalau-kalau dia itu nanti karena kita tidak bersamanya akan mengambil keputusan yang salah, membuat masalah lagi, aduh. Jadi kepergiannya di satu pihak membuat kita lega, kita tidak usah lagi bertengkar dengannya. Namun di pihak lain menimbulkan kecemasan, sehingga setiap hari kita bukan saja merasa lega, tapi merasa cemas. Misalkan seperti itu. Atau rasa sayang ya, kita berpisah dengan dia karena dia anak kita, ya kita sayang meskipun sering bertengkar dengan dia. Tapi kepergiannya juga memancing rasa marah dari hati kita. Sebab misalnya, kita tidak setuju dia pergi. Karena kita anggap dia belum cukup dewasa, tapi dia sudah memaksakan diri mau pergi. Kalau tidak pergi, berarti masalah baru buat kita di rumah. Nah, jadi di satu pihak ya kita sedih karena dia anak kita dan kita menyayanginya. Tapi di pihak lain kita juga marah karena kok dia pergi. Nah, itulah beberapa contoh Pak Gunawan, di mana perpisahan dalam keluarga yang kurang serasi akan menimbulkan perasaan-perasaan bercampur dan juga saling berlawanan.
0: Iya, memang biasanya perasaan kehilangan itu lebih besar daripada perasaan leganya, Pak Paul. Itu yang saya alami.
1: Iya, pasti ya. Tapi biasanya kehilangan itu tuh karena memang hubungan kita relatif dekat. Namun kalau hubungan kita itu ya nggak terlalu dekat sekali, tapi sering bertengkar, selain rasa kehilangan juga akan ada rasa lega bahwa dia pergi dan kita tidak lagi harus bertengkar. Misalkan dia sering bertengkar dengan istri kita, sehingga akhirnya kita juga susah di tengah-tengah memisahkan istri dan anak. Nah, sekarang dia sudah pergi, berarti ya kita nggak harus lagi menjadi penengah antara istri dengan dia. Jadi di satu pihak kita akan merasa ya senang ya, lega ya, damai. Tapi di pihak lain juga merasa kehilangan. Di pihak lain juga kita kesal kenapa si anak sampai harus pergi. Gara-gara hubungan dengan istri kita kurang baik. Misalkan seperti itu. Nah, jadi itulah contohnya di mana kepergian si anak justru menimbulkan perasaan-perasaan yang begitu bercampur dan saling bertentangan.
0: Nah, itu kalau kita melihat dari sisi kita sebagai orang tua. Nah, perasaan anaknya itu sendiri bagaimana ya, Pak Bole?
1: Saya kira juga akan mirip ya begini. Kalau anak itu dibesarkan di keluarga yang sehat, dia justru akan menanti-nantikan masanya dia pergi. Nah, ini berbeda dengan anak yang dibesarkan di keluarga yang kurang serasi. Misalkan orang tuanya terlalu membatasinya. Atau anak ini memang cenderung mau bebas, mau berontak, sehingga orang tua harus membatasinya. Nah, kalau anak ini menikmati hubungan yang serasi dengan orang tuanya, dia akan menanti-nantikan waktunya dia pergi. Tapi dia nantikannya secara tepat. Maksudnya, misalkan orang tua sudah memberitahukan bahwa nanti waktu kamu kuliah, kamu akan pergi. Kuliah di mana misalnya. Nah, si anak sudah mulai memikirkan kepergiannya. Namun, dia nantikan itu dengan suatu sikap yang positif. Kira-kira alasannya seperti ini. Kalau si anak dibesarkan di keluarga yang sehat, hubungan dengan orang tuanya hangat, dia akan membangun rasa percaya pada dunia ini, pada hidup ini. Jadi, dia akan siap untuk melangkah keluar rumah, bertemu dengan orang-orang yang belum dikenalnya, sebab bagi dia, dunia ini positif. Dunia ini masih ada kebaikannya. Sebab, ya dia mengalami kebaikan itu di dalam rumah tangganya sendiri. Kebalikannya pada anak-anak yang dibesarkan di keluarga bermasalah. Misalkan, dia nggak merasakan kasih sayang dari orang tuanya, atau bahkan dia mengalami banyak penolakan dari orang tuanya. Akibatnya, dia justru sudah mempunyai persepsi bahwa dunia ini atau hidup ini tidaklah simpatik, tidaklah ramah. Dunia ini akan menyakitinya. Jadi, dia akan pergi keluar rumah. Di satu pihak dia ingin keluar supaya dia bebas. Di pihak lain dia keluar dengan juga pertanyaan besar, dengan keraguan-raguan, dengan ketidakpercayaan, dengan kecurigaan, dengan sikap bermusuhan kepada dunia luar. Nah, atau dalam contoh yang lainnya, dia tidak bisa lagi menunggu untuk buru-buru keluar rumah, karena tidak tahan lagi dalam rumah. Jadi, selalu berpikir untuk keluar rumah, namun beda dengan dari keluarga yang sehat tadi. Yang dari keluarga yang sehat, dia menantikan keluar rumah dengan sikap positif, bahwa hidup ini ada kebaikannya, dan dia ingin menjadi bagian dari hidup, memberikan sumbangsih kepada hidup. Tapi pada anak-anak yang dibesarkan di rumah yang bermasalah, sudah terbangun rasa tidak suka dengan hidup atau dunia ini. Jadi dia akan melangkah keluar rumah juga dengan konsep bahwa hidup ini tidak baik. Nah, dia harus berhati-hati karena kalau tidak, dia akan dirugikan oleh orang-orang di luarnya.
0: Bapak, kalau memang keduanya itu siap untuk berpisah dalam arti kata sementara karena studi dan sebagainya, itu saya rasa lebih gampang mengatasinya. Tetapi kan tidak semua keluarga itu yang baik dari pihak orang tua maupun si anak itu yang siap untuk berpisah seperti itu. Tetapi kalau itu toh harus dilakukan, apakah menimbulkan dampak yang buruk itu, Pak?
1: Saya kira kalau orang tua atau anak tidak siap, bisa menimbulkan dampak yang buruk. Itu sebabnya nasihat saya adalah sedini mungkin dipersiapkan. Saya berikan contoh dengan diri saya sendiri, Pak Gunawan. Dalam waktu setahun setengah, kalau Tuhan kehendaki, anak saya yang paling besar akan lulus SMU. Berarti dia akan meninggalkan rumah juga untuk studi. Sejak kira-kira setahun yang lalu, saya sudah sering memikirkan kepergiannya. Dan istri saya dan saya sering membicarakan mengenai momen di mana kami harus melepaskannya. Dan saya harus akui, belum pergi, pikiran bahwa dia akan pergi saja cukup untuk membuat saya menangis. Jadi kadang-kadang saya akan meneteskan air mata, memikirkan waktu di mana saya harus melepaskan dia. Nah, kami juga mulai menyiapkan diri dengan cara ya membiarkan diri kami berduka dari sekarang. Atau bahkan dari setahun yang lalu saya sudah mulai memikirkan ini dan kadang-kadang saya juga akhirnya bersedih hati. Sudah tentu saya sadar bahwa pada saatnya saya akan tetap sedih kehilangan dia. Namun karena saya sudah mulai mempersiapkan diri, setidak-tidaknya peristiwa itu tidak lagi menjadi sesuatu yang mengejutkan saya dan akan menggoncangkan hidup saya. Karena ya saya sudah persiapkan mulai dari sekarang. Saya pun juga dengan istri mulai mempersiapkan anak kami. Jadi secara berkala, tidak setiap hari, tidak setiap minggu, tidak dua minggu sekali, tapi secara berkala kami memunculkan topik perpisahan ini. Kadang-kadang kami munculkan dengan nada bercanda, kadang-kadang kami munculkan dengan nada sedih, kadang-kadang saya berkata kepada dia, nanti kalau saya kehilangan kamu, boleh gak saya ke kamar kamu dan berdiam mengingat-ingat kamu di kamar kamu? Nah, hal-hal seperti itu saya kadang-kadang ungkapkan. Nah, jadi saya masih ingat sekali anak saya pun mulai berani mengutarakan pikiran dan perasaannya tentang perpisahan ini. Saya ingat suatu hari dia pernah berkata begini, saya menanti-nantikan waktu saya akan pergi sekolah, karena saya senang bisa pergi sekolah dan sebagainya. Tapi dia berkata, tapi saya sangat senang bisa berada di rumah ini. Saya menikmati sekali berada di sini. Jadi saya juga kok percaya kalau nanti saya tinggalkan rumah, saya juga akan kehilangan rumah. Nah, dengan kata lain, ya dia pun juga mulai membicarakan hal ini. Dan kami juga memunculkan topik ini dengan adik-adiknya. Kami katakan, misalnya, nanti setelah kakakmu pergi, kamu pasti akan kehilangan dia ya. Dia akan berkata iya. Atau saya bicara dengan adiknya lagi, adiknya berkata iya, mungkin saya akan kehilangan, tapi kakak akan lebih kehilangan kami dan sebagainya. Jadi kami mulai memunculkan secara natural, enggak sering-sering, tapi ada ya, ada waktu-waktu di mana kami memunculkan. Harapan kami adalah ya masing-masing mulailah menatap, mulailah memikirkan masa di mana kami harus berkata selamat tinggal.
0: Iya, seringkali kita justru disibukkan atau banyak disita waktu kita untuk mempersiapkan hal-hal yang sifatnya seperti materi, ya Pak ya, atau sekolah mana yang dituju. Tetapi unsur-unsur yang jauh lebih penting seperti itu seringkali tidak mendapat porsi yang cukup gitu Pak.
1: Betul, seringkali kita ini nih nggak terlalu memikirkan keterampilan untuk hidup mandiri. Dan kita enggak memikirkan membekali anak dengan keterampilan untuk hidup mandiri. Jadi kalau kita tahu ya bahwa anak kita nanti akan kita sekolahkan di tempat yang agak jauh, terpisah dari rumah, mulailah dari misalnya 2-3 tahun sebelumnya secara sadar dan terencana kita mulailah memberikan bekal-bekal itu. Nanti kalau ini terjadi begini, atau ya kita mulai ajarkan dia cara masak, menyiapkan masakan untuk makan pagi, makan siang, dan kita mulai ajarkanlah tipe-tipe orang, misalkan seperti itu, tipe teman, kita bicarakan hal-hal seperti ini. Dengan kata lain, kita terus mulai secara terencana membekali anak, sehingga pada waktunya dia lebih siap. Sebab kalau anak belum siap untuk pergi dan hidup mandiri, dia juga akan nanti menyusahkan orang lain di sana, atau ya dia gak mau pergi justru karena dia sangat bergantung kepada kita. Jadi kita janganlah sampai terlalu menggiring anak bergantung kepada kita.
0: Ya itu kadang-kadang memang betul yang Pak Paul katakan, anak gak mau pergi Pak Paul karena gak terlalu percaya diri, atau bagaimana dia Pak Paul, kok dia merasa enggak, sudah saya di rumah aja gitu.
1: Kadang-kadang kalau rumah terlalu nyaman ya, anak memang bisa kurang motivasi untuk pergi. Itu sebabnya sebaiknya kalau kita memang merencanakan anak pergi kuliah agak jauh, dari jauh-jauh hari, ini saya sarankan misalnya 3-4 tahun sebelumnya, kita sudah membicarakan hal ini. Seolah-olah ya ini adalah suatu ketetapan yang harus dia ikuti, sehingga dia gak memikirkan alternatif yang lain. Jadi kita sudah arahkan bahwa inilah yang akan terjadi, ini jalurnya, engkau akan pergi sekolah. Nah, ini lebih baik daripada 6 bulan di muka baru kita katakan. Nah, bisa jadi si anak memang kurang siap. Kita juga karena dari jauh hari sudah mempersiapkan, kita pun mulai memikirkan situasi kehidupan kita, jadwal hidup kita, aktivitas sehari-hari. Nah, kita mulai pikirkan nanti apa yang akan kita lakukan, apalagi kalau semua anak kita sudah pergi, sarang kita kosong. Nah, apa yang akan kita lakukan? Kita sudah harus mulai memikirkan hal-hal itu. Jangan sampai barulah kita pikirkan setelah anak pergi. Kita bingung, ini waktu kita mau kemanakan atau apakan. Nah, itu akhirnya bisa menimbulkan gejolak yang baru di antara hubungan suami istri.
0: Iya, tetapi justru kadang-kadang kan gini Pak Paul, hubungan kita sebagai suami istri itu yang kurang baik gitu Pak Paul. Dan kita mengharapkan anak yang ada di tengah-tengah kita itu bisa menjadi semacam penengah gitu. Kita bisa ngomong dengan dia, karena mau ngomong langsung dengan pasangan kita ini bermasalah gitu Pak.
1: Ada kalanya hubungan suami istri buruk, dan hubungan suami istri itu hanya bisa berjalan kalau ditopang oleh anak. Anak berfungsi sebagai penengah, sebagai pendamai, sebagai penghibur, sebagai tempat curahan hati. Nah, ada kalanya dalam keluarga seperti ini, kepergian anak akan menimbulkan gejolak yang besar dalam keluarga bermasalah ini. Karena apa? Ya karena yang mendamaikan tidak ada lagi. Yang menjadi tempat curah hati tidak ada lagi. Yang melindungi, misalkan si ibu misalkan, sering dicaci maki atau mungkin dipukul oleh suaminya. Nah, kehadiran anaklah yang melindungi si ibu dari tindakan penganiayaan dari si suami. Nah, bagaimanakah si anak pergi sekarang? Nah, seringkali ini menimbulkan masalah baik pada relasi orang tua ataupun pada diri si anak. Si anak pergi dengan ketakutan, dengan ketegangan. Dia cemas memikirkan orang tuanya di rumah. Apa jadinya mereka tanpa saya di rumah? Apalagi kalau dia sudah berfungsi sebagai kakak yang mengurus adik-adiknya juga. Jadi bukan saja dia memikirkan orang tua, dia juga memikirkan anak adik-adiknya. Nah, kalau pada anak-anak bisa menimbulkan dampak seperti ini, dampak pada orang tua juga bisa cukup parah. Mereka bisa lebih sering bertengkar, sekarang tidak ada lagi yang mengontrol. Misalkan si suami sekarang bisa berkata, tidak ada lagi anakmu yang bisa membelamu, dan sebagainya. Nah, atau dalam keluarga yang lain, kehadiran anak berhasil menutupi problem. Kadang-kala ini yang terjadi, Pak Gunawan. Rumah tangga ini sebetulnya menyimpan potensi konflik yang besar. Namun, tertunda oleh kehadiran anak. Dan anak hadir di tengah-tengah hubungan orang tua untuk waktu yang lama ya, berbelasan tahun. Setelah anak pergi, problem yang lama itu, yang laten tadi itu, muncul. Nah, itu sebabnya kita melihat salah satu usia di mana orang sering bercerai adalah usia parubaya. Memang usia yang pertama adalah usia awal pernikahan, di mana kedua orang harus menyesuaikan diri dengan susah payah. Tapi kelompok usia kedua di mana orang sering bercerai adalah usia parubaya. Usia di antara 45 hingga 55-an. Mengapa sampai terjadi? Sebab salah satunya ini. Problem itu sebetulnya tersimpan, namun tertunda karena adanya anak. Sekarang anak-anak tidak ada lagi, problem akhirnya meledak keluar.
2: Ya, Pak Paul, kalau ada orang tua yang menyekolahkan anaknya hanya sekedar karena ya melihat teman-temannya itu menyekolahkan anaknya, bahkan keluar pulau atau keluar negeri gitu, sebenarnya mereka itu siapa apa enggak, Pak Paul?
1: Saya takut kalau orang tua hanya ikut-ikutan. Orang tua gagal melihat kondisi anak secara realistik. Jadi jangan sampai orang tua nggak melihat kondisi anaknya. Saya kebetulan dulu sekolah di luar negeri, saya berjumpa dengan cukup banyak anak-anak muda yang sebetulnya tidak siap pergi. Yang memang begitu bersemangat menyekolahkan anak-anaknya adalah orang tuanya. Akhirnya disekolahkan bertahun-tahun sekolah di luar negeri, menghabiskan uang begitu besar, tapi pulang tidak membawa satu gelar pun. Itu saya saksikan cukup banyak di sana.
2: Itu kan bisa menimbulkan masalah baru buat keluarga itu, Pak.
1: Saya setuju ya. Mungkin ya mereka atau orang tua ini berpikir, anak-anak saya bermasalah di sini. Biarlah saya kirim keluar, mudah-mudahan terjadilah mujizat di sana. Anak saya berubah. Apakah ada yang berubah? Iya ada, saya harus akui juga ada. Ada anak-anak yang di sana bertobat, menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya, dan mengalami hidup yang baru. Tapi ya saya juga melihat ada sebagian lagi yang tidak bertobat, malah hidup tidak benar dan menghabiskan banyak uang orang tuanya.
2: Ya, Pak Paul, apakah dalam perpisahan ini jarak itu punya pengaruh gitu, Pak Paul? Maksud saya gini, kan ada yang berpisah tapi jaraknya tidak terlalu jauh, hanya dalam radius 100-200 km, tapi ada yang sampai keluar pulau, bahkan keluar negeri ya.
1: Saya kira jarak berpengaruh. Jarak berpengaruh karena secara psikologis anak tetap merasa terpantau kalau jaraknya tidak terlalu jauh. Tapi begitu misalkan menginjak luar pulau, anak akan merasakan sekali sekarang pantauan itu sudah sangat tipis. Apalagi menginjak ke luar negeri. Wah, pantauan itu benar-benar lepas dari orang tua. Jadi ada kalanya anak-anak yang gak siap, justru setelah meninggalkan rumah, mengalami goncangan, perubahan-perubahan. Yang tadinya rajin ke gereja, sekarang gak ke gereja sama sekali. Jadi disinilah orang tua memang mempersiapkan anak untuk berpisah dan hidup mandiri jauh-jauh hari. Menilai, mengamati perkembangan emosinya dan kehidupan kerohaniannya. Benar-benar membekali mereka sehingga waktu menginjak keluar rumah mereka telah siap.
2: Ya, makanya ada yang menggunakan cara itu Pak Pol. Waktu SMA itu mereka berpisah tapi tidak jauh-jauh gitu Pak Pol ya. Baru nanti setelah perguruan tinggi agak lebih jauh lagi.
1: Cara begitu ya masuk akal, tapi sebetulnya tidak perlu. Karena sekali lagi, kalau anak itu menerima bekal yang cukup dari kita, disayangi, tapi juga menerima disiplin yang baik dari kita, pada saatnya dia harus pergi, dia akan siap pergi.
2: Dan ada orang yang mengatakan kalau sekali anak itu pergi meninggalkan rumah kita itu, dia tidak akan balik kembali gitu. Dalam arti kata dia tidak akan tinggal bersama-sama dengan kita seterusnya lagi, Pak.
1: Kadang-kadang itu yang terjadi, tapi tidak selalu ya, sebab ada kalanya anak kembali untuk tinggal dengan kita, karena kita yang membutuhkan mereka untuk merawat kita. Ada kalanya itu yang terjadi.
2: Nah, Pak Pol, dukungan firman Tuhan untuk perbincangan kita ini apa, Pak?
1: Saya akan ambil dari Amsal 27, ayat 23 hingga 27. Kenallah baik-baik keadaan kambing dombamu. Perhatikanlah kawanan hewanmu, karena harta benda tidaklah abadi. Apakah mahkota tetap turun-temurun? Kalau rumput menghilang dan tunas muda nampak, dan rumput gunung dikumpulkan, maka engkau mempunyai domba-domba muda untuk pakaianmu, dan kambing-kambing jantan untuk pembeli ladang. Pula cukup susu kambing untuk makananmu, dan makanan keluargamu, dan untuk penghidupan pelayan-pelayanmu perempuan. Saya senang sekali bagian pertama ini ya. Kenalah baik-baik keadaan kambing dombamu. Perhatikanlah kawanan hewanmu. Sebetulnya kata perhatikanlah itu tuh, perhatikanlah dengan penuh hati-hati, dengan cermat. Nah, jadi dengan kata lain, kita bertugas sebagai orang tua, mengenal anak kita, memperhatikan anak kita sedekat dan sebaik-baiknya. Waktu saatnya tiba mereka pergi, kita melepaskan mereka dengan lega, dan mereka pun meninggalkan kita juga dengan lega. Kita akan memetik hasilnya.
2: Ya, terima kasih sekali Pak Pol untuk perbincangan kali ini. Nah, para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah dengan setia mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Pol Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang tatkala anak akil balik. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

0: Tiga hari sesudah tiba di provinsi itu, berangkatlah Festus dari Kaisarea ke Yerusalem. Di situ imam-imam kepala dan orang-orang Yahudi yang terkemuka datang menghadap dia dan menyampaikan dakwaan terhadap Paulus. Kepadanya mereka meminta suatu anugerah yang merugikan Paulus, yaitu untuk menyuruh Paulus datang ke Yerusalem. Sebab mereka sedang membuat rencana untuk membunuh dia di tengah jalan. Tetapi Festus menjawab bahwa Paulus tetap ditahan di Kaisarea dan bahwa ia sendiri bermaksud untuk segera kembali ke sana. Katanya,
1: karena itu, baiklah orang-orang yang berwenang di antara kamu turut ke sana bersama-sama dengan aku dan mengajukan dakwaan terhadap dia jika ada kesalahannya.
0: Festus tinggal tidak lebih daripada 8 atau 10 hari di Yerusalem. Sesudah itu ia pulang ke Kaisarea. Pada keesokan harinya ia mengadakan sidang pengadilan dan menyuruh menghadapkan Paulus. Sesudah Paulus tiba di situ, semua orang Yahudi yang datang dari Yerusalem berdiri mengelilinginya dan mereka mengemukakan banyak tuduhan berat terhadap dia yang tidak dapat mereka buktikan. Sebaliknya, Paulus membela diri. Katanya,
2: aku sedikit pun tidak bersalah, baik terhadap hukum Taurat orang Yahudi maupun terhadap bait Allah atau terhadap Kaisar.
0: Tetapi Festus yang hendak mengambil hati orang Yahudi menjawab Paulus, katanya,
1: apakah engkau bersedia pergi ke Yerusalem supaya engkau dihakimi di sana di hadapanku tentang perkara ini?
0: Tetapi kata Paulus,
2: aku sekarang berdiri di sini di hadapan pengadilan Kaisar, dan di sinilah aku harus dihakimi. Seperti engkau sendiri tahu benar-benar, sedikit pun aku tidak berbuat salah terhadap orang Yahudi. Jadi, jika aku benar-benar bersalah dan berbuat sesuatu kejahatan yang setimpal dengan hukuman mati, aku rela mati. Tetapi, jika apa yang mereka tuduhkan itu terhadap aku ternyata tidak benar, tidak ada seorang pun yang berhak menyerahkan aku sebagai suatu anugerah kepada mereka. Aku naik banding kepada Kaisar.
0: Setelah berunding dengan anggota-anggota pengadilan, Festus menjawab,
1: engkau telah naik banding kepada Kaisar, jadi engkau harus pergi menghadap Kaisar.
0: Beberapa hari kemudian datanglah Raja Agripa dengan Bernike ke Kaisarea untuk mengadakan kunjungan kehormatan kepada Festus. Karena mereka beberapa hari lamanya tinggal di situ, Festus memaparkan perkara Paulus kepada raja itu. Katanya,
1: di sini ada seorang tahanan yang ditinggalkan Felix pada waktu ia pergi. Ketika aku berada di Yerusalem, imam-imam kepala dan tua-tua orang Yahudi mengajukan dakwaan terhadap orang itu dan meminta supaya ia dihukum. Aku menjawab mereka bahwa bukanlah kebiasaan pada orang-orang Roma untuk menyerahkan seorang terdakwa sebagai suatu anugerah sebelum ia dihadapkan dengan orang-orang yang menuduhnya dan diberi kesempatan untuk membela diri terhadap tuduhan itu. Karena itu mereka turut bersama-sama dengan aku kemari. Pada keesokan harinya, aku segera mengadakan sidang pengadilan dan menyuruh menghadapkan orang itu. Tetapi ketika para pendakwa berdiri di sekelilingnya, mereka tidak mengajukan suatu tuduhan pun tentang perbuatan jahat seperti yang telah aku duga. Tetapi mereka hanya berselisih paham dengan dia tentang soal-soal agama mereka dan tentang seorang bernama Yesus yang sudah mati. Sedangkan Paulus katakan dengan pasti bahwa ia hidup. Karena aku ragu-ragu bagaimana aku harus memeriksa perkara-perkara seperti itu, aku menanyakan apakah ia mau pergi ke Yerusalem supaya perkaranya dihakimi di situ. Tetapi Paulus naik banding. Ia minta supaya ia tinggal dalam tahanan dan menunggu sampai perkaranya diputuskan oleh Kaisar. Karena itu aku menyuruh menahan dia sampai aku dapat mengirim dia kepada Kaisar.
0: Kata Agripa kepada Festus,
3: aku ingin mendengar orang itu sendiri.
0: Jawab Festus,
1: besok engkau akan mendengar dia.
0: Pada keesokan harinya, datanglah Agripa dan Bernike dengan segala kebesaran, dan sesudah mereka masuk ruang pengadilan bersama-sama dengan kepala-kepala pasukan dan orang-orang yang terkemuka dari kota itu, Festus memberi perintah supaya Paulus dihadapkan. Festus berkata,
3: "Ya Raja Agripa serta semua yang hadir di sini bersama-sama dengan kami, lihatlah orang ini yang dituduh oleh semua orang Yahudi, baik yang di Yerusalem maupun yang di sini. Mereka telah datang kepadaku dan sambil berteriak-teriak, mereka mengatakan bahwa ia tidak boleh hidup lebih lama. Tetapi ternyata kepadaku bahwa ia tidak berbuat sesuatu pun yang setimpal dengan hukuman mati. Dan karena ia naik banding kepada Kaisar, aku memutuskan untuk mengirim dia menghadap Kaisar. Tetapi tidak ada apa-apa yang pasti yang harus kutulis kepada Kaisar tentang dia. Itulah sebabnya aku menghadapkan dia di sini kepada kamu semua, terutama kepadamu, Raja Agripa, supaya setelah diadakan pemeriksaan, aku dapat menuliskan sesuatu. Sebab pada hematku, tidaklah wajar untuk mengirim seorang tahanan dengan tidak menyatakan tuduhan-tuduhan yang diajukan terhadap dia."

0: follow Instagram kami at New Life Bethlehem.
1: Dan jangan lupa buat subscribe YouTube channel kita di New Life Bethlehem dan klik tombol yang ada loncengnya supaya kalian tahu kalau kita upload video. See you!
2: Bye! Bye.

Saudara, senang sekali kita dapat berjumpa di radio kesayangan Anda. Apa kabar saudara hari ini? Saya berharap saudara ada dalam sukacita dan selalu merasakan kasih setia Tuhan. Saudara, sesaat lagi saudara akan ditemani dengan Bapak Pendeta Pujianto STH selama 30 menit ke depan dalam acara Terang Kehidupan. Selamat menikmati.

Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, bagaimana kabar saudara? Kita bertemu lagi dalam acara yang sangat menyukakan hati ini, dan banyak saudara yang diberkati oleh karena acara ini, dan mereka SMS kepada saya bagaimana mereka diberkati, SMS tentang pergumulan-pergumulan hidup mereka, begitu ya. Nah, saya kembali ke ruang dengar saudara, dan saat ini saya akan membawakan tema yaitu meniru sikap Yunus ya. Meniru sikap Yunus. Bila saudara sudah menjadi orang Kristen lama atau lahir saudara sudah Kristen, maka saudara tentu sangat hafal cerita tentang Nabi Yunus ini. Tapi baiklah, saya akan membacakannya dari pasal 1 ayat 1 sampai 7 saja. Sebetulnya harus satu pasal, tetapi ini saya potong begitu saja supaya yang lainnya saudara bisa membaca sendiri. Saya akan membacakannya. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian, bangunlah. Pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nakhoda mendapatkannya sambil berkata, bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkannya kita sehingga kita tidak binasa. Lalu berkatalah mereka satu sama lain, marilah kita buang undi supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Nah saudara, demikian dahulu pembacaan firman Tuhan. Sejarah suci yang harus menjadi pelajaran bagi kita yang hidup pada zaman sekarang ini. Mari sebelum kita lanjutkan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami mengucapkan syukur kepadamu jikalau pada saat ini kami boleh bersama-sama dengan saudara pendengar kami. Terima kasih kalau acara ini Tuhan berkati, sehingga banyak orang mendapatkan berkat daripadanya. Terima kasih Yesus. Di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur dan berterima kasih untuk kesempatan-kesempatan kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin.

Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, tentunya kalau saudara sudah sejak kecil menjadi orang Kristen atau saudara rajin membaca Alkitab, maka cerita Yunus bukanlah cerita yang asing bagi saudara. Cerita ini seringkali banyak dikutbahkan di gereja-gereja sebagai pendorong kita untuk tidak meniru sikap Yunus. Ketika itu Yunus diperintahkan Tuhan. Itu ya, diperintah Tuhan untuk datang ke Niniwe, kota yang begitu besar, namun kejahatan yang dilakukan bangsa ini sangat besar pula. Nah, kalau mereka tidak bertobat, maka hukuman Tuhan akan jatuh kepada mereka. Mereka kalau perang tidak pernah memiliki belas kasihan, dari anak-anak wanita dibunuh, yang laki-laki dipenggal kepalanya, koran begitu. Lantas ditaruh ditombak kepalanya untuk pagar di jalan-jalan. Dan kekejaman itulah yang membuat orang-orang Israel, orang-orang pilihan Allah sangat membenci orang-orang di Niniwe ini. Karena kebanyakan yang jadi korban adalah umat pilihan Allah. Nah sekarang ini Yunus diutus untuk pergi kepada mereka. Karena kalau mereka tidak bertobat, maka hukuman Allah akan menimpa mereka. Tetapi Yunus melarikan diri ke Tarsis, melarikan dari hadapan Tuhan, menjauhkan diri supaya tidak diperintah untuk pergi ke Niniwe. Kenapa begitu? Kalau kita membaca selanjutnya, Yunus tahu bahwa kalau nanti bangsa ini sudah diberitahu tentang rencana hukuman Allah kepada mereka, mereka bertobat. Kalau mereka bertobat, hukuman itu tidak akan terjadi lagi kepada orang Niniwe begitu. Maka, wah lebih baik saya pergi saja. Saudara pendengar, inilah yang dilakukan Yunus. Sampai pada saatnya kapal yang ditumpangi itu terjadi angin ribut. Laut itu begitu berombak. Dan ternyata kalau kita membaca setelah diundi siapa yang menjadi penyebab angin ribut sebegian besar, ternyata Yunus. Dan kalau membaca selanjutnya, Yunus mengaku, aku ini diutus Tuhan, tapi aku ingin melarikan diri dari hadapan Tuhan. Supaya angin reda, aku buang ke laut. Itu begitu ceritanya. Nah, saudara pendengar, seorang hamba Tuhan yang bertugas berkhotbah di gereja saya menggambarkan situasi, kondisi sebagian orang Kristen, orang yang mengaku murid Tuhan Yesus pada umumnya yang terjadi pada saat ini. Jadi hamba Tuhan itu menggambarkan, memberi gambaran kondisi sebagian orang Kristen pada umumnya yang terjadi pada saat ini. Apa yang digambarkan oleh pendeta yang khotbah di gereja saya ini sangat menarik saya. Saya sampaikan kepada saudara ini supaya berkat ini tidak hilang begitu saja. Paling tidak saudara juga mendapatkan berkat atas apa yang dikhotbahkan pendeta yang khotbah di gereja saya. Ya. Dia bilang begini saudara. Orang-orang Kristen pada zaman sekarang ini kebanyakan lebih senang duduk diam, melakukan menurut kehendak sendiri, dan tidak mau ada tantangan, tidak mau ada perintah dari siapa saja untuk melakukan apapun. Jangan mengurusi saya. Loh, saya mau ke gereja atau tidak, itu kan urusan saya. Malah ada
rekan majelis saya yang ketika saya akan mengadakan perkunjungan sudah dewasa, tidak perlulah kayak anak kecil begitu disikapinya. Ya biarlah, dia sudah dewasa, mau ke gereja mau tidak, itu kan urusannya. Mengapa kita harus repot? Kira-kira kalau di gereja saudara ada orang yang punya pikiran begini, saudara setuju tidak? Saya kaget loh, kok begini? Ini kewajiban saya sebagai hamba Tuhan untuk melakukan perkunjungan, bukan supaya mereka ke gereja. Paling tidak saya melihat permasalahan kehidupannya, dan kalau perlu saya mendoakan itu. Saudara, kalau saya nyuruh orang, ya itu jawabannya kebanyakan, ah sudah tua, sudah dewasa, kan tahu kewajibannya. Tapi ternyata banyak orang Kristen yang tidak tahu kewajibannya. Jadi saudara, hamba Tuhan tadi mengatakan bahwa gambaran orang Kristen yang hanya melakukan menurut kehendak sendiri, tidak mau diperintah, tidak mau ada tantangan, itu sebetulnya seperti Yunus, seperti apa yang saya ceritakan tadi. Ia sudah berjaga untuk meninggalkan tempat di mana ia berada. Ia tidak mau diperintah untuk melakukan apa yang dimaui Tuhan, karena menurut perhitungannya bahwa Tuhan tidak seperti yang diharapkan. Sudah mulai punya prediksi, pemikiran, wah sudah pasti Tuhan gak mau melakukan seperti yang saya harapkan. Saudara, apakah saudara juga memiliki pemahaman yang demikian? Pemahaman itu urusan dia, gak perlu. Padahal Tuhan Yesus mengatakan, beritakanlah kabar sukacita itu kepada setiap orang. Lakukanlah. Jangan hanya menjadi pendengar saja, tapi menjadi pelaku. Saudara pendengar, Yunus ketika itu tidak melakukan perintah Tuhan. Ia malah berperahu, menyembunyikan diri di bagian yang paling bawah di perahu yang ditumpangi. Pikirnya Tuhan tidak mungkin mencari dia. Orang saya sudah tidak mau, kenapa? Saya akan pergi jauh dari hadapannya. Mana dia akan mencari saya? Nah inilah kondisi yang terjadi sebagian orang Kristen. Dan apa yang dikutbahkan Bapak Pendeta di gereja saya sangat setuju sekali. Saya sangat setuju. Ini sebagian orang Kristen inginnya duduk, jangan diperintah apa-apa. Sudahlah, kalau kamu mau melayani, melayanilah. Saya tak melihat hidup. Betulkah harus begitu? Padahal dari sisi Tuhan, dia itu sudah memenuhi kewajibannya. Dia memberikan berkat, dan berkat itu bisa dinikmati keluarga, cukup makan, cukup sandang, bisa bekerja sehat, bisa menikmati kesenangan, bisa membeli apa yang diinginkan. Namun, ketika mendapat tantangan untuk ikut ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan dengan memberikan persembahan bagi pekerjaannya, ia menebalkan telinganya. Tidak. Anggota saya, jangan ditiru ini ya. Anggota saya, ada satu orang yang tidak mau perpuluhan. Dia katakan begini, Pak Puji, kalau saya tahu uang itu untuk apa diberikan, saya akan berikan. Tetapi kalau tidak tahu mengapa saya harus memberikan,
Dan orang itu sampai tua tidak pernah memberikan perpuluhan. Karena memang tidak mungkin akan saya beritahu. Uang persembahan perpuluhan untuk apa? Tidak mungkin saya beritahu. Mestinya dia sudah tahu bahwa uang dipersembahan untuk pelayanan. Mengapa dia harus tahu? Orang kalau memberi persembahan, masa orang yang diberi persembahan harus memberitahu ini untuk ini? Ini berarti kan pertanggungan jawab. Kalau sudah dipersembahkan, sudah biar Tuhan yang mengelola dengan alat-alat yang telah dipilih olehnya. Itu orang Kristen yang benar. Sudah diberkati, diberi kesenangan, kesehatan, bisa mencukupi segala sesuatu. Ketika mendapat tantangan, ikut ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Beri persembahan bagi pekerjaannya supaya tetap berjalan. Telinganya jadi tebal. Tidak mau mendengar. Menganggap tantangan itu adalah bagaikan angin lalu. Dan dia menghibur diri. Hamba Tuhan itu sedang butuh uang. Biarlah, nanti kan diam sendiri. Atau ketika mendapat tantangan untuk ikut terlibat di dalam pelayanan, ia berkata kepada diri sendiri, orang yang terpanggil melayani saja banyak. Mengapa aku ikut-ikutan? Biarlah mereka yang terpanggil, saya akan tidak. Orang itu saya umpamakan bahwa dia sedang menikmati pelayaran di dalam perahunya dan mencoba menyembunyikan diri di dalam perahu tersebut. Kalau nanti prahara sudah menempuh dia, baru tahu. Bingung. Saudara, kembali kepada Yunus tadi. Kita tahu akhir daripada pelayaran Yunus di dalam meninggalkan perintah Tuhan untuk berkhotbah di Niniwe. Perahu yang ditumpangi hampir tenggelam karena badai. Walaupun muatan sudah dibuang ke lautan, namun masih juga kapal itu terombang-ambing, terpaksa membuang undi. Siapakah yang harus dibuang ke laut? Ternyata Yunus harus menerima kenyataan untuk dibuang ke laut. Saudara, hamba Tuhan yang khotbah di gereja saya ini melanjutkan di dalam khotbahnya. Perlukah harus ada badai di dalam kehidupan baru sadar untuk ikut terlibat dalam pekerjaannya? Perlukah saudara kena badai dulu? Ya, setelah badai Anda sampai kembang-kempis hidupnya baru berjanji akan pelayanan. Berjanji akan memberikan lebih baik. Seorang pengusaha yang bangkrut dan sampai miskin, tidak bisa menguliahkan anaknya, bahkan makan saja tiap hari susah, dia bilang sama hamba Tuhannya, Boksu, saya nanti kalau usaha saya pulih, sebagian persembahan saya dari separuh keuntungan yang saya dapat karena usaha saya. Hamba Tuhan itu senyum saja. Bagaimana menurut pendapat Bapak Boksu? Pendeta itu senyum saja. Tidak perlu jawaban. Yang penting bukan kata-katanya soalnya. Yang penting itu buktinya, begitu loh. Dan saudara, itu masih beruntung kalau saudara mendapat kesempatan. Kalau kesempatan sudah tertutup, bagaimana lagi? Saudara tidak bisa mengembalikan waktu yang telah kau buang. Tidak bisa. Saudara juga tidak bisa mengembalikan kekayaan saudara pada waktu dulu dan setelah itu baru memberi. Tidak bisa. Saudara harus memberi dari kekurangan saudara. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, marilah coba kita mengevaluasi diri kita. Apakah benar kita, saya dan saudara sekarang ini sedang berlayar untuk menjauh dari kehendak Tuhan supaya kita tidak melakukan apa yang menjadi panggilannya?
Kita harus tahu kemanapun kita akan lari, mata Tuhan tidak pernah kehilangan kita. Walaupun kita bersembunyi di mana saja di dalam kegelapan, Tuhan tahu. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya teringat Nabi Yesaya ketika mendapat penglihatan Tuhan yang bertahta di dalam kerajaan yang jubahnya sampai menutupi bumi sangat besar. Sampai Yesaya tidak bisa bicara apa-apa, melihat kemuliaan yang bisa biasanya dia melihat raja, rajanya sendiri, raja manusia. Ini tiba-tiba melihat raja yang besar, yang jubahnya saja melingkupi bumi. Dia katakan, celaka aku orang najis bibir. Saya tidak layak berhadapan dengan Tuhan. Tetapi ketika itu, serapin, ambil itu, bara itu. Langsung ditaruh di mulut. Kamu mulutmu sudah disucikan. Lantas ditanya, siapa yang akan kutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Yesaya mendengar. Mendengar kata-kata Tuhan itu, apa jawabnya? Inilah aku, utuslah aku. Saudara pendengar, dari apa yang kita bahas ini merupakan peringatan bagi kita. Peringatan apa? Jangan hanya duduk. Di gereja jangan hanya duduk, ikut ambil bagian. Mungkin menjadi tim doa. Mungkin menjadi tim perkunjungan. Mungkin menjadi tim pelayanan yang lain. Karena waktu tidak pernah kembali. Waktu tidak pernah kembali. Yang kedua, jangan suka lari dari tantangan. Jangan suka lari dari masalah. Lari kemanapun itu, ya saudara yang harus menyelesaikan. Seperti Yunus, lari kemana? Dikembalikan lagi. Jadi masalah harus diselesaikan. Jangan ditinggal lari. Yang terakhir, saudara, yang terakhir, kalau saudara taat kepada firman Tuhan, betapa banyak orang yang akan diubah oleh karena saudara. Itu merupakan kebahagiaan tersendiri menurut saya. Jadi nasihat saya kepada saudara ya, tidak perlu menghindar apabila Tuhan mengendaki memakai kita sebagai alatnya. Karena jika dia memakai kita sebagai alatnya, dia juga akan melengkapi kita dengan kuasanya. Ya, kiranya apa yang saya sampaikan ini menjadi berkat bagi saudara, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu dan pembahasannya. Kiranya apa yang hamba-Mu sampaikan menjadi berkat bagi saudara kami ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin.

Saudara, baru saja kita mendengarkan acara Terang Kehidupan, persembahan dari Lembaga Pelayanan Iman dan Doa. Saya yakin saudara sungguh diberkati Tuhan dengan firman Tuhan dan penjelasannya. Namun, jika saudara masih ada pertanyaan atau ingin berbagi bersama kami, silakan kirimkan surat Anda ke acara Terang Kehidupan, PO Box 84 Malang 65101 atau bisa melalui SMS ke nomor 081-233-69-3793. Bahkan jika Anda ingin beremail kepada kami, silakan kirimkan email Anda ke siaran@pidmedia.com. Nah, saudara, sampai jumpa di acara kami berikutnya, dan Tuhan Yesus memberkati saudara.

Shalom saudara-saudara, selamat bertemu kembali dalam acara M7M Meaningful 7 Minutes. Hari ini pelajaran katekisasi kita sampai pada topik yang baru, yaitu tentang tujuan hidup manusia. Kita akan bertanya, apakah tujuan hidup manusia itu? Dan saya ingin menjawab ini dari Katekismus Westminster, karena memberikan sebuah definisi yang sangat sederhana, mudah diingat, tetapi mencakup semua yang penting bagi kita. Katekismus Westminster nomor yang pertama menjelaskan bahwa tujuan hidup manusia adalah untuk memuliakan Allah dan menikmati Dia selama-lamanya. Untuk memuliakan Allah dan menikmati Dia selama-lamanya. Saya akan menunjukkan beberapa petunjuk di dalam Alkitab yang mengarahkan kita untuk mengambil kesimpulan bahwa memang kita hidup untuk memuliakan Allah. Yang pertama, kalau kita melihat di dalam kisah penciptaan, maka kita tahu berkali-kali ketika Allah menciptakan sesuatu, Allah menikmati yang Dia ciptakan. Dia mengatakan baik, baik, baik. Dan terakhir di Kejadian 1 ayat 31, ketika semua sudah ada, Allah menikmati ciptaannya, Allah puas dengan ciptaannya, dan Dia mengatakan sungguh amat baik. Yang kedua, di dalam Roma 11 ayat 36 dikatakan bahwa sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Fakta bahwa segala sesuatu berasal dari Allah dan oleh Allah, maka ini akan membawa kita pada satu kesimpulan, bahwa segala sesuatu juga untuk Allah, yaitu untuk kemuliaan Allah. Yang ketiga, Mazmur 19 ayat yang kedua mengatakan bahwa cakrawala menceritakan kemuliaan Allah. Bahkan apa yang bersifat tidak pribadi seperti cakrawala, alam semesta yang besar, Alkitab mengatakan itu menceritakan tentang kemuliaan Allah. Yang keempat, Alkitab juga berkata di dalam Yesaya pasal 43 ayat yang ketujuh, Allah berkata kepada umat Israel, kepada umatnya, Dia mengatakan, engkau umat yang kubentuk untuk kemuliaanku. Jadi bukan cuma benda-benda yang tidak berpribadi, tetapi juga manusia secara khusus, yaitu umat pilihan Allah, dibentuk, diciptakan Allah juga untuk kemuliaannya. Manusia secara umum diciptakan untuk kemuliaan Allah, dan umat pilihan Allah juga secara khusus diciptakan untuk kemuliaan Allah. Kemudian Paulus juga berkata di dalam 1 Korintus 10 ayat 35, ini poin yang kelima yang menunjukkan bahwa semua ada tujuan hidup manusia adalah untuk memuliakan Allah. Di dalam teks itu Paulus mengatakan bahwa apapun yang kita lakukan, baik kita makan, minum, atau apapun juga hal-hal yang mungkin tampaknya sederhana, maka kita melakukannya untuk memuliakan Allah. Sehingga dari semua ayat tadi, kita pasti bisa menangkap begitu menekankannya Alkitab terhadap konsep ini. Segala sesuatu untuk kemuliaan Allah. Alam semesta seluruh ciptaan untuk kemuliaan Allah. Ciptaan-ciptaan yang tidak berpribadi untuk kemuliaan Allah. Manusia secara umum untuk kemuliaan Allah. Apalagi umat pilihan Allah. Mereka ada untuk memuliakan Allah, manusia ada untuk memuliakan Allah. Ini adalah tujuan utama manusia ada di muka bumi. Bagian yang kedua, saya ingin memberikan petunjuk dari Alkitab yang mengarahkan kita untuk mengambil kesimpulan bahwa tujuan hidup manusia bukan hanya memuliakan Allah, tetapi terkait dengan itu, sisi lain dari memuliakan Allah adalah kita menikmati Allah. Menikmati Allah berarti tujuan hidup manusia berkaitan dengan kenikmatan. Dunia juga menawarkan tujuan hidup yang berkaitan dengan kenikmatan. Makanya beberapa orang mengatakan tujuan hidup manusia adalah kebahagiaan. Tujuan hidup manusia adalah mencari sesuatu yang enak, mencari sesuatu yang nikmat. Dan memang Alkitab juga berbicara tentang kenikmatan, tetapi bukan sembarang kenikmatan. Alkitab berbicara tentang kenikmatan yang bersumber dari memuliakan Allah.
Di dalam seri-seri yang lain nanti saya akan menjelaskan keterkaitan antara memuliakan Allah dan menikmati Dia. Tetapi dalam bagian ini saya akan memberikan petunjuk Alkitab. Dan saya akan memberikan salah satu ayat yang menjadi ayat favorit saya secara pribadi. Yaitu di dalam Mazmur 73 ayat 25 dan 26. Di sana Asaf berkata bahwa siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau, ya Tuhan. Dia mengatakan sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Kemudian di akhir Mazmur 73 dia mengatakan yang aku suka, yang aku pandang paling baik adalah dekat dengan Allah. Asaf sebelumnya merasa bahwa Allah bertindak tidak adil. Karena dia sebagai orang yang saleh, dia sering mengalami hal-hal yang tidak mengenakan. Sementara dia melihat ada banyak orang fasik yang hidupnya makmur, yang sehat-sehat, yang tidak pernah kena tulah apa-apa. Dan Asaf mempertanyakan itu, mengapa dia hidup begitu menderita? Tapi ketika Asaf sadar tujuan hidup yang sebenarnya, yaitu menikmati Allah, maka Asaf bisa berbahagia. Asaf mengatakan bahwa yang paling penting adalah Allah sendiri. Menikmati Allah itu berarti menganggap Allah sebagai harta yang paling berharga di dalam hidup kita. Kita puas karena kita memiliki Allah. Bukan karena kita memiliki berkat-berkatnya, tapi karena kita memiliki Allah. Dan bukankah Allah sudah memberikan dirinya untuk kita? Dan itulah sebabnya kita bisa menikmati hidup kita. Karena kita sudah memiliki yang terbaik, yaitu Allah bagi kita dan kita bagi Allah. Kiranya tujuan hidup ini, yaitu memuliakan Allah dan menikmati Dia selama-lamanya, selalu tertanam di dalam pikiran dan hati kita. Sudahkah kita hidup bagi Allah? Tuhan Yesus memberkati. Amin.

Shalom pendengar yang terkasih dalam Tuhan. Senang sekali program Do You Know kembali menemani segala aktivitas Anda semua. Dalam kesempatan kali ini, program Do You Know hadir dengan tema Nama Allah. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, jika kita memperhatikan penyebutan Allah di kitab Kejadian secara seksama, kita akan melihat perbedaan yang kentara. Di dalam pasal 1, nama Allah muncul dalam bentuk Elohim. Pasal 2 sampai 3 memakai kata Yahweh Elohim. Sedangkan mulai pasal 4, sebutan Yahweh lebih umum ditemui. Dilihat dari persebaran penggunaannya, penyebutan Yahweh Elohim merupakan sesuatu yang penting. Di seluruh Pentateuch, kata ini muncul sebanyak 21 kali, 20 diantaranya hanya muncul di Kejadian 2 sampai 3, dan hanya satu kali muncul di Keluaran 9 ayat 30. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, perbedaan sebutan di atas menimbulkan pertanyaan, apakah perbedaan antara Elohim dan Yahweh? Apakah variasi penyebutan ini hanya mengikuti tradisi kuno waktu itu yang memakai beberapa nama untuk satu dewa? Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai hal ini, mari kita simak pujian yang berikut.

0: penambahan.
1: Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, kembali lagi dalam program Do You Know. Kita masih akan melanjutkan pembahasan mengenai perbedaan istilah Elohim dan Yahweh. Dari penyelidikan arti kata Elohim dan Yahweh di Perjanjian Lama, kita bisa melihat bahwa keduanya memiliki makna yang berbeda. Kata Elohim muncul sebanyak 2602 kali, dan sekitar 2570 diantaranya merujuk pada Allah yang benar. Sedangkan sisanya memiliki arti beragam. Elohim bisa merujuk pada dewa-dewa, malaikat atau makhluk surgawi, atau bisa juga hakim-hakim. Sebaliknya kata Yahweh muncul sebanyak 5321 kali, sedangkan bentuk pendek Yah muncul 50 kali. Kata ini merupakan nama diri dari Allah di Alkitab. Kata ini tidak pernah dipakai untuk Allah atau dewa lain. Memang beberapa orang memiliki nama yang ada unsur Yah atau YHWH-nya. Tetapi mereka tidak bermaksud memposisikan diri sebagai Yahweh. Misalnya, Yosua yang berarti Yahweh adalah keselamatan, atau Elia yang berarti Allah adalah Yahweh. Apa yang bisa kita dapatkan dari penjelasan tersebut? Tanpa bermaksud mengabaikan kompleksitas dan kerumitan studi tentang nama Allah, kita secara umum bisa menyimpulkan perbedaan Elohim dan Yahweh sebagai berikut. Kata Elohim Yahweh dipakai untuk Allah bangsa Israel maupun dewa-dewa kafir dan lebih dikaitkan dengan kebesaran atau transendensi Allah, walaupun penggunaan Elohim di beberapa tempat bermakna kedekatan. Sedangkan Yahweh adalah nama diri dari Elohimnya bangsa Israel atau umat milik Allah yang benar. Hanya untuk Allah bangsa Israel atau umat Allah saja, dan lebih dikaitkan dengan kehadiran atau imanensi Allah. Yahweh lebih dikaitkan sebagai Allah perjanjian. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, pertanyaan lain yang sering ditanyakan sehubungan dengan nama Allah adalah, kapan Allah menyatakan diri dengan nama Yahweh? Sebutan Yahweh sudah dipakai sejak Kejadian 2, namun Kejadian 4 ayat 26 menyatakan bahwa orang mulai memanggil nama Yahweh pada zaman Enos. Lebih jauh lagi, Keluaran 6 ayat 2 menyatakan bahwa Allah mulai memperkenalkan diri sebagai Yahweh pada zaman Musa. Sedangkan pada bapak-bapak leluhur, ia hanya memperkenalkan diri sebagai Allah yang Maha Tinggi atau El Shaddai. Manakah yang benar? Apakah nama Yahweh baru dikenal pada zaman Enos, Musa, atau sudah ada sejak zaman Adam? Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, sebelum menyelidiki Kejadian 4 ayat 26 dan Keluaran 6 ayat 2 secara detail, ada dua hal yang perlu difahami lebih dulu. Yang pertama adalah konsep orang Yahudi tentang nama. Bagi mereka, nama bukan hanya berfungsi sebagai panggilan seperti orang modern memahaminya. Nama bagi mereka merupakan ekspresi dari kepribadian. Tidak heran perubahan nama dilakukan pada beberapa orang yang telah mengalami perubahan karakter. Hal kedua yang perlu difahami adalah konsep orang Yahudi tentang mengenal Allah. Dalam Perjanjian Lama, mengenal Allah bukan hanya melibatkan aspek kognitif atau intelektual saja, tetapi juga aspek relasional. Makna ini diilustrasikan dengan jelas melalui kata Ibrani Yada. Kata ini bisa berarti mengetahui atau bersetubuh. Berdasarkan penggunaan ini, kita perlu melihat apakah arti kata mengenai atau mengenal di suatu teks bersifat intelektual saja atau sekaligus relasional.

Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, kembali lagi di program Do You Know? Pendengar, Kejadian 4 ayat 26 telah menimbulkan perbedaan pendapat di antara para penafsir. Para penafsir Yahudi awal melihat kata Ibrani hukal di ayat ini dalam arti mengotori, sehingga Kejadian 4 ayat 26 dianggap sebagai permulaan dari penyembahan berhala. Pendapat ini tentu saja memiliki beberapa kelemahan serius. Frase memanggil nama Yahweh dalam pendapat ini tentu saja memiliki beberapa kelemahan serius. Frase memanggil nama Yahweh dalam kitab Kejadian seringkali dipakai untuk penyembahan atau ibadah yang benar oleh para patriark. Selain itu, Kejadian 4 ayat 25 sampai 26 merupakan kontras bagi Kejadian 4 ayat 17 sampai 24. Ayat 17 sampai 24 memaparkan suatu keturunan yang tidak takut terhadap Yahweh. Sedangkan ayat 25 sampai 26 menandai awal keberadaan suatu keturunan yang baik. Pendengar, yang literal translation menerjemahkan memanggil dengan kata benda preaching atau khotbah. Sayangnya kita tidak bisa mengetahui apa maksud terjemahan ini. Apakah yang dimaksud adalah permulaan aktivitas pemberitaan tentang Yahweh kepada orang-orang pada zaman itu? Seandainya benar, pendapat ini tampaknya tidak sesuai dengan konteks Kejadian. Ayat-ayat selanjutnya tidak mengindikasikan adanya aktivitas ini. Ide tentang menjadi berkat bagi orang lain juga baru muncul di Kejadian 12 ayat 1-3. Pendapat yang lebih tepat adalah dengan menganggap Kejadian 4 ayat 26 sebagai permulaan ibadah secara umum. Sebelum zaman Enos, orang memang sudah beribadah kepada Yahweh. Namun ibadah tersebut sifatnya masih individualistik atau perseorangan. Sejak zaman Enos, orang mulai melakukan ibadah umum kepada Yahweh. Ada beberapa alasan yang mendukung pendapat di atas. Pertama, seperti sudah disinggung sebelumnya, Kejadian 4 ayat 17 sampai 26 bertujuan membandingkan dua macam keturunan, yaitu keturunan Kain yang berdosa dengan keturunan Set sebagai pengganti Habel, orang yang benar itu. Sebagaimana semua keturunan Kain yang dicatat di ayat 17 sampai 24 semuanya adalah orang berdosa, ayat 25 sampai 26 juga mencatat munculnya suatu keturunan yang beribadah kepada Yahweh. Kedua, Kejadian 4 ayat 25 sampai 26 diikuti oleh pasal 5 yang berisi silsilah Adam dari Set dan Enos. Dengan kata lain, pasal 5 merupakan penjelasan tentang keberadaan suatu keturunan yang mengikuti leluhur mereka di pasal 4 ayat 25 sampai 26. Apalagi istilah ini juga berakhir dengan keluarga Nuh, seorang yang tidak bercela di antara orang sejamannya. Ketiga, Kejadian 4 ayat 17 sampai 26 juga harus dipahami sebagai sebuah permulaan budaya manusia. Pada masa inilah orang mulai mendirikan kota, peternakan, seni, dan keterampilan tangan. Sebagaimana budaya sekuler ini dimulai oleh keturunan Kain, demikian juga budaya rohani dimulai oleh keturunan Set atau Enos. Berdasarkan semua penjelasan di atas, kita dapat melihat bahwa Kejadian 4 ayat 26 tidak bertentangan dengan penyebutan nama Yahweh di Kejadian 2 ayat 1-4. Artinya, nama Yahweh memang sudah dikenal pada masa sebelum Enos, tetapi waktu itu ibadah kepada Yahweh belum menjadi sebuah budaya.

Balik lagi di program Do You Know? Pendengar, lalu bagaimana dengan keluaran 6 ayat 2 yang menyatakan bahwa Allah memperkenalkan diri kepada para leluhur hanya dengan nama Allah yang Maha Tinggi atau El Shaddai, sedangkan nama Yahweh baru dinyatakan kepada Musa? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu memahami pengertian mengenal Yahweh menurut Musa. Ungkapan ini muncul beberapa kali di kitab Keluaran dengan arti yang tidak hanya terbatas pada pengetahuan secara intelektual saja. Keluaran 14 ayat 4 menyatakan, orang Mesir akan tahu bahwa akulah Yahweh. Padahal di Keluaran 5 ayat 2, Fir'aun sudah tahu bahwa nama Allah Israel adalah Yahweh. Ucapan Fir'aun di Keluaran 5 ayat 2 juga penting untuk disimak. Fir'aun mengatakan bahwa ia tidak mengenal Yahweh, tetapi ia bisa menyebut nama Yahweh. Hal ini menunjukkan bahwa Fir'aun sudah tahu ada sebutan Yahweh, namun ia tidak mengenal Yahweh secara pribadi atau langsung. Dengan kata lain, Fir'aun belum mengalami atau melihat sifat Yahweh. Penjelasan lain kita dapatkan dari Keluaran 6 ayat 6. Dalam teks ini, Allah mengatakan bahwa Musa akan mengenal bahwa dialah Yahweh. Padahal di bagian sebelumnya, Allah sudah memperkenalkan diri kepada Musa sebagai Yahweh. Apa yang bisa kita simpulkan dari hal ini? Musa sebenarnya sudah tahu nama Yahweh, tetapi ia belum mengalami sifat dari Yahweh. Yahweh akan menyatakan diri sebagai Allah perjanjian yang menjadikan bangsa Israel sebagai umatnya, melepaskan mereka dari perbudakan dan memberikan tanah perjanjian. Inilah yang akan dilakukan Allah sehingga Musa akan tahu bahwa dialah Yahweh. Nah, pendengar yang terkasih dalam Tuhan, semua penjelasan di atas menunjukkan bahwa tidak ada kontradiksi antara Kejadian 2 ayat 3 dan Kejadian 4 ayat 26 serta Keluaran 6 ayat 2. Nama Yahweh memang sudah dikenal oleh para patriark, tetapi mereka belum mengalaminya sebagai Allah perjanjian. Dengan kata lain, mereka hanya menerima janji di Kejadian 12 ayat 1-3 dan 15 ayat 13-16. Namun mereka belum melihat pemenuhan janji itu. Pada zaman Musa lah, janji itu direalisasikan Allah. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, demikian program Do You Know kita kali ini. Tuhan Yesus memberkati.

0: Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Tema kita hari ini adalah saling membasuh kaki, dan ini merupakan kisah yang terkenal sekali di dalam Alkitab, dan bukan kebetulan juga kalau nanti kita akan menikmati sakramen perjamuan kudus. Karena kalau kita ingat, sebelum Tuhan Yesus ditangkap, malamnya dia melakukan perjamuan terakhir bersama dengan murid-muridnya. Dan sebelum dia melakukan perjamuan terakhir, maka Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sehingga sangat pantas sekali kita membahas tentang Yesus membasuh kaki murid-muridnya, dan nanti Bapak Ibu Saudara akan menerima roti dan anggur di dalam sakramen yang kudus. Nah, Saudara, kita suka atau tidak suka, sadar atau tidak sadar, kita hidup di dalam sebuah zaman yang sangat berbeda sekali dengan apa yang dilakukan Yesus di dalam pembasuhan kaki. Ketika Yesus membasuh kaki murid-muridnya, itu merupakan sebuah gestur kerendah hatian. Biasanya Saudara memakai istilah kerendahan hati, tapi sebetulnya salah. Harusnya kerendah hatian, karena itu rendah hati kalau diberi awalan dan akhiran itu menjadi kerendah hatian. Kalau lemah lembut menjadi apa? Kelemah lembutan kan, bukan kelemahan lembut kan ya gitu. Jadi sekian pelajaran bahasa Indonesia untuk kita, supaya kita nanti lebih pintar dalam berbicara, Saudara. Nah, Saudara, kita hidup di dalam zaman yang sangat berkontradiksi dengan kerendah hatian. Mungkin di antara kita berkata, oh tidak, saya paling tidak suka melihat orang lain sombong. Tapi pertanyaannya, apakah Saudara sendiri, saya dan Saudara tidak sombong? Mungkin kita hidup dalam dunia yang membenci kesombongan, tapi kita juga sekaligus hidup di dalam dunia yang tidak bisa melepaskan kita dari kesombongan. Ada banyak contohnya. Saya contohkan satu tokoh yang saya suka. Conor McGregor. Wah, yang suka berkelahi pasti kenal nama orang ini ya. Yang suka nonton UFC gitu, wah keren banget ya. Itu pertandingan yang saya paling suka, tanding bebas gitu. Ada banyak orang yang hebat di sini, ada Khabib dan sebagainya. Nah, ini salah satu yang hebat. Tetapi saya paling tidak suka petarung ini. Kenapa? Karena Conor McGregor adalah orang yang sangat arogan sekali. Orang yang sangat sombong sekali. Dan dia tidak segan-segan memukul orang tua juga. Jadikan bahan pemberitaan yang luas beberapa bulan yang lalu. Kalau Saudara tidak suka UFC, Saudara juga bingung dengan berita ini. Kenapa saya sampai tahu? Karena saya suka menonton pertandingan-pertandingan UFC ini, Saudara. Nah, dia mengatakan demikian, Saudara. Untuk atlet yang papan atas, terjadinya selalu sama. Mereka selalu ada kecenderungan, ada petunjuk di dalam diri mereka terhadap kesombongan. Dan dia mengatakan begini, sangat sulit untuk tidak sombong pada saat orang berada di atas. Pada saat Saudara ada di atas, sangat sulit untuk tidak sombong. Sehingga dengan demikian dia sebetulnya mengakui bahwa dia adalah orang yang sombong. Mungkin Saudara bisa menyebut atlet lain yang terkenal, mungkin yang lebih terkenal dari dia, baik sombongnya maupun namanya, maupun rekornya adalah Floyd Mayweather. Kalau Saudara melihat petinju ini luar biasa. Kalau saya tidak salah, dia 50 kali tampil itu tanpa terkalahkan sekalipun dalam tinju profesional. Dan dia seringkali foto bersama dengan uang-uangnya. Makanya dia memberikan nickname, panggilan Floyd Money Mayweather. Ada maninya di situ, ada duitnya di sana. Dan dia ketika dianggap sebagai atlet yang paling sombong, dia mengatakan begini, it is not arrogance, it is confidence. Jadi tampaknya di dalam kamusnya dia, arogansi dan kepercayaan diri. Artinya sama saja sebetulnya. Kalau Saudara mengikuti komentar-komentar dia, kalau Saudara mengamati caranya dia hidup, maka Saudara tidak akan ada orang yang bilang, oh orang ini confidence kok, bukan arrogance, ini confidence. Menurut saya tidak. Orang ini memang sombong. Jadi kita hidup di dalam sebuah zaman di mana kesombongan itu dipamerkan. Di mana keangkuhan itu dirajakan. Dan ini menjadi tantangan besar untuk kita. Walaupun di sisi lain sebetulnya ini memberi keuntungan bagi kita. Kita tidak perlu terlalu rendah hati supaya orang lain menangkap bahwa kita itu rendah hati. Kadang-kadang cuma gestur kecil aja orang lain langsung menangkap. Wah, ini rendah hati. Padahal belum tentu rendah hati. Karena dunianya sudah sedemikian rusak, sehingga sesuatu yang biasa itu terlihat menjadi luar biasa bagi orang lain. Saya beberapa kali mengalami itu, dan saya juga beberapa kali sudah cerita kepada Saudara misalnya, ketika saya berjumpa dengan orang lain gitu, dan orang lain melihat saya pakai baju seadanya, pakai kaos, pakai celana pendek, pakai sandal jepit begitu kan. Wah, orang ketemu langsung bilang, wah Pak Yakub ini pendeta yang rendah hati ya.
1: Wah, pakai pakaian itu enggak neko-neko begitu kan. Wah, luar biasa, ini rendah hati. Saya sudah beritahu dia, bukan. Karena saya memang tidak suka pakai baju yang terlalu rapi. Saya kemana-mana memang sukanya pakai kaos, celana pendek, dan sandal jepit gitu. Jadi ini bukan karena rendah hati. Karena gaya saya memang sukanya casual. Lalu ditambahin sama dia. Ya kan, orang rendah hati itu ciri-cirinya gini. Walaupun dipuji, dia tetap merasa dirinya tidak rendah hati. Wah, ini berarti benar-benar rendah hati. Saya jawab, mbuh karepmu ya. Orang sudah ngomong benar-benar kok, ya terserah kamu mau ngomong apa. Memang benar itu bukan rendah hati. Saya tahu kondisi hati saya lebih baik daripada semua orang. Saya tahu betapa sulitnya mematikan kesombongan di dalam hati saya. Saya tahu dengan persis betapa sulitnya menaklukkan keangkuhan di dalam pikiran saya. Tapi bagi orang lain, bagi orang-orang yang kita semua hidup di dalam dunia yang terbiasa dengan kesombongan, maka mungkin hal-hal yang kecil semacam itu, bagi Bapak Ibu Sarah menangkapnya, itu kerendah hatian. Padahal sebetulnya belum tentu itu kerendah hatian. Bahkan orang-orang yang mungkin benar-benar rendah hati, ternyata di balik kerendah hatian mereka, mereka ternyata ada keangkuhan. Sehingga Tim Keller berkata begini tentang kerendah hatian. Ini kalimat yang bagus sekali. Tim Keller berkata bahwa humility is so shy. If you begin talking about it, it lives. Kerendah hatian itu sifatnya sangat pemalu dia. Ketika engkau mulai membicarakannya, dia langsung hilang. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kadangkala kita itu melakukan sesuatu yang mungkin memang rendah hati dalam tanda kutip. Begitu kita menceritakan kepada orang lain kerendah hatian itu, maka pada saat kita menceritakannya timbul keangkuhan. Maka dia langsung pergi, kerendah hatian itu langsung meninggalkan kita. Dan itulah yang terjadi pada kita. Jadi kita tinggal di dalam dunia yang merajakan, merayakan kesombongan. Beberapa orang yang melakukan kerendah hatian pun, ternyata mereka suka untuk menceritakan itu. Sehingga pada dasarnya kerendah hatian mereka itu merupakan sebuah keangkuhan. Atau dalam istilah populer, orang itu merendahkan diri di atas gunung yang tinggi. Bukankah itu yang seringkali kita lihat dalam diri saya, dalam diri saudara, dalam diri banyak orang. Makanya kita perlu sekali lagi belajar tentang kerendah hatian yang sejati. Mari kita membaca Yohanes 13 ayat 12 sampai 17. Yohanes 13 ayat 12 sampai 17 yang rendah hati seperti saya membaca ayat yang genap. Yang sombong membaca ayat yang ganjil gitu kan. Pasti enggak ada ya. Pada waktu kita menganggap diri kita rendah hati, saat itu kita langsung ditinggalkan oleh kerendah hatian. Saya bacakan ayat 12, Bapak Ibu Sarah ayat 13, begitu seterusnya. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semuanya ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Amin. Saudara, apa yang dilakukan Yesus, yaitu membasuh kaki murid-muridnya, tampaknya bagi kita adalah kisah yang biasa saja. Kalaupun kita menganggap itu ya Yesus rendah hati, tapi kita tidak benar-benar memahaminya. Kecuali kalau kita hidup pada zaman itu, baru kita bisa memahami. Orang-orang biasa, walaupun saudara itu miskin, tapi saudara itu orang biasa, bukan budak, maka saudara tidak membasuh kaki orang lain. Membasuh kaki orang lain dilakukan oleh para budak, para hamba. Dan kalau saudara melihat membasuh kaki dahulu dengan membasuh kaki sekarang, itu bedanya luar biasa. Beberapa gereja kan membasuh kaki kan ya, pendetanya, majelisnya, begitu kan, membasuh kaki jemaatnya. Tapi menurut saya tidak akan pernah sama dengan peristiwa ini. Kenapa? Karena pada waktu kita membasuh kaki orang lain di dalam gereja, kakinya itu bersih-bersih semua. Karena pergi ke gereja itu pakai sepatu, benar ya? Saya bilang bersih, saya enggak bilang enggak bau ya. Mungkin bau, tapi
0: bersih karena memang pakainya sepatu, tidak kena debu. Dan kita pergi ke tempat ini tidak berjalan kaki. Ada yang dari rumahnya ke sini jalan kaki? Gak ada kan ya? Kecuali beberapa orang yang asalnya dari Sidoarjo. Ya gak mungkin lah ya. Kita pergi ke gereja tidak jalan kaki. Tapi zaman dulu saudara pahami, iklimnya beda dengan kita. Keadaannya beda dengan kita. Jalanan itu berdebu luar biasa. Dan orang kemana-mana mayoritas berjalan kaki. Sehingga kalau orang sampai ke rumah orang lain, maka kakinya itu pasti penuh dengan debu. Dan orang kaya yang memiliki hamba-hamba, dia sudah mempersiapkan hamba-hamba itu untuk menyambut para tamu dengan cara membasuh kaki mereka. Sehingga bagaimanapun kita melakukan pembasuhan kaki pada konteks sekarang, saya yakin tidak akan pernah melebihi apa yang dilakukan oleh Yesus. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Nah, setelah Yesus membasuh kaki murid-muridnya, Yesus bertanya. Dan ini penting, karena pembasuhan kaki itu bukan cuma pertunjukan. Makanya kita perlu tahu apa artinya. Di ayat yang ke-12 Yesus tanya begini, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu?" Yesus tanya, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu?" Ada kemungkinan enggak murid-murid salah mengerti? Jadi ada 12 murid nih, melihat Yesus membasuh kaki mereka. Kira-kira yang ada dalam pikiran murid-murid itu seragam atau bisa beda-beda? Bisa beda-beda. Sebab kalau tanpa dijelaskan artinya, orang mungkin bisa memahaminya berbeda-beda. Mungkin orang mengatakan begini, "Wah gila ya, biasanya gak pernah loh kita dibasuh kakinya. Mungkin kali ini kaki kita benar-benar kotor kali ya. Sampai Tuhan Yesus itu membasuh kaki kita." Mungkin ada orang yang punya pikiran gitu. Atau mungkin ada orang yang berkata, "Wih, kita mungkin terlalu banyak berkeringat kali ya. Bau kaki kita gak enak sampai Tuhan Yesus membasuh kaki kita." Mereka itu perlu dikasih penjelasan. Orang tua kalau mendidik anak juga begitu. Jangan cuma dikasih aturan, jangan cuma dikasih perintah dan larangan tanpa diberitahu maknanya apa. Dan itu kelemahan kita. Kita itu kadang-kadang cuma gini, sudah kasih contoh, anggap orang lain bisa ngerti sendiri. Dan itu kesalahan kita. Sebagai orang tua, kita seringkali melakukan kesalahan itu. Yesus bertanya, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat bagimu?" Karena siapa tahu orang itu bisa punya pandangan beda-beda. Contoh misalnya ya, saya sekarang membasuh kaki saudara-saudara semua. Bisa enggak saudara itu punya pikiran seragam semua? Artinya langsung menangkap? Enggak mungkin. Mesti saudara akan punya pikiran macam-macam. Mungkin saudara mungkin mikir begini, "Wah pendeta ini pencitraan aja membasuh kaki murid-muridnya ini. Wah membasuh kaki jemaatnya. Wah ini paling cuma pencitraan." Atau mungkin, "Oh dia cuma mau ngecek sepatu-sepatu jemaatnya itu mereknya apa saja." Begitu kan ya. Sepatunya mahal atau tidak mahal. Lu bisa jadi banyak orang itu bisa berpikir yang liar tentang sesuatu. Maka Yesus tanya, "Kamu ngerti gak artinya?" Dan kalau saudara ditanya, "Kamu ngerti gak artinya?" Kira-kira saudara jawabnya apa? Ngerti atau gak ngerti? Kita ngerti satu hal. Bahwa ketika Yesus membasuh kaki muridnya, itu tindakan yang rendah hati. Tapi kita tidak tahu dengan pasti bentuk rendah hatinya seperti apa. Apa makna dari kerendah hatian ini? Nah, para penafsir Alkitab mengusulkan dua hal. Dan biasanya mereka memilih satu di antara yang lain. Jadi kalau pilih ini, menolak yang ini. Menolak yang ini, pilih yang ini. Nah, tapi kalau menurut saya, dua-duanya bisa benar. Tetapi saya memberi penekanan pada yang kedua. Jadi ketika Tuhan Yesus menunjukkan kerendah hatian, dia sebetulnya sedang menunjukkan wujud kerendah hatian dalam dua hal. Yang pertama adalah pelayanan kasih, yang kedua adalah pengampunan. Pelayanan kasih kepada orang lain dan pengampunan kepada orang lain. Dan saya akan terangkan satu persatu. Kerendah hatian yang mencakup pelayanan kasih kepada sesama. Sangat jelas sekali kalau saudara membaca ayat satunya dari pasal 13. Ketika Yesus sebelum mengambil handuk, sebelum mengambil air, sebelum mulai membasuh kaki murid-muridnya, ada kalimat begini. "Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya." Lalu dia membasuh kaki murid-muridnya. Berarti kerendah hatian yang diajarkan Yesus di dalam pembasuhan kaki diwujudkan dalam bentuk melayani dengan penuh kasih. Dia mengasihi murid-muridnya
1: sampai pada akhirnya. Tapi yang kedua menurut saya jauh lebih menonjol. Dan ini yang seringkali diabaikan pada waktu kita membaca Alkitab. Yaitu kerendah hatian yang mencakup pengampunan kepada sesama. Kalau saudara membaca pasal 13, saudara saya tanya, aktor utamanya siapa? Saudara pasti setuju. Aktor utamanya pertama adalah Yesus Kristus. Tapi begitu saya tanya, aktor kedua yang paling utama siapa? Saudara mungkin belum pernah bertanya itu. Kalau saya tanya itu, aktor kedua yang paling dominan di dalam kisah ini, maka kita akan menemukan Yudas Iskariot. Karena nama Yudas Iskariot muncul berkali-kali di dalam pasal yang ke-13. Misalnya di dalam ayat yang kedua dikatakan, iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot. Ayat yang kedua. Maka ayat yang ketiga, Yesus pun bangun mengambil handuk dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Termasuk membasuh kaki Yudas Iskariot. Lalu di ayat yang ke-11, satu ayat sebelum ayat kita hari ini. Ayat 11 dikatakan, sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Baru ayat 12-nya dia tanya, mengertikah kamu apa yang kuperbuat kepadamu? Yudas sekali lagi muncul. Bahkan setelah Yesus menutup dengan ayat 17, teks kita hari ini, ayat 18-nya bicara tentang Yudas lagi. Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Lalu perikop sisanya berbicara tentang Yesus makan bersama murid-muridnya. Yesus memberikan roti kepada Yudas dan Yudas meninggalkan kerumunan murid-murid untuk mencari cara mendapatkan uang dengan menjual informasi tentang Yesus. Jadi sebetulnya dari awal sampai akhir itu bicara tentang Yudas. Ketika Yesus membasuh kaki murid-muridnya, itu bukan cuma tanda dia rendah hati, tetapi kerendah hatian itu diwujudkan dalam bentuk pengampunan. Pengampunan terhadap Yudas, orang yang akan mengkhianati dia, murid yang dekat dengan dia, yang dia percayai untuk mengurus sebagai bendahara, tapi ternyata tetap saja Yesus akan dilukai oleh Yudas, dan Yesus tetap membasuh kaki Yudas. Kalau saudara membayangkan ya, saudara bikin jadi sutradara, bikin film ini. Pada waktu Yesus mencuci kaki murid-muridnya, lalu sampai kepada Yudas gitu. Kira-kira Yesus mencucinya semangat atau ogah-ogahan? Kira-kira airnya dikurangi atau enggak? Dicucinya lebih cepat atau tetap aja sama dengan murid-murid yang lain? Saudara bisa bayangkan enggak sih? Saudara itu melayani dan membasuh kaki seseorang yang saudara tahu persis orang ini akan menikam saudara dari belakang. Dan itulah wujud kerendah hatian saudara yang paling sulit di antara dua ini. Melayani dengan penuh kasih atau mengampuni orang lain. Maka kita tahu bersama mana yang lebih mudah, mana yang lebih sukar. Ini dia, mengampuni jauh lebih sulit daripada melayani. Mengapa mengampuni lebih sulit daripada melayani? Melayani orang lain menempatkan kita sebagai penolong atau pahlawan. Jadi ada benih kebanggaan di sana. Kalau saudara bisa menolong orang lain, bisa melayani orang lain, bisa membagikan sesuatu untuk orang lain. Wah, apalagi kalau orang lain itu diberkati gitu kan. Merasa kayak, wah Pak puji Tuhan Pak saya diberkati dengan khotbahnya Pak. Wah sudah terlanjur senang. Terus dia nambahin lucu sekali. Oh berarti diberkati itu cuma dibuat ketawa gitu Pak Saraya. Itu banyak orang itu cuma mengapresiasinya begitu. Cuma lucu. Bagusnya itu bukan karena isinya. Ternyata karena lucunya. Sehingga saya itu bingung. Anak saya aja bingung kok. Anak-anak saya itu pernah tanya kepada saya. Pak, papa ini pendeta yang pintar melawak atau pelawak yang pintar berkhotbah? Saya lihat, tergantung undangannya pada waktu papa terima surat, itu undangannya untuk apa? Untuk melawak gitu, dengan dibumbui ayat Alkitab atau untuk berkhotbah dibumbui dengan guruan gitu. Nah saudara kalau kita melayani orang lain, kita itu merasa dia kayak benih kebanggaan gitu, karena kita kan jadi penolong, kita jadi pahlawan. Tapi begitu kita mengampuni, ceritanya berbeda. Mengampuni orang lain menempatkan kita sebagai korban. Aku disakiti, aku dikecewakan. Itu posisi kita. Jadi kita menempatkan diri sebagai korban sehingga ada benih kemarahan, ada benih kebencian di sana. Dan kita semua pasti pernah disakiti orang lain. Disakiti oleh orang yang paling dekat dengan kita. Jauh lebih sakit lagi, saudara. Dan kita semua tahu how painful it is. Dikhianati oleh orang lain. Oleh orang yang dekat dengan kita. Oleh orang yang kepadanya kita banyak berkorban. Makanya di beberapa kesempatan yang lalu, dan saya di banyak kesempatan ditanya oleh orang, kira-kira dalam pelayanan apa yang paling sulit? Yang paling sulit dalam pelayanan apa? Saya merumuskan begini. Orang yang kepadanya kamu paling banyak berkorban, suatu ketika akan menjadikan kamu sebagai korban. Orang yang kepadanya kamu banyak berkorban akan menjadi orang yang menjadikan kamu sebagai korban. Ketika itu terjadi, saya tahu itu tantangan pelayanan yang paling berat. Dan itu sudah dialami oleh Yesus di sini. Dia banyak berkorban untuk 12 muridnya. Tapi justru 12 muridnya meninggalkan dia semua. Satu menyangkali dia, satu menjual dia. Dan itulah yang berat di dalam pelayanan. Tapi mengampuni orang lain memang berat. Tapi kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus sudah menunjukkan caranya kepada kita. Jadi ketika membasuh kaki, itu bukan cuma kerendah hati yang biasa. Bukan cuma melayani orang lain, bukan. Tapi juga memberikan pengampunan kepada orang lain. Saudara, mengapa sulit untuk mengampuni orang lain? Coba renungkan. Mengapa saudara sulit mengampuni orang lain? Selama ini, saudara sulit mengampuni orang lain, kenapa? Karena tidak punya musuh untuk diampuni. Wah, luar biasa ya. Kita gak pernah punya musuh untuk diampuni ya. Cuma orang lain punya kita untuk diampuni. Biasanya begitu. Orang yang gak merasa tidak punya masalah dengan orang lain biasanya adalah para pembuat masalah. Kan begitu. Nah, saudara, mengapa kita sulit untuk mengampuni? Ego kita. Kita merasa diri itu lebih hebat, lebih benar daripada orang lain. Kok enak? Aku yang harus minta maaf gitu. Jadi saudara mungkin akan berkata begini, ini rumitnya mengampuni. Mengampuni itu rumitnya karena sakitnya itu ganda. Sakitnya ganda karena begini, ketika kita dikhianati orang, dijahatin orang, sakit gak? Sakit. Ketika kita mengampuni orang itu, sakit gak? Sakit. Sakit pertama aja itu susah untuk disembuhkan. Apalagi kita menambah sakit itu lagi dengan mengampuni orang lain. Mungkin saudara berkata, kok enak? Aku yang lebih benar kok. Selain merasa diri lebih benar, kita ini juga merasa diri lebih baik dari orang lain. Dalam arti kita seringkali begini, aku tidak butuh kamu kok. Kita enggak usah berteman juga tidak apa-apa kok. Wah, kalau dalam bahasa Jawanya, wah bagus banget. Istilah ini bagus banget. Saya belum menemukan terjemahannya. Ora peteken. Itu saya sudah coba cari terjemahannya apa ya. Ora peteken itu saya mengalami kesulitan saudara untuk menerjemahkan. Ada yang tahu gak terjemahannya? Ora peteken itu apa? Ora peteken gitu kan. Ini yang gak Jawa mesti bingung. Pahami. Ora peteken itu maksudnya gini loh. Gak ada kamu aja juga gak apa-apa kok begitu kan ya. Udahlah gak usah ngapa-ngapain sudah lah. Kita gak rugi apa-apa kok gitu. Susah nerjemahkan, ora peteken ini susah saudara. Nanti coba saudara cari di Google ya, Google Translate gitu kan. Ora peteken gitu kan. Nanti bisa-bisanya keluarnya not chickenen gitu. Karena pite itu ditandakan pite gitu kan ya. Ora itu not gitu. Nanti kalau saudara nyoba ya, ora peteken gitu. Nanti bisa keluarnya itu gitu, not chickenen gitu. Karena sulit untuk diterjemahkan. Dan itulah susahnya untuk mengampuni, susah sekali. Karena kita merasa diri lebih benar, kita merasa diri lebih baik. Bukankah itu kesombongan? Yang menghalangi kita untuk memberikan pengampunan adalah kesombongan. Saya ulang sekali lagi. Yang paling menghalangi kita untuk memberikan pengampunan adalah kesombongan. Lalu apakah ada alasan bagi kita untuk rendah hati? Apakah ada alasan bagi kita untuk rendah hati? Iya. Dan hari ini kita akan belajar 3 alasan mengapa kita harus rendah hati. Yang pertama, karena kita mengakui dia sebagai guru dan Tuhan. Ayat 13-15 saya bacakan ulang. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu. Maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Dalam bahasa Yunani, sebetulnya kata yang dipakai kamu menyebut aku
0: sebagai guru dan Tuhan, kalau dalam bahasa Yunani itu ada penekanannya. Ada penekanannya. Saya bacakan aja supaya kelihatan pinter. Humeis phonetheme. Kalian, kalian bukan yang lain. Maksudnya gitu. Kalian bukan yang lain. Kalian menyebut aku sebagai guru dan Tuhan. Dengan kata lain, Yesus sedang membedakan murid-muridnya dengan kelompok manusia yang lain. Kalau manusia yang lain mungkin tidak punya alasan untuk rendah hati. Atau kalaupun mereka punya alasan untuk rendah hati, alasannya tidak ada kaitannya dengan Yesus Kristus. Tapi pada saat kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Dia, kita rendah hati, alasannya adalah karena siapa Kristus. Bukan karena siapa orang lain. Saya ulang sekali lagi. Kita rendah hati karena siapa Kristus bagi kita. Bukan karena siapa orang lain bagi kita. Kalau saudara selalu berpikir siapa orang lain bagi kita, saudara selamanya tidak akan pernah bisa rendah hati. Apalagi kalau saudara tambah lama tambah tinggi, tambah hebat, tambah lama tambah hebat, semakin sulit bagi saudara untuk rendah hati. Karena saudara selalu bertanya, siapa orang itu bagi saya? Tapi kalau saudara selalu melihat siapa Kristus bagi saudara, saudara selalu punya alasan untuk rendah hati. Siapa Kristus bagi saya dan saudara? Dia adalah guru dan Tuhan. Dan di dalam Injil Yohanes, murid-murid berkali-kali garis bawahi, berkali-kali lebih daripada kitab-kitab Injil yang lain. Di dalam Injil Yohanes berkali-kali murid-murid mengakui Yesus sebagai guru, sebagai rabi. Saudara nanti bisa baca ayat-ayat yang saya tampilkan. Pasal 1 ayat 38, ayat 49, pasal 3 ayat 2 dan seterusnya. Kumpulan murid-murid ini mengakui Yesus sebagai guru dan juga sebagai Tuhan. Pasal 6 ayat 68, pasal 9 ayat 38 dan seterusnya. Bagi orang di luar murid-murid, ketika mereka menyebut Yesus sebagai kurios, mereka memaksudkannya Tuan, Mister, Sir. Tapi bagi murid-murid, ketika mereka menyebut Yesus sebagai kurios, itu artinya bukan Tuan, tetapi Tuhan. Karena Dia Tuhan, maka kita menaklukkan diri kita di bawah perintah Dia. Ketika Dia sudah memberikan teladan, lalu Dia memberikan perintah. Bukan cuma teladan loh, tapi Dia memberikan perintah. Aku sudah memberi teladan, maka kamu pun wajib saling mengasihi. Yesus memakai kata wajib, harus. Kata Yunani yang dipakai bisa diterjemahkan harus, bisa diterjemahkan semacam membayar utang. Membayar utang itu kan juga wajib, harus. Jadi Yesus tidak berkata begini, kamu pun kalau tidak keberatan saling membasuh kaki. Yesus tidak berkata begitu. Yesus tidak berkata begini, kalau ada untungnya buat kamu, ya kamu rendah hatilah sama orang lain. Daripada kamu nanti kena masalah, lebih baik kamu mengalah dan rendah hati. Tidak loh. Yesus tidak memberikan opsi kepada kita. Yesus berkata, wajib saling mengasihi. Dengan kata lain, saya mau berkata begini. Ada konsekuensi di balik sebuah konfesi. Konfesi itu pengakuan. Kalau saudara mengakui Yesus sebagai guru dan Tuhan, maka itu bukan cuma rangkaian kata. Tapi ada konsekuensinya. Ada konsekuensi di balik sebuah konfesi. Teologi bukan sekadar teori. Kalau saudara semakin belajar teologi tapi semakin sombong, semakin banyak tahu teologi, semakin tidak mirip dengan Kristus, maka engkau telah berteologi dengan cara yang salah, atau teologi yang kamu pelajari memang salah. Jadi mungkin isinya salah, mungkin caranya salah. Sebab teologi tidak pernah menjadi sebuah teori. Dulu saya sering mengulang-ulang, theology leads to doxology. Teologi menuntun kita kepada pengagungan, kepada pujian. Semakin pintar, seharusnya semakin sadar bahwa dia perlu untuk rendah hati. Apa yang dipercayai seharusnya juga dihidupi. Saya belajar ini, saya masih ingat pada waktu saya di Amerika mengantar salah satu teman pergi ke Disneyland, lalu mengantar istri saya kuliah. Karena waktunya mepet dan jalannya sepi begitu, saya langsung nyetirnya terlalu asik. Tiba-tiba ada polisi dari belakang menangkap saya. Wah, pada saat ditangkap di situ, saya sudah tahu
1: wah kurang lebihnya kena berapa ratus dolar. Dan waktu itu benar-benar gak punya duit. Jadi setelah ditangkap polisi, kan di sana gak bisa soalnya. Pak, salam damai pak. Gak bisa. Walaupun saudara itu ngasihkannya sambil nyanyi, salam damai, tetap gak bisa mau polisi di sana. Gak bisa dinego, ketemunya di pengadilan, bayarnya di pengadilan. Jadi begitu saya tertangkap itu saudara kena tilang, wah pikiran saya sudah gak karu-karuan gitu. Saya mengantar istri saya nyetirnya itu sembarangan gitu. Lalu satu kalimat dari istri saya yang saya ingat sampai sekarang. Saya enggak tahu dia ingat atau tidak. Dia berkata begini, saudara. Kamu tuh teologinya reform. Tapi hidupmu tidak reform. Kamu kan percaya di dalam reform Allah itu berdaulat atas segala sesuatu. Tapi caramu nyetir tidak menunjukkan bahwa Allahmu itu berdaulat. Karena saya terlalu khawatir mikirkan duit yang harus saya keluarkan sedangkan saya itu tidak ada duit. Kalau ada duit saya ngeluarkannya kan tahu caranya, ya kan? Kalau enggak ada duit saya ngeluarkannya dari mana itu yang saya enggak bisa paham kan gitu. Tapi toh akhirnya perkataan istri saya terjadi juga. Jadi pada akhirnya Tuhan sediakan dan kami akhirnya bisa membayar tilang itu juga. Soalnya kadangkala kita tidak menghidupi apa yang kita percayai. Terutama kita sebagai orang-orang reform. Orang-orang reform itu kan selalu menekankan apa? Kasih karunia. Semua kasih karunia. Tapi kita ini seringkali jadi orang-orang yang paling sombong. Berkali-kali saya mengucapkan ini di tempat ini. Sebagai kritikan terhadap kita. Karena kita seringkali merasa bahwa kita ini yang paling tahu tentang kasih karunia Allah. Tapi orang lain memandang justru kita yang paling arogan. Yang paling angkuh dibanding yang lain. Dan menurut saya ini tidak cocok. Seharusnya orang-orang reform adalah orang-orang yang penuh dengan belas kasihan. Menjadi orang-orang yang rendah hati karena paling sadar bahwa segala sesuatu adalah anugerah. Atau dengan kata lain saya mau mengatakan ortodoksi beriringan dengan ortopraksi. Ortodoksi itu berarti ajaran yang benar. Ortopraksi itu artinya tindakan yang benar. Jadi di antara ajaran yang benar harus ada tindakan yang benar. Tidak boleh milih salah satu. Kalau saudara cuma milih tindakannya benar, otropaksi, kesalehan. Kalau tanpa ajaran yang benar, kesalehan menjadi sebuah kesalahan. Berkali-kali saya menegaskan itu di sini. Kesalehan tanpa ajaran yang benar merupakan kesalahan. Tetapi ajaran yang benar tanpa kesalehan adalah kemunafikan. Ajaran yang benar tanpa kesalehan adalah kemunafikan. Saya akan mengutipkan dari satu tokoh, yaitu John Calvin. John Calvin berkata begini, saudara, akan menjadi sesuatu yang sangat tidak jelas, sesuatu yang sangat aneh, janggal, kabur, untuk mengatakan ketidaktahuan yang dihiasi oleh kerendah hatian sebagai iman. Jadi kalau saudara melihat ketidaktahuan, walaupun dihiasi dengan perbuatan baik, saudara menyebut itu iman, John Calvin akan protes kepada saudara. John Calvin akan bilang gak bisa begitu. Karena kalau iman selalu melibatkan knowledge, true knowledge. Pengetahuan tentang Allah yang benar, tapi juga ada apa? Humility, ada kerendah hatian. Kalau saudara cuma punya satu, pasti salah. Saudara punya satu, pasti salah. Ortodoksi harus dibarengi dengan ortopraksi. Jadi mengapa kita harus rendah hati? Alasan pertama adalah karena kita mengakui Yesus Kristus sebagai guru dan Tuhan. Apakah saudara mengakui Yesus Kristus sebagai guru dan Tuhan? Siapakah dia bagi saudara? Bukan siapa orang lain bagi saudara, tapi siapa dia bagi saudara. Alasan yang kedua mengapa kita harus rendah hati. Karena kita tidak mungkin melebihi Yesus. Di ayat yang ke-16 Yesus berkata begini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Saya baca sekali lagi. Sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Yesus beberapa kali mengucapkan kalimat ini di tempat-tempat lain. Bahkan di dalam Injil Yohanes pun dia mengulang kalimat ini lagi di pasal 15 ayat 20. Jadi tampaknya ucapan ini atau yang mirip-mirip dengan ini merupakan favorit dari Tuhan Yesus. Dia mengucapkan ini beberapa kali. Nah, apa artinya? Seorang hamba tidak lebih tinggi dari tuannya, seorang murid tidak lebih tinggi dari gurunya, seorang yang diutus, utusan, tidak mungkin lebih tinggi dari yang mengutus. Artinya apa? Maknanya adalah solidaritas. Solidaritas. Maksudnya adalah ada kesamaan nasib antara tuan dan hamba, antara guru dan murid, antara pengutus dan utusannya. Sehingga di pasal 13 dari Yohanes, jadi beberapa ayat setelah ayat kita hari ini, di ayat yang ke-20 dituliskannya begini. Sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Jadi ada solidaritas di sana. Ada berbagi keadaan. Ada berbagi nasib dalam tanda kutip di situ. Kalau utusan itu tidak diterima, berarti yang ditolak bukan utusannya. Yang ditolak adalah yang mengutusnya. Kalau murid ini ditolak, berarti yang ditolak bukan muridnya. Yang ditolak adalah gurunya. Dan mungkin bagi kita yang hidup di zaman modern, kita agak kesulitan untuk memahami itu. Tapi kalau kita hidup pada zaman kuno dulu, kita lebih bisa paham sih. Karena zaman kuno dulu misalnya, saya berkata kepada si A, tolong ya kasih tahu si B untuk melakukan ini. Nanti pada waktu si A datang kepada si B, dan si A ini dipermalukan oleh si B, ditolak oleh si B, maka yang paling marah bukan si A. Yang paling marah adalah saya. Karena itu melukai saya. Jadi apa yang terjadi pada orang yang diutus, itu terjadi kepada yang mengutus. Begitu pula sebaliknya. Itulah sebabnya Yesus berkata, jadi kalau kamu diterima, maka mereka menerima aku. Sama seperti kalau orang lain menerima aku, mereka menerima Bapakku. Ada solidaritas di sana. Mengapa kita harus rendah hati? Ya karena memang kita tidak mungkin melebihi Yesus. Yesus aja rendah hati begitu kok. Ya kita juga harus mengikuti jejaknya. Yesus dihina orang. Ya kita pastilah dihina oleh orang. Makanya di Yohanes 15 dan 14 Yesus berkata begini di Yohanes 14 itu. Dunia membenci aku. Jadi jangan kaget kalau dunia membenci kamu. Apa yang saudara mau harapkan? Sang guru aja diperlakukan begitu kok. Makanya di dalam Instagram saya salah satu postingan saya tulis begini saudara. Orang yang membela kebenaran yaitu apologis. Sama seperti saya dan teman-teman saya di Apologetika Indonesia, Pak Bejoli dan Pak Samuel Sugiarto. Saya menulis begini, orang yang tidak siap menerima penolakan pada waktu membela kebenaran, orang itu belum layak untuk menjadi pembela kebenaran. Kenapa? Karena sang kebenaran sendiri ditolak. Yesus Kristus ditolak. Apalagi kita yang membela kebenaran. Ditolak itu sudah wajar lah. Itu namanya solidaritas. Ketika kita merasa ditolak, kita harus tahu bahwa Yesus pun pernah ditolak. Jadi ada solidaritas yang Yesus berikan. Tetapi bukan cuma solidaritas, saudara. Ini dia yang mau saya tekankan. Kerendah hatian Kristus bukan sekadar menunjukkan solidaritas, tetapi menetapkan batas. Seberapa jauh kita harus rendah hati? Jawabannya, sejauh Kristus rendah hati. Dan kira-kira, seberapa jauh sih Kristus rendah hati? Ini dia penjelasannya. Di ayat yang pertama, Yesus sadar bahwa dia itu anak Allah, dan dia harus kembali kepada Bapanya. Jadi dia sadar siapa dia, yaitu dia anak Allah yang berkuasa. Dan di ayat yang ketiga, dia sadar bahwa segala sesuatu telah diserahkan Bapanya kepada dia. Jadi bukan cuma sebagai anak Allah, tetapi dia pemilik segala sesuatu. Tapi dia mau membasuh kaki semua muridnya, bahkan orang yang akan mengkhianati dia. Sejauh itulah Yesus menurunkan dirinya. Dan pergerakan ini benar-benar luar biasa. Kalau diibaratkan anak tangga, saya tidak tahu berapa anak tangga yang harus dilalui oleh Yesus Kristus untuk mendapatkan kita. Pergerakannya dia itu selalu pergerakannya vertikal ke bawah. Coba saudara pikirkan baik-baik ya. Dia Allah pencipta jadi ciptaan. Wah luar biasa. Pencipta jadi ciptaan. Wah luar biasa. Di antara ciptaan kan bisa jadi dia mau memilih jadi malaikat. Bisa gak? Bisa. Tapi dia tidak mau jadi malaikat. Pencipta bukan cuma jadi ciptaan, tapi jadi manusia. Lebih rendah dari malaikat. Tapi pada waktu dia jadi manusia, bisa gak dia memilih manusianya itu dia jadi raja? Ya bisa. Tapi dia tidak mau memilih itu. Dia mau menjadi hamba. Jadi pencipta, jadi ciptaan. Pencipta, jadi manusia. Pencipta, jadi hamba. Bahkan ketika dia jadi hamba pun, dia bisa milih dong cara matinya. Mungkin sakit, atau mungkin pada waktu membela tuannya, lalu dia mati. Wah, kelihatannya kan keren banget kan. Cara mati itu kan beda-beda sih, saudara. Kalau saudara misalnya gini, telah meninggal dunia karena kekenyangan pada waktu makan di restoran. Itu kan memalukan banget sih, saudara. Itu kalau misalnya nih, saudara itu mati kecelakaan, ditabrak apa? Ditabrak becak misalnya begitu. Itu kan kelihatannya kayak kurang keren. Kalau misalnya mati kenapa? Kolesterolnya tinggi. Wah, itu kan ada kerennya gitu, saudara. Wah, berarti hidupnya enak ini. Biasa makan yang enak-enak. Mesti makannya kepiting telur asin terus ya. Ternyata bukan. Kebanyakan gorengan mendoan. Gorengan mendoan. Nah, jadi kalau kita meninggal karena kolesterol belum tentu keren sih ya. Karena

hati kepada saudara itu biasa. Kenapa? Saya manusia, saudara manusia. Saya ciptaan, saudara ciptaan. Saya orang berdosa, saudara orang berdosa. Gak ada yang aneh di situ. Makanya kalau sampai saudara itu merasa diri rendah hati, maka rendah hati langsung pergi. Karena tidak ada satupun yang berhak untuk merasa rendah hati. Kenapa? Karena kita tahu ketika kita merendahkan diri kita di depan orang lain, itu pergerakannya bukan vertikal ke bawah, itu cuma horizontal saja. Alasan yang ketiga, mengapa kita harus rendah hati, saudara? Karena kita akan menerima berkat. Ayat 17 dikatakan, jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Dalam bahasa Yunani, sebetulnya kata berbahagia lebih tepat diterjemahkan diberkatilah. New American Standard Bible, New International Version, maupun English Standard Version, semua menerjemahkannya diberkatilah. Beda. Kalau berbahagialah itu tentang perasaan. Diberkatilah tentang keadaan. Jadi yang satu tentang perasaan, yang satu tentang keadaan. Kadangkala kita diberkati, tapi kita merasa tidak cocok dengan berkat Tuhan itu. Gitu. Misalnya, wah diberkati, kamu itu ketika menderita, itu adalah kasih karunia Allah, 1 Petrus. Gitu kan. Saudara bilang, gak ada kasih karunia yang lain. Ya. Saya kok gak kepingin yang itu. Ya. Atau mungkin di 1 Korintus 7, kan, gitu, setiap orang punya karunianya sendiri. Tapi kalau Paulus karunianya adalah membujang, tidak menikah. Gitu. Loh itu diberkati Tuhan loh. Kalau saudara dipanggil Tuhan untuk single, untuk pekerjaan Tuhan. Wow, itu luar biasa. Banyak orang gak dipanggil seperti itu. Berarti saudara itu limited edition. Ya, toh, diberkati toh oleh Tuhan. Gitu. Tapi tetap kan dalam hati kita mikir, gak ada berkat lain. Saya rasanya kurang pas dengan berkat itu. Jadi kadangkala kita itu mengukurnya bahagia atau gak bahagia. Nyaman atau tidak nyaman. Makanya saya lebih suka diterjemahkannya bukan berbahagialah tapi diberkatilah. Terlepas dari perasaan saudara. Saudara itu diberkati kalau saudara rendah hati. Tapi Allah tahu pada waktu saudara rendah hati, saudara itu merasa sakit. Allah tahu. Makanya Allah beritahu, kamu itu diberkati. Karena sadar diberkati, kita bisa bersuka cita. Saya ulang sekali lagi supaya kita paham. Pada waktu kita rendah hati dan mengampuni orang lain, Allah tahu kita tidak merasa senang. Makanya Allah memberitahu kita, kamu itu diberkati. Karena kita sadar kita sedang diberkati oleh Allah, maka kita bisa bersuka cita. Sukacita itu menggantikan perasaan kita yang tidak nyaman tadi itu loh saudara. Digantikan oleh sukacita karena kita sadar Allah sedang memberkati kita. Tapi menariknya menurut saya dari ayat ini, berkat ini dikaitkannya bukan dengan mengetahui, tapi dengan melakukan. Ayat 17, Yesus berkata begini, jika kamu tahu semua ini, maka diberkatilah kamu. Saudara kan berhadapnya titik ya. Kalau saya boleh menulis ulang Alkitab, saya akan kasih titik itu. Bagian selanjutnya saya buang. Jika kamu tahu semuanya ini, maka berbahagialah, diberkatilah kamu. Koma, jika kamu melakukannya. Jadi kalau saudara sekarang ini dengarkan khotbah saya, saudara harus rendah hati. Saudara harus mengampuni. Saudara bilang gini, wah, aku sudah tahu ini. Wah, berarti aku dapat berkat. Enggak. Karena berkat hanya dijanjikan bagi yang melakukan. Mungkin ini mengagetkan bagi kita, tapi kita perlu ingat. Kita mungkin merasa salah masuk gereja. Duh, taat kok supaya dapat berkat. Langsung saudara keluar lagi ngecek papan namanya. Benar gak sih? Ini Reform Exodus Community, RAC gitu kan. Ataukah saudara salah masuk gereja lain yang biasanya berkata taat, berkat, taat, berkat. Nah ini dia cara pandang Reform terhadap ketaatan dan berkat. Ini dia cara pandang Reform. Saya tuliskan dan kita baca bersama-sama dengan bersuara. 1, 2, 3. Allah tidak harus membalas ketaatan kita dengan berkat. Kita pun tidak boleh menaati dia hanya gara-gara berkatnya. Dorongan terbesar kita adalah Yesus Kristus sebagai guru dan Tuhan, bukan hanya sebagai pemberi berkat. Namun dalam kebaikan dan anugerahnya yang besar, dia mau menjanjikan berkat bagi kita. Berkat itu bonus. Jadi jangan fokus kepada bonus. Orang Kristen yang fokusnya kepada berkat, kepada berkat, kepada berkat, berarti orang itu

fokusnya kepada bonus, dia pasti akan kehilangan yang lebih berharga. Bayangkan ya, kalau saudara pada waktu dulu kecil misalnya, kepengen beli apa gitu, saudara sebetulnya itu gak kepengen barangnya, tapi saudara kepengen barangnya itu nanti ada hadiahnya, permen. Jadi saudara ngotot sama orang tua, mah belikan mah gitu kan. Orang tua kita belikan barangnya, kita ambil permennya, tapi barangnya kita gak pernah pakai. Karena kita fokusnya pada bonus, bukan yang lebih berharga. Bayangkan gak sih, saudara itu dapat tawaran, wah beli mobil harganya 500 miliar, dapat kipas angin kecil yang lucu. Jadi kemana-mana saudara bisa bawa, kalau kepanasan itu dia bisa mecah gini, wah gitu kan. Dan saudara tuh seneng sama kipas anginnya nih yang harganya 10 ribu. Jadi saudara mati-matian menabung sampai uangnya 500 miliar, lalu beli mobil itu. Setelah beli cuma diparkir aja, saudara ambil kipas anginnya. Pasti saudara bilang, ilustrasi kok konyol banget. Tapi itu poin saya. Banyak orang Kristen di luar sana itu konyol. Taat supaya dapat berkat. Konyol gak? Konyol. Itu bukan mengasihi Tuhan, itu namanya memanipulasi Tuhan. Itu namanya imannya anak kecil gitu, fokusnya kepada bonus. Jadi Allah tidak harus membalas ketaatan kita dengan berkat. Karena dia pencipta, layak mendapatkan ketaatan kita. Tetapi di dalam anugerahnya yang besar, di dalam anugerahnya yang tidak terpahami, dalam kebaikannya yang luar biasa, dia menetapkan sebuah aturan bahwa ketika saudara taat, saudara akan mendapat berkat. Berkatnya apa? Allah tidak memberitahu kita. Dan Allah tidak memberi kita pilihan. Nanti kamu tak berkati ya. Jenis berkatnya bisa milih sendiri. Ya, tidak. Allah bilang pokoknya kita akan diberkati. Entah berkat apa kita tidak pernah tahu. Yang penting kita diberkati. Dan saya akan menutup khotbah saya dengan kutipan dari John Calvin lagi. John Calvin berkata begini, saudara. Nothing is more contrary to faith than pride. As also humility is the principle of faith. Yang artinya tidak ada yang lebih bertabrakan dengan iman daripada kesombongan. Kenapa? Karena inti dari iman adalah kerendah hatian. Kerendah hatian itu adalah inti dari iman. Saudara beriman berarti saudara berkata begini, I am nothing, I cannot do anything. Saya bukan siapa-siapa. Dan saya tidak bisa melakukan apa-apa. Tetapi Allah melakukan segalanya bagi saya. Kristus melakukan semuanya bagi saya di atas kayu salib. Itu adalah iman. Ketika saudara berkata, I am nothing, I cannot do anything. But praise the Lord, God has done everything for me. Nah kalau saudara punya iman seperti ini, tapi saudara sombong, itu berarti benar-benar tabrakan dengan iman. Orang yang beriman, seharusnya dia orang yang rendah hati. Karena kerendah hatian adalah inti dari iman. Saudara, hari ini mari kita melihat diri kita masing-masing. Apakah kita sudah rendah hati? Apakah kita sudah rendah hati? Kalau saudara sukar untuk mengukur, bagaimana saya mengukur diri saya sudah rendah hati atau tidak? Pertanyaan saya begini, apakah engkau sudah rela melayani orang lain? Melayani orang lain, terutama mereka yang lebih rendah dari engkau. Secara sosial, ekonomi, secara jabatan, secara kepandaian. Mereka yang lebih rendah dari engkau. Dan kau mau untuk melayani mereka. Itulah kerendah hatian. Kalau saudara masih bingung, ada tambahan satu lagi indikatornya. Apakah engkau sudah mengampuni orang yang paling menjengkelkan di dalam hidupmu? Mungkin orang yang paling dekat dengan engkau, mengkhianati engkau. Saya tidak tahu siapa itu. Tapi ketika engkau mau mengampuni orang itu, berarti engkau sudah menunjukkan kerendah hatian yang sejati. Hanya kesombongan yang menghalangi kita untuk memberikan pengampunan. Mari cek hati saya dan saudara. Kita kumpulan orang berdosa. Tidak ada yang baik dalam diri kita. Tapi Allah melakukan semuanya bagi kita. Mari belajar menerima orang lain. Mari belajar melayani mereka. Mari belajar mengampuni mereka. Mari kita tunduk kepala. Kita mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Masing-masing kita berdoa secara pribadi dengan Tuhan. Saya memberi saudara waktu 1-2 menit untuk memberikan respons pribadi kepada firman Tuhan. Dan saya mengundang Ibu Magdalena Pranata untuk maju ke depan menutup firman Tuhan dengan doa.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Kisah para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

Shalom saudara-saudara, selamat bertemu kembali dalam acara M7M Meaningful 7 Minutes. Hari ini pelajaran katekisasi kita sampai pada topik yang baru, yaitu tentang tujuan hidup manusia. Kita akan bertanya, apakah tujuan hidup manusia itu? Dan saya ingin menjawab ini dari Katekismus Westminster, karena memberikan sebuah definisi yang sangat sederhana, mudah diingat, tetapi mencakup semua yang penting bagi kita. Katekismus Westminster nomor yang pertama menjelaskan bahwa tujuan hidup manusia adalah untuk memuliakan Allah dan menikmati Dia selama-lamanya. Untuk memuliakan Allah dan menikmati Dia selama-lamanya. Saya akan menunjukkan beberapa petunjuk di dalam Alkitab yang mengarahkan kita untuk mengambil kesimpulan bahwa memang kita hidup untuk memuliakan Allah. Yang pertama, kalau kita melihat di dalam kisah penciptaan, maka kita tahu berkali-kali ketika Allah menciptakan sesuatu, Allah menikmati yang Dia ciptakan. Dia mengatakan baik, baik, baik. Dan terakhir di Kejadian 1 ayat 31, ketika semua sudah ada, Allah menikmati ciptaannya, Allah puas dengan ciptaannya, dan Dia mengatakan sungguh amat baik. Yang kedua, di dalam Roma 11 ayat 36 dikatakan bahwa sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Fakta bahwa segala sesuatu berasal dari Allah dan oleh Allah, maka ini akan membawa kita pada satu kesimpulan, bahwa segala sesuatu juga untuk Allah, yaitu untuk kemuliaan Allah. Yang ketiga, Mazmur 19 ayat yang kedua mengatakan bahwa cakrawala menceritakan kemuliaan Allah. Bahkan apa yang bersifat tidak pribadi seperti cakrawala, alam semesta yang besar, Alkitab mengatakan itu menceritakan tentang kemuliaan Allah. Yang keempat, Alkitab juga berkata di dalam Yesaya pasal 43 ayat yang ketujuh, Allah berkata kepada umat Israel, kepada umatnya, Dia mengatakan, engkau umat yang kubentuk untuk kemuliaanku. Jadi bukan cuma benda-benda yang tidak berpribadi, tetapi juga manusia secara khusus, yaitu umat pilihan Allah, dibentuk, diciptakan Allah juga untuk kemuliaannya. Manusia secara umum diciptakan untuk kemuliaan Allah, dan umat pilihan Allah juga secara khusus diciptakan untuk kemuliaan Allah. Kemudian Paulus juga berkata di dalam 1 Korintus 10 ayat 35, ini poin yang kelima yang menunjukkan bahwa semua ada tujuan hidup manusia adalah untuk memuliakan Allah. Di dalam teks itu Paulus mengatakan bahwa apapun yang kita lakukan, baik kita makan, minum, atau apapun juga hal-hal yang mungkin tampaknya sederhana, maka kita melakukannya untuk memuliakan Allah. Sehingga dari semua ayat tadi, kita pasti bisa menangkap begitu menekankannya Alkitab terhadap konsep ini. Segala sesuatu untuk kemuliaan Allah. Alam semesta seluruh ciptaan untuk kemuliaan Allah. Ciptaan-ciptaan yang tidak berpribadi untuk kemuliaan Allah. Manusia secara umum untuk kemuliaan Allah. Apalagi umat pilihan Allah. Mereka ada untuk memuliakan Allah, manusia ada untuk memuliakan Allah. Ini adalah tujuan utama manusia ada di muka bumi. Bagian yang kedua, saya ingin memberikan petunjuk dari Alkitab yang mengarahkan kita untuk mengambil kesimpulan bahwa tujuan hidup manusia bukan hanya memuliakan Allah, tetapi terkait dengan itu, sisi lain dari memuliakan Allah adalah kita menikmati Allah. Menikmati Allah berarti tujuan hidup manusia berkaitan dengan kenikmatan. Dunia juga menawarkan tujuan hidup yang berkaitan dengan kenikmatan. Makanya beberapa orang mengatakan tujuan hidup manusia adalah kebahagiaan. Tujuan hidup manusia adalah mencari sesuatu yang enak, mencari sesuatu yang nikmat. Dan memang Alkitab juga berbicara tentang kenikmatan, tetapi bukan sembarang kenikmatan. Alkitab berbicara tentang kenikmatan yang bersumber dari memuliakan Allah. Di dalam seri-seri yang lain nanti saya akan menjelaskan
keterkaitan antara memuliakan Allah dan menikmati Dia. Tetapi dalam bagian ini saya akan memberikan petunjuk Alkitab. Dan saya akan memberikan salah satu ayat yang menjadi ayat favorit saya secara pribadi. Yaitu di dalam Mazmur 73 ayat 25 dan 26. Di sana Asaf berkata bahwa siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau, ya Tuhan. Dia mengatakan sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Kemudian di akhir Mazmur 73 dia mengatakan yang aku suka, yang aku pandang paling baik adalah dekat dengan Allah. Asaf sebelumnya merasa bahwa Allah bertindak tidak adil. Karena dia sebagai orang yang saleh, dia sering mengalami hal-hal yang tidak mengenakan. Sementara dia melihat ada banyak orang fasik yang hidupnya makmur, yang sehat-sehat, yang tidak pernah kena tulah apa-apa. Dan Asaf mempertanyakan itu, mengapa dia hidup begitu menderita? Tapi ketika Asaf sadar tujuan hidup yang sebenarnya, yaitu menikmati Allah, maka Asaf bisa berbahagia. Asaf mengatakan bahwa yang paling penting adalah Allah sendiri. Menikmati Allah itu berarti menganggap Allah sebagai harta yang paling berharga di dalam hidup kita. Kita puas karena kita memiliki Allah. Bukan karena kita memiliki berkat-berkatnya, tapi karena kita memiliki Allah. Dan bukankah Allah sudah memberikan dirinya untuk kita? Dan itulah sebabnya kita bisa menikmati hidup kita. Karena kita sudah memiliki yang terbaik, yaitu Allah bagi kita dan kita bagi Allah. Kiranya tujuan hidup ini, yaitu memuliakan Allah dan menikmati Dia selama-lamanya, selalu tertanam di dalam pikiran dan hati kita. Sudahkah kita hidup bagi Allah? Tuhan Yesus memberkati. Amen.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan

Kisah para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri."

0: Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Beberapa waktu yang lalu untuk kesekian kalinya kita mendengar berita yang memprihatinkan. Terjadi pengeboman bunuh diri yang membuat beberapa orang meninggal dunia. Pelaku bom bunuh diri juga meninggal dunia. Beberapa polisi yang berjaga juga meninggal dunia. Pasti ketika kita mendengar ada polisi-polisi yang meninggal dunia karena bom bunuh diri itu, perasaan yang paling kuat, yang paling dominan di dalam hati kita adalah kasihan dan bangga. Kasihan karena kita tahu polisi-polisi itu memiliki keluarga yang harus dia tinggalkan. Bangga karena mereka mati menjalankan tugas mereka. Bukan mereka yang saya ingin soroti. Yang saya ingin soroti adalah pelaku bom bunuh diri. Pada saat saudara mendengar tiap kali ada pengeboman bunuh diri dan pelakunya meninggal dunia, saya mau bertanya kepada saudara, perasaan apa yang paling dominan muncul di dalam hatimu? Perasaan apa yang paling dominan muncul di dalam hatimu? Marah? Mungkin karena kita marah, sesuatu yang terlihat sadis, sesuatu yang terlihat sangat tidak pantas dilakukan, mengambil nyawa orang-orang yang tidak berdosa dilakukan, mungkin kita marah. Tapi pertanyaan saya adalah, apakah kemarahan itu kita balut dengan kasih untuk mereka? Siapa di sini yang sedih memikirkan nasib dari pelaku bom bunuh diri itu? Siapa di sini yang sedih memikirkan keluarga dari pelaku bom bunuh diri itu? Apakah ada di sini yang sedih? Kalau kita mau jujur, tampaknya memang kita tidak bisa mengasihi orang-orang yang menurut kita terlalu sadis, yang menurut kita terlalu jahat, sehingga kita berpikir bahwa mereka memang pantas untuk mati dengan cara yang mengenaskan. Tapi apakah itu yang Tuhan mau di dalam hidup kita? Yunus ternyata memiliki perasaan yang sama dengan kita. Ketika dia melihat penduduk Niniwe bertobat, menyesali dosanya dan sebentar lagi akan diselamatkan oleh Tuhan, Yunus tidak bisa terima dengan hal itu. Dan hari ini kita akan belajar mengapa Yunus tidak bisa terima dengan kebaikan yang Allah akan lakukan kepada penduduk Niniwe. Mari kita membaca di dalam Yunus pasal yang keempat. Ini adalah minggu yang terakhir di bulan misi 2017. Dan kita sudah melihat Yunus pasal pertama sampai pasal yang ketiga. Dan ini adalah seri yang terakhir dari kitab Yunus. Dan mari kita membaca secara bergantian ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Saya akan membacakan ayat 1. Bapak Ibu Saudara, ayat yang kedua, begitu seterusnya. Ayat 11 kita akan membaca bersama-sama. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup." Tetapi firman Tuhan, "Layakkah engkau marah?" Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati, katanya, "Lebih baiklah aku mati daripada hidup." Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, "Layakkah engkau marah karena pohon jarak itu?" Jawabnya, "Selayaknyalah aku marah sampai mati." Lalu Allah berfirman, "Engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Sama-sama, bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120 ribu orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Amin. Amin. Kalau saudara mengikuti sejarah kebangunan rohani yang terjadi di dalam kekristenan, maka saudara akan menemukan bahwa untuk ukuran apapun, apa yang terjadi di kota Niniwe adalah sebuah kebangunan yang super dahsyat. Ini bisa dikatakan sebagai sebuah kebangunan yang paling besar di dalam sejarah. Bagaimana tidak? Kota ini adalah kota yang terbesar di dunia kuno. Di dunia kuno pada waktu itu ada dua kota yang paling besar, Babilonia dan Niniwe. Niniwe adalah salah satu kota yang terbesar dan seluruh penduduknya bertobat. Dan kita diberi petunjuk bahwa jumlah penduduknya 120 ribu orang. Ada yang memperdebatkan apakah ini hanya merujuk pada anak-anak ataukah ini merujuk kepada orang dewasa saja, ataukah ini merujuk kepada semuanya. Tapi bagaimanapun kita menyelesaikan persoalan itu, tetap 120 ribu orang bertobat bersama-sama, itu bukan jumlah yang sedikit. Mungkin saudara pernah mengikuti beberapa kali khotbah KKR yang dilakukan oleh Billy Graham, saudara. Tapi saya belum pernah menemukan catatan sekali Billy Graham berkhotbah, lalu ada 120 ribu orang yang langsung bertobat. Saya belum pernah bertemu pembicara yang terkenal di dalam sejarah kekristenan, saya belum menemukan datanya bahwa mereka berkhotbah dan satu kota bertobat. Saya belum pernah menemukan yang semacam itu. Bahkan untuk konteks modern pun, kalau ada orang yang bertobat jumlahnya 120 ribu orang, itu termasuk KKR yang super super super besar, luar biasa. Dan saudara perlu pertimbangkan bahwa orang-orang ini bukan orang-orang yang biasa. Ini adalah orang-orang yang fasik, yang sadis, yang kalau menangkap musuh-musuh mereka dikuliti hidup-hidup, yang wanita hamil dibelah perutnya hidup-hidup, dan bayinya diambil dilemparkan ke tembok sampai hancur berkeping-keping, yang kalau tidak suka dengan musuhnya, maka tangannya dipotong, kakinya dipotong, dan dibiarkan di padang gurun sampai mati. Ini adalah orang-orang yang super sadis, yang super kejam, lalu mendengar khotbah dan bertobat. Kalau hamba Tuhan sekarang KKR banyak yang maju ke depan, saya yakin tidak semua mendengarkan Injil untuk pertama kali. Mungkin banyak di antara mereka adalah orang-orang Kristen. Sehingga siapapun pengkhotbah favorit saudara di dalam sejarah pasti kalah hebat dengan hasil yang dicapai oleh Yunus. Saudara mungkin bisa menyebut John Chrysostom, bapak gereja yang disebut sebagai the golden mouth. Mulutnya itu mulut emas karena pengkhotbah yang luar biasa. Mungkin saudara penyuka dari Charles Spurgeon atau George Whitefield atau Billy Graham atau siapapun pengkhotbah terbesar di dalam kekristenan, saudara bisa sebutkan mereka, tetap apa yang mereka capai tidak pernah melebihi yang dicapai oleh Yunus. Dan yang lebih hebat lagi adalah Yunus mencapai hasil yang terbesar, dan Yunus adalah nabi yang terburuk di dalam sejarah. Saya adalah dosen homiletika. Saya mengajarkan mahasiswa teologi bagaimana cara berkhotbah. Dan kalau Yunus ada di kelas saya memberi nilai F pun menurut saya masih berlebihan untuk Yunus. Karena khotbah Yunus sama sekali tidak niat dan tidak tepat. Tidak niat dan tidak tepat. Saudara bisa bayangkan pada waktu Yunus menyampaikan khotbahnya, apakah Yunus menyampaikannya dengan berapi-api seperti saya? Pasti tidak. Apakah Yunus dengan semangat menyampaikannya? Tidak. Dan beritanya sederhana, engkau bertobat 40 hari lagi Tuhan akan menunggang balikkan kota ini. The worst preacher, tetapi menghasilkan the greatest revival. Itu yang saya mengatakan the greatest revival ever. Karena yang dipakai adalah orang yang paling buruk. Harusnya Yunus bersuka cita. Harusnya Yunus bersyukur. Harusnya Yunus langsung mengunggah foto dirinya dengan penduduk Niniwe, lalu memberikan caption, the greatest revival ever, praise the Lord. Tapi ternyata Yunus tidak bersyukur. Bukan cuma Yunus tidak bersyukur, tetapi dikatakan Yunus ini hatinya kesal lalu marah kepada Tuhan. Coba kita baca, saya mau menerangkan ayat ini. Ayat yang pertama, tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia. Hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah dia. Bahasa Indonesia menerjemahkannya begitu. Kalau dalam teks Ibrani, kata kesal di sana adalah kata ra'a. Dan kata ra'a itu artinya bisa tiga sebetulnya. Ra'a bisa berarti kesal, gusar. Kalau bahasa Inggris menerjemahkannya distress. Itu muncul di ayat berikutnya juga. Yunus kesal hatinya. Waktu pohon jarah itu dibuat Tuhan layu, maka dia kesal. Itu kata ra'a juga muncul di sana. Tapi kata ra'a juga muncul di dalam pasal pertama, merujuk kepada kejahatan penduduk Niniwe. Ketika Tuhan mengatakan kejahatan mereka naik sampai di depanku, kata kejahatan adalah kata ra'a, kata Ibrani yang sama yang dipakai di dalam bagian ini. Lalu kata ra'a juga bisa berarti malapetaka. Ketika dikatakan bahwa Tuhan menyesal atas malapetaka yang akan didatangkannya kepada penduduk Niniwe, di akhir pasal yang ketiga, kata malapetaka adalah kata ra'a di dalam bagian ini. Sehingga bagaimana kita seharusnya menerjemahkan bagian ini? Apa yang ada di dalam perasaan Yunus? Sebagian besar penafsir setuju bahwa kata ra'a di pasal 4 ayat 1 sebaiknya diterjemahkan jahat atau kejahatan. Sehingga kalau saya terjemahkan sesuai teks Ibraninya, maka bunyinya menjadi begini. Tetapi itu adalah kejahatan, koma, kejahatan yang sangat besar, koma, bagi Yunus, lalu marahlah ia. Saya ulang sekali lagi. Terjemahannya secara hurufiah adalah, tetapi itu merupakan kejahatan, koma, kejahatan yang sangat besar, koma, bagi Yunus, lalu marahlah ia. Ketika Yunus melihat bahwa penduduk Niniwe bertobat dan sebentar lagi hukuman Tuhan tidak jadi diberikan, Yunus menganggap itu kejahatan, evil. Pergumulan Yunus itu beda dengan pergumulan orang-orang ateis yang tidak percaya Tuhan. Orang-orang ateis bergumul dengan the problem of evil. The problem of evil itu secara umum begini dipahaminya. Kalau memang Allah yang baik itu ada, kalau memang Allah yang berkuasa itu ada, mengapa ada penderitaan di dalam dunia? Atau kalau dalam pertanyaan yang lebih familiar dengan kita, lebih populer, maka pertanyaannya begini, why bad things happen to good people? Saudara pernah bergumul dengan itu enggak? Mengapa hal-hal yang buruk terjadi kepada orang-orang yang baik? Mungkin diantara kita pernah bergumul dengan itu. Itu namanya the problem of evil. Dan orang-orang ateis biasanya, tidak semua, tapi biasanya mereka mendasarkannya pada silogisme David Hume, seorang filsuf yang terkenal beberapa abad yang lalu. David itu mengatakan demikian, kalau Allah ada, kalau Allah itu baik, Allah membenci penderitaan. Allah kalau dia maha kudus, dia membenci dosa. Di dunia ini ada dosa, berarti kesimpulannya tidak ada Allah. The problem of evil. Saya pernah memberitakan Injil kepada seorang bule di pesawat, dan dia memberi saya pertanyaan tentang the problem of evil. Dia mengatakan bahwa Allah tidak mungkin ada karena di dunia ini ada bencana alam. Dan dia silogismenya dia bangun begini, ada bencana alam berarti dunia tidak teratur, dunia tidak teratur berarti tidak ada yang mengatur, tidak ada yang mengatur berarti tidak ada Allah. Pada waktu dia memberi saya persoalan the problem of evil, maka saya memberi dia persoalan the problem of good. Ketika saya mengatakan, okay, dalam setahun berapa kali terjadi bencana alam? Dia tidak tahu jumlahnya, saya juga tidak tahu. Lalu saya tanya, kalau saya sebutkan rata-rata dalam setahun 12 kali, cukup fair enggak? Dia bilang, okay, reasonable, that's fair enough. Okay, taruhlah dalam setahun terjadi bencana alam 12 kali. itu meyakinkan kamu tidak ada yang mengatur, meyakinkan kamu Tuhan tidak ada. Tapi kamu lupa satu hal, berarti dalam setahun itu tidak terjadi bencana alam itu sebanyak 353 kali. Nah kalau saya memakai silogismemu, if I'm using your logic, maka seharusnya engkau lebih percaya Allah ada daripada Allah tidak ada. Sebab ada 353 kali dunia ini di dalam setahun teratur, berarti ada yang mengatur, berarti ada Allah. Dia lihat saya dan berkata, you get the point. Dia tidak tahu bahwa percakapan itu dari awal memang saya sudah rekayasa. Dia tidak tahu apa artinya apologetika itu apa. Ketika saya berbincang-bincang dengan orang, saya tidak mengikuti apa yang dia mau sebetulnya. Di balik kelembutan saya sebetulnya ada kekejaman ketika saya berbincang-bincang. Saya sudah tahu awalnya di mana, tengahnya di mana, dan akhirnya mau seperti apa. Saya sudah tahu, saya mengarahkan dia ke sana untuk menunjukkan bahwa the problem of evil memang persoalan yang berat, tetapi itu tidak bisa dipakai untuk mengatakan Allah tidak ada. Karena kalau orang memberi kita the problem of evil, maka kita memberi mereka sebuah persoalan, yaitu the problem of good. Pergumulan Yunus mirip dengan pergumulan orang ateis, yaitu the problem of good. Kalau boleh diungkapkan dalam kalimat yang lebih sederhana, sebetulnya Yunus itu bertanya demikian, why good things happen to bad people? Why good things happen to bad people? Karena dia melihat penduduk Niniwe ini bertobat, nanti Tuhan tidak akan menghukum mereka. Lalu dia protes dengan Tuhan. Dia menganggap itu sebagai sebuah kejahatan kalau Tuhan tidak membalas kejahatan. Saya ulangi sekali lagi, di mata Yunus adalah sebuah kejahatan kalau Tuhan tidak membalas kejahatan. Yunus tidak memasukkan unsur pertobatan di sana. Pokoknya dia punya konsep penduduk Niniwe sekali jahat tetap jahat, dan orang jahat seharusnya dihukum. The problem of good. Dia tidak bisa memahami kasih Allah. Saudara, sebetulnya Yunus itu paham tentang kasih Allah, tapi dia tidak paham jangkauan kasih Allah. Buktinya di ayat yang kedua dia mengatakan, Tuhan dari dulu aku gak mau pergi, kenapa? Karena aku tahu engkau Allah yang pengasih, penyayang, panjang sabar dan seterusnya. Yunus tahu kebaikan Allah, tapi dia tidak tahu sejauh mana jangkauan kasih Allah itu. Bahwa Allah mengasihi juga orang-orang yang jahat. Allah mengasihi orang-orang yang sadis. Allah mengasihi orang-orang yang seburuk apapun selama mereka bertobat. Allah selalu mengasihi dan menerima mereka. Itu yang Yunus tidak bisa paham. Dan sebelum saudara mulai menghakimi Yunus, saya mengajak saudara untuk memberi perbandingan dengan diri sendiri. Seandainya hari ini Tuhan berkata kepada setiap kita, apapun yang kamu minta, tak kasih. Dengan satu syarat, musuhmu dapat dua kali lipat dari apa yang kamu minta. Kamu minta apa saja, Tuhan kasih. Tapi musuhmu akan dikasih dua kali lebih banyak dari apa yang kamu terima. Menurut saudara, ini perkataan Tuhan yang menghibur saudara atau tidak? Apapun yang kalian minta, Tuhan langsung kasih. Tapi Tuhan akan kasih hal yang sama dua kali lebih banyak untuk musuhmu. Kira-kira saudara terhibur dengan hal ini atau tidak? Banyak di antara kita yang tidak terhibur kan? Padahal pada waktu musuh kita menerima dua kali lebih banyak, kita tidak dirugikan. Tapi itulah natur manusiawi kita. Kita tidak suka kalau orang yang kita anggap jahat itu mendapatkan kebaikan. Coba saudara pikirkan tadi, seandainya Tuhan minta satu aja, nanti apapun yang kamu minta tak kasih, musuhmu dapat dua kali lebih banyak. Kira-kira saudara minta apa? Kira-kira saudara minta apa? Ada orang jawab gini, saya minta setengah mati. Karena kalau dikali dua berarti mati sungguhan. Jadi kalau dia setengah mati berarti musuhnya mati. Tapi pada waktu musuhnya mati, benar-benar dia setengah mati. Karena dia gak punya musuh lagi. Orang itu kalau sudah gak punya musuh, tapi dia biasa musuhan, gak punya musuh itu setengah mati loh untuk orang yang suka bermusuhan. Dan bukan cuma itu, kalau dia setengah mati, dia lebih menderita daripada orang yang mati. Saudara minta apa kira-kira? Mungkin ada di antara saudara yang mengatakan, saya minta biar dia tahu rasa. Dia, saya minta Tuhan, saya punya istri yang modelnya begini, begini, begini, begini, yang jelek, yang cerewet lah, yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, kan gitu. Jadi kita dikasih istri itu satu, kemudian dia dapat berapa?
1: Ya berdua.
0: Baru tahu rasa begitu. Tapi coba saya, ketika saya mencoba memikirkan itu, ketika saudara mencoba memikirkan, saya yakin itu kesempatan yang tidak mudah bagi kita. Kita minta sesuatu, tapi kalau diberi yang baik, musuh kita dapat dua. Rasanya susah banget. Dan itulah yang ada di dalam hati Yunus. Yunus sadar Tuhan itu baik. Yunus tidak keberatan Tuhan menunjukkan kebaikannya. Tapi Yunus seolah-olah mengatakan begini, tapi please Tuhan, jangan untuk orang-orang yang sadis itu, jangan untuk musuh-musuh itu. Oh. Dan yang lebih hebat saudara, Yunus ini adalah orang yang benar-benar tidak pernah putus harap di dalam kesalahannya dia. Coba kita lihat ya, ayat yang kelima. Ayat 1 sampai 4 dia marah dengan Tuhan. Sampai Tuhan tanya di ayat 4 dia tidak jawab. Ayat yang kelima, Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya menantikan apa? Apa yang akan terjadi atas? Apa yang akan terjadi atas kota itu? Coba saudara bayangkan ya. Tuhan itu memberi waktu 40 hari kepada penduduk Niniwe untuk bertobat. Dan Yunus hanya perlu 3 hari untuk keliling kota itu. Berarti anggap aja Yunus itu datang 1 hari, hey, bertobat nanti ditunggang balikan gitu kan. Besoknya, hey, bertobat nanti ditunggang balikan. 3 hari dia keliling, setelah itu dia punya 37 hari off, benar ya. Nah, Alkitab tidak memberitahu kita 37 hari off yang dilakukan Yunus itu apa, tidak ada yang tahu. Beberapa penafsir menduga Yunus ini tidak mau tinggal di kota Niniwe. Jadi selama 37 hari dia langsung pergi ke pondoknya di luar kota. Nah, kita tidak pernah tahu apakah itu yang dilakukan Yunus. Tetapi poin saya begini, Yunus itu menjelang hari 40 sengaja dia pergi keluar kota. Padahal Yunus itu kan tahu kalau Niniwe menyesal bertobat, Tuhan kan pasti ampuni, benar ya? Tapi tetap aja dia keluar kota dan dia menantikan apa yang akan terjadi. Hebat banget ya Yunus itu ya. Walaupun secara rasional, secara teologis tidak mungkin penduduk Niniwe dihukum oleh Tuhan, tapi Yunus tidak pernah putus harap. Itu satu-satunya hal positif di dalam diri Yunus. Dia tidak pernah putus harap. Siapa tahu di last minute Tuhan berubah pikiran dan menghukum penduduk Niniwe. Dan saudara perlu perhatikan baik-baik, dia menunggunya bukan di dalam kota loh. Dia menunggunya di luar kota, di luar tembok kota. Kalau dia menunggunya di dalam kota, berarti dia itu ya berharap, tapi harap-harap cemas begitu. Karena ya nanti kalau dia ditunggang balikan kotanya, dia ada di dalam bagaimana? Dia mungkin masih belum memiliki keteguhan hati kalau dia menantinya di dalam kota, tapi dia menantinya di luar kota. Dia seolah-olah berkata, just in case, last minute, Tuhan benar-benar menghukum kota itu, aku selamat tidak ikut dihukum. Hebat ya Yunus ya, tidak pernah putus harap di dalam kekeliruan. Ada di sini enggak yang tidak pernah putus harap pada waktu mendapatkan pasangan hidup? Ada suami-suami di sini yang mendapatkan istrinya dengan susah payah begitu. Pertama ditolak gitu, maju lagi, ditolak lagi, terus akhirnya dapat. Ada? Oh, saya baru tahu kalau semua istri di sini dapatnya gampang ya. Enggak ada yang mengangkat tangan ini suaminya. Berarti belum dinyatakan sudah diterima begitu ya. Mengambil inisiatif begitu kan. Jadi pada waktu yang cowok ngomong, maukah engkau, langsung iya aku mau gitu kan. Padahal itu cuma ditawari, kamu mau nambah makan atau enggak, bukan maukah engkau menikah dengan aku kan begitu. Nah, saudara, pernah enggak sih kita ini walaupun rasanya peluangnya itu very slim, sangat kecil, tapi tetap kita terus berharap, terus berharap. Yunus itu tipikal orang yang semacam itu. Tapi berharap untuk hal yang keliru. Dia berharap penduduk Niniwe dihancurkan oleh Tuhan. Masuk akal gak sih? Ini orang aneh gak? Coba kalau saudara saya tawarkan, ini ada pendeta pinter luar biasa, 10 kali lebih pinter dari saya, tapi karakternya kayak Yunus, mau gak sih? Saya yakin kita akan melihat Yunus dan bertanya-tanya, ini hamba Tuhan satu ini aneh luar biasa. Kita tidak pernah menemukan hamba Tuhan lebih aneh dari Yunus. Makanya seorang teolog perjanjian lama yang terkenal yang bernama Gerhard von Rath dari Jerman, dia memberi julukan yang luar biasa untuk Yunus. Dia menyebut Yunus sebagai religion psychologische monstratum, yang artinya adalah monster agama psikologis, monster religius psikologis. Di mata von Rath, Yunus ini layak disebut sebagai monster. Tapi pertanyaannya adalah, mengapa Yunus bisa menjadi seperti itu? Kalau kita tahu mengapa, maka kita bisa berhati-hati. Karena ternyata faktor-faktor yang membuat Yunus menjadi seperti itu adalah faktor-faktor yang sama yang bisa mudah terjadi pada kita. Dengan kata lain, kita bisa menjadi monster religius psikologis seperti yang terjadi dalam diri Yunus kalau kita tidak berhati-hati. Nah, ada 4 alasan mengapa Yunus bisa menjadi seperti itu dan mengapa kita juga bisa menjadi seperti itu kalau kita tidak berhati-hati. Yang pertama adalah karena melupakan anugerah Tuhan di dalam hidupnya. Karena melupakan anugerah Tuhan di dalam hidupnya. Yunus cara bekerja pikirannya sederhana sekali. Melakukan kesalahan, mendapatkan hukuman. Melakukan kesalahan, mendapatkan hukuman. As simple as that. Gak memberi ruang untuk anugerah. Tidak memberi ruang untuk pertobatan. Pokoknya kalau engkau jahat, engkau layak dihukum. Ada kesalahan, ada hukuman. Saya dulu adalah dekan akademis di sebuah sekolah tinggi teologi. Dan salah satu praktek kebiasaan di tempat itu yang saya tidak setuju, yang saya tentang adalah buku points kesalahan, buku pelanggaran. Jadi tiap kali pelanggaran itu ada skornya, ada poinnya. Tidak ikut doa pagi, dikurangi berapa poin. Tidak kerja bakti, nanti poinnya berapa. Masuk kuliah terlambat, berapa. Masuk kebaktian terlambat, poin pelanggarannya berapa. Terus nanti ada keterangannya. Kalau poinnya sekian mungkin diskorsing. Kalau poinnya sekian mungkin akan dikeluarkan. Saya menentang cara semacam itu. Karena di dalam cara itu tidak ada anugerah, tidak ada kemurahan. Bagaimana kalau orang yang melakukan kesalahan sungguh-sungguh bertobat, menyesal, dan dia tidak melakukan lagi. Tapi dia melakukan yang lain. Tapi dia sungguh-sungguh sudah berubah dalam area yang ini. Apakah tidak ada kemurahan di sana? Bagaimana kalau orang ini walaupun sudah jatuh, lalu dia bertobat dan dia menolong orang lain yang jatuh untuk datang kepada Tuhan. Apakah kita tidak menghargai upaya-upaya semacam itu? Tidak ada kemurahan, tidak ada anugerah di dalam konsep berpikirnya. Dan itu yang ada di dalam konsep berpikir Yunus. Orang melakukan pelanggaran harus ada hukuman. Tapi Yunus lupa bahwa kalau prinsip itu dijalankan Tuhan secara konsisten, maka orang pertama yang binasa adalah Yunus. Karena di pasal 1 Tuhan mengatakan, "Hey, kamu pergi ke Niniwe, ke daerah timur." Dia memilih pergi ke daerah barat, ke Tarsis. Bahkan awak kapal pun di pasal 1 saya sudah menerangkan kepada saudara, sangat kaget, marah kepada Yunus. Mereka mengatakan, bagaimana engkau bisa melakukan hal ini? Di mata orang-orang yang tidak mengenal Tuhan pun, apa yang dilakukan Yunus adalah sesuatu yang tidak sepantasnya untuk dilakukan. Kalau Allah menghukum setiap kesalahan setimpal dengan kesalahan itu, maka saya yakin Yunus orang pertama yang akan dihukum Tuhan, bukan penduduk Niniwe. Tapi toh Tuhan menyelamatkan Yunus, bukan? Tuhan mengirim ikan besar untuk menyelamatkan Yunus. Dan saudara pikir coba, menurut saya, kalau saya membaca ceritanya dengan teliti, maka saya berani mengatakan, sebetulnya penduduk Niniwe lebih pantas dalam tanda kutip, lebih pantas untuk diselamatkan dari hukuman daripada Yunus. Penduduk Niniwe ketika mendengar berita hukuman dari Tuhan, mereka takut. Ketika mereka mendengar, mereka bertobat. Ketika mereka mendengar, mereka berdoa kepada Tuhan. Tapi apa yang terjadi dengan Yunus? Dia tidak takut hukuman Allah. Di pasal 1, Yunus sama sekali tidak bertobat. Di pasal 1, Yunus sama sekali tidak berdoa. Yunus baru berdoa di dalam perut ikan. Kalau memang Tuhan konsisten dengan cara berpikir Yunus, mengikuti cara berpikir Yunus, maka saya yakin Yunus pasti akan mati di tengah lautan. Tapi Allah menyelamatkan Yunus. Yunus lupa anugerah Tuhan itu. Ada berapa banyak di antara kita yang mudah melupakan anugerah Tuhan di dalam hidup kita. Kita ini seperti hamba yang berhutang kepada seorang raja 10.000 talenta. Perhatikan, 10.000 talenta. Satu talenta itu 6.000 dinar. Satu talenta 6.000 dinar. Berarti kalau 10.000 berapa? 60 juta, benar ya? 60 juta dinar. Lalu dia dihapuskan hutangnya 60 juta dinar ini. Dia berjumpa dengan temannya yang utang kepada dia 100 dinar. Lalu temannya berkata, beri aku waktu, nanti tak bayar. Dia gak mau tahu, sudah jebloskan dalam penjara. 100 dinar dibandingkan dengan 60 juta dinar. Kita itu seperti hamba yang tidak tahu berterima kasih itu. Tuhan memperlakukan kita dengan baik, memberi kita anugerah, tapi kita seringkali tidak bisa membagi anugerah itu kepada orang lain. Seharusnya bagaimana Tuhan memperlakukan kita, demikianlah kita memperlakukan orang lain. Saya pernah berjumpa dengan seorang yang sakit hati dengan menantunya, sangat sakit hati dengan menantunya. Enggak bisa paham mengapa ada menantu seperti itu. Lalu saya mengatakan, Bu, bukankah menantunya juga akan datang untuk minta maaf dan sebagainya? Sudahlah, diterima. Lalu dia bilang, enggak bisa, maaf-maaf aja. Yang saya perlukan itu dia berubah. Kalau dia berubah, baru saya terima. Lalu saya ingatkan dia, Ibu, apakah cara Tuhan memperlakukan Ibu juga seperti itu? Apakah ketika ibu melakukan kesalahan dan minta ampun kepada Tuhan, apakah Tuhan berkata, minta ampun, minta ampun, minta ampun, berubah. Nanti kalau berubah baru tak ampuni. Apakah begitu cara Tuhan memperlakukan ibu? Dia bilang, enggak sih. Lalu saya mengatakan, cara berpikir ibu tidak Kristen. Saya tidak peduli ibu tiap minggu kebaktian. Tapi cara berpikirnya tidak Kristiani. Engkau harus memperlakukan orang lain sebagaimana Allah memperlakukan engkau. Saya masih ingat pada waktu anak saya masih kecil-kecil main basket bersama dengan saya. Kokonya itu selalu memaksakan untuk mencetak angka. Karena dia memang pada waktu itu dia belajar lebih dulu basket, baru adiknya masih kecil mengikuti begitu. Jadi walaupun keadaan sulit, kokonya itu tetap mencoba untuk menjebloskan ke dalam ring, tidak mau memberi umpan kepada adiknya. Setelah permainan saya panggil berdua dan saya bilang, kok kenapa enggak dikasih ke adik? Kamu kan dijaga musuh gede-gede, kasih ke adik. Jawabannya dia begini, percuma apa dikasih nanti enggak masuk. Lo tahu, tapi kamu harus ngelatih adikmu, kapan adikmu bisa kalau kamu enggak memberi umpan kepada dia. Begitu dia bilang, percuma apa nanti kita kalah dalam pertandingan ini. Saya sudah jelaskan, kok papa lebih senang kalah, tapi kita semua mainnya lebih baik daripada kita menang, tapi yang bagus cuma satu orang. Ini bukan pertandingan serius kok. Anak saya masih membela diri, kan papa ajarin, main itu selalu harus serius, walaupun pertandingannya tidak serius. Iya, tapi ini penting untuk adikmu. Lalu akhirnya saya beritahu begini kepada dia, kok papa mau tanya sama kamu, kalau kamu bersalah sama Tuhan, kamu minta ampun sama Tuhan, Tuhan ampuni kamu gak? Dia jawab, iya. Tapi Tuhan tahu gak, nanti kamu melakukan kesalahan yang sama? Tahu. Tapi Tuhan percaya gak sama pengampunan dosamu? Percaya. Lakukan hal yang sama untuk adikmu. Sebetulnya cara mengampuni orang lain cukup sederhana. Cuma memang tidak mudah. Sederhana karena sudah tahu how to-nya. Tetapi persoalannya adalah kita seringkali enggak mau melakukan itu. Sederhana kok rahasianya, perlakukan orang lain sebagaimana Allah memperlakukan kita. Kalau kita tidak memperlakukan orang lain seperti Allah memperlakukan kita, berarti kita lupa anugerah Tuhan. Kalau kita sudah lupa anugerah Tuhan, tidak mungkin kita bisa mengasihi orang lain. Itu alasan pertama mengapa Yunus dan kita itu bisa menjadi monster religius psikologis. Yang kedua, mengapa kita bisa menjadi seperti itu? Karena kita berpusat pada diri sendiri. Mari kita membaca doa Yunus, ayat 2 dan 3. Saya bacakan begini. Ya Tuhan, bukankah telah aku katakan ketika aku masih di negeriku, itulah sebabnya maka aku dahulu meralihkan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih, penyayang, yang panjang sabar, berlimpah kasih, setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang yang Tuhan cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Di dalam teks Ibrani, tidak kurang dari 9 kali kata ganti orang pertama tunggal aku muncul di dalam doa ini. Doanya pendek tapi sudah memberitahu kita siapa orang yang berdoa, yaitu Yunus, orang yang sangat berpusat pada diri sendiri. Di dalam doanya selalu yang menjadi pusat perhatian aku, kata Tuhan, dan kata aku muncul jauh lebih banyak kata aku. Bukan cuma dia menempatkan diri sebagai pusat perhatian, tetapi yang paling parah adalah Yunus menempatkan diri sebagai pusat kebenaran. Coba baca ayat yang kedua sekali lagi. Ada beda terjemahan di sini. Ayat yang kedua begini. Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Bukankah telah kukatakan itu? Kalau dalam bahasa Ibrani bunyinya begini. Ya Tuhan, bukankah itu perkataanku? Bukankah itu perkataanku ketika aku masih di negeriku? Kata perkataan di situ bahasa Ibrani-nya adalah davar. Jadi pada waktu Tuhan memanggil Yunus, Yunus itu sudah memberitahu Tuhan perkataannya dia ini, bahwa dia tidak mau pergi. Dan menariknya kalau kita bandingkan dengan pasal 1 ayat 1, saudara akan menemukan begini. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus. Firman di sana bahasa Ibrani-nya adalah davar. Jadi davar Tuhan datang kepada Yunus, tapi Yunus memberikan davar kepada Tuhan. Jadi seolah-olah itu dikatakan begini, Tuhan mengatakan, my word come to you. Kemudian Yunus berkata, and I also have my word to you. Dia merasa bahwa dia layak untuk berdebat dengan Tuhan. Dia merasa layak untuk berdebat dengan Tuhan. Dia menjadikan dirinya itu standar kebenaran, standar kenyamanan. Dia mengatakan, lebih baik aku mati daripada hidup. Seolah-olah Yunus itu mengatakan begini, yang paling penting bukan benar, tapi yang paling penting nyaman. Lebih baik aku ini mati daripada hidup. Kalau aku hidup, aku menyaksikan bad people mendapat sesuatu yang baik. Yunus lebih baik mati daripada menyaksikan good things happen to bad people. Itu Yunus, menjadikan dirinya pusat dari segala sesuatu, pusat perhatian, pusat kebenaran. Dan itu problem kita. Ada berapa banyak orang yang suka menempatkan dirinya sebagai pusat perhatian. Saya pernah berjumpa dengan seorang yang bingung terus dengan bulu matanya, gitu. Bulu matanya dipegangi, dibetulin lagi. Dan kenapa? Iya, lepas satu ya sudah, dilepas semua kan beres sih, gitu kan. Loh, enggak, ini mau tak betulkan gitu. Sudah dibetulkan, masih kurang percaya diri. Kenapa kamu masih gelisah terus? Iya, nanti kalau orang tahu kurang satu bagaimana bulu matanya? Aduh, ini orang terlalu GR, terlalu menganggap diri pusat alam semesta. Belum tentu engkau ada di keramaian orang itu memperhatikan kamu. Belum tentu orang memperhatikan kamu. Dan kalaupun orang memperhatikan kamu, belum tentu ada orang yang kurang kerjaan menghitung jumlah bulu matamu. Ngerti gak sih? Siapa yang mau menghitung jumlah bulu mata orang? Wong kita tadi lo masuk di sini, coba saya tanya. Tadi waktu masuk, perhatikan gak? Ada orang gak punya bulu mata? Ada? Perhatikan. Enggak, kita gak peduli kok orang mau punya bulu mata atau enggak. Kita sama sekali tidak peduli. Tapi ada banyak orang yang menempatkan dirinya sebagai pusat alam semesta. Nanti ada apa dikit, waduh, tidak percaya diri, begitu kan. Nanti kalau bajunya ada pernik-perniknya banyak gitu kan, wah, hilang dua itu bingungnya setengah mati. Nanti kalau orang tahu kalau ini hilang dua bagaimana? Orang lo gak pernah peduli kamu pakai apa, jumlahnya berapa, mana orang tahu. Kamu pikir ketika kamu pakai pertama kali, orang itu ngeliatin kamu dan ngitung 1, 2, 3, 4. Nanti ketika pakai baju yang sama, orang ngitung lagi, lo kok kurang dua gitu kan. Kamu tuh siapa? Kadangkala kita menempatkan diri itu sebagai pusat alam semesta, sebagai pusat kebenaran. Itulah sebabnya kita tidak bisa mengasihi orang lain. Kalau saya mengalimatkannya begini, orang yang terlalu mengasihi dirinya, atau lebih tepatnya orang yang egois, tidak akan bisa mengasihi orang lain. Karena kalau engkau menganggap dirimu terlalu penting, engkau menganggap orang lain tidak penting. Saya ulang sekali lagi. Kalau engkau menganggap dirimu terlalu penting, maka engkau menganggap orang lain tidak penting. Setuju enggak? Itu yang menyebabkan kita tidak bisa mengasihi orang lain, karena kita terlalu berpusat pada diri kita sendiri. Itu alasan kedua yang harus kita waspadai. Alasan yang ketiga, mengapa kita dan Yunus bisa menjadi monster religius psikologis yang luar biasa itu, luar biasa jelek, adalah karena kita gagal memahami nilai manusia. Kita gagal memahami nilai manusia. Dan Tuhan memakai alat peraga untuk menunjukkan kepada Yunus betapa berharganya penduduk Niniwe di mata Tuhan. Yunus tidak paham betapa berharganya penduduk Niniwe di mata Tuhan. Lalu Tuhan memberikan alat peraga. Dan luar biasanya, kalau saudara membaca pasal yang keempat tadi, saudara menemukan tiga kali ada bunyi begini: atas penentuan Tuhan datanglah ini, atas penentuan Tuhan, atas penentuan Tuhan. Tiga kali muncul berkali-kali. Tuhan memakai tanaman, Tuhan memakai ulat, Tuhan memakai angin yang kering, yang panas. Yunus di pasal 1 mengaku, Tuhan itu yang empunya, yang menjadikan lautan dan daratan. Tuhan yang empunya langit, menjadikan lautan dan daratan. Karena Tuhan yang menjadikan lautan, Tuhan bisa memakai badai laut, Tuhan bisa memakai ikan besar di dalam rencananya. Tapi jangan lupa, Tuhan itu juga yang menjadikan daratan, sehingga Tuhan juga mampu mengontrol dan memakai apa yang ada di daratan. Dia bisa memakai tanaman, dia bisa memakai ulat, dan dia juga bisa memakai angin timur yang sangat kering dan sangat panas itu. Nah, saudara, izinkan saya menceritakan secara singkat saja apa yang dilakukan Tuhan. Yunus itu pergi, bahasa Indonesia menerjemahkannya, mendirikan pondoknya di luar tembok Niniwe. Lalu Tuhan menumbuhkan pohon jarak yang melampaui kepala Yunus, sehingga Yunus itu bisa berteduh. Dari situ saya tahu, pondok yang dibangun Yunus itu beda dengan pemahaman kita tentang pondok. Kalau saudara mendengar kata pondok, yang saudara ingat apa? Pondok Mertua Indah. Yang saudara ingat apa? Ketika mendengar kata pondok, yang saudara ingat adalah rumah, kan ya? Ya, walaupun sederhana, tapi kan lengkap, ada jendelanya, ada pintunya, ada atapnya, ada dindingnya. Tapi kata Ibrani yang dipakai bukan itu. Kalau saya boleh gambarkan, sebetulnya yang dibangun, yang didirikan Yunus itu bukan pondok. Tapi Yunus itu mengambil batang-batang pohon, lalu dia asal tancapkan aja, di atasnya dia taruh batang yang lain, lalu dia ambil dedaunan hanya untuk menutupi saja. Seadanya dia taruh supaya dia tidak terlalu panas. Lalu Tuhan melihat Yunus. Ah, Yunus, kasihan kamu. Kamu tidak bisa berteduh dengan lebih baik. Lalu Tuhan tumbuhkan pohon jarak yang besar, melampaui kepala Yunus, dan Yunus senang luar biasa. Ketika Tuhan melihat Yunus bersuka cita, Tuhan mangguk-mangguk kepala, angguk-anggukkan kepala, dan dia berkata, episode kedua mulai. Malam hari, Tuhan kirim seekor ulat, seekor loh ya, Tuhan itu maha kuasa. Tuhan mau kirim satu kampung ulat juga bisa sebetulnya. Tapi tidak perlu bagi Tuhan, dia kirim seekor ulat saja malam hari, menggerogoti, menggerek, kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia menggerek itu berarti terus menerus diambil terus sampai di kambiumnya. Lama-lama pohon jarak itu mati, padahal pohon jarak itu gedenya luar biasa loh ya, menutupi kepala Yunus. Ya kalau saya katakan luar biasa itu jangan membayangkan wah berarti tinggi bermeter-meter, ya tidak, pokoknya cukup tinggi untuk Yunus bisa duduk dan dinaungi oleh daun-daunnya. Pohon jarak itu loh tidak berkuasa dengan seekor ulat. Berarti apalah artinya pohon jarak itu? Sama seekor ulat aja kalah. Lalu digerogoti oleh ulat, pagi-pagi layu. Daunnya layu. Yunus tidak bisa berteduh lagi. Lalu Tuhan angguk-anggukkan kepala dan berkata, episode ketiga dimulai. Atas penentuan Tuhan ada angin yang sangat kering dan sangat panas, yang dikenal dengan nama angin Sirocco. Angin ini memang terkenal sebagai angin padang gurun yang sangat ekstrim. Bahkan orang mengatakan, kalau angin ini melewati semak belukar, maka semak belukar itu bisa seketika menjadi kering. Bayangkan Tuhan pakai itu semua semua. Lalu Yunus minta mati kedua kalinya. Dia kan sudah minta mati sekali kan. Sekarang dia minta mati kedua kali. Tapi sekarang ada bedanya. Kalau pertama itu dia lebih baik aku mati daripada hidup. Gara-gara dia tidak mau melihat penduduk Niniwe diselamatkan. Dia tidak ingin melihat penduduk Niniwe mendapat kehidupan. Tapi kali ini aku lebih baik mati daripada hidup. Karena dia sangat sayang kepada pohon jara itu. Sayang dalam tanda kutip. Jadi Yunus itu ketika kehilangan pohon jara itu, dia merasa dunianya itu kolaps, runtuh di depan matanya. Sama seperti kalau saudara diputus cinta, wah, langsung seperti alam semesta itu sudah lupa untuk berputar pada porosnya gitu kan. The world collapses in front of us. Bagi beberapa orang yang mengalami masalah di dalam percintaan itu, tampaknya dunia itu berhenti untuk berputar. Yunus kehilangan sekali dengan pohon jarak itu. Sampai dia rela mati gara-gara pohon jarak itu mati. Berarti Yunus ini sangat cinta dalam tanda kutip kepada pohon jarak itu. Lalu Tuhan datang dan bertanya kepada Yunus, kamu tuh melakukan apa kepada pohon ini? Kamu tuh tidak mencintai, kamu tidak mengasihi pohon ini. Kamu tuh cuma memanipulasi pohon ini. Kamu itu egois, cuma mendapatkan keuntungan dari tanaman itu. Tuhan tanya, kamu menumbuhkan tanaman itu enggak? Bukan. Kamu yang menyirami bukan? Bukan. Kamu merawat pohon itu? Bukan. Kamu tidak melakukan apapun atas tanaman ini. Sehingga seolah-olah Tuhan mengatakan begini, I am the real gardener, you are not. Yang tukang kebunnya itu Tuhan. Tuhan yang numbuhkan, Tuhan yang perhatikan. Tetapi Yunus tidak melakukan apa-apa kok. Tapi apa yang Yunus tidak lakukan apa-apa ini, ketika hilang Yunus bisa stres sampai mau mati. Sedihnya luar biasa sampai mau mati untuk sesuatu yang dia tidak mengupayakan sama sekali. Lalu Tuhan tanya begini, pohon jarak ini berarti apa sih? Hari ini tumbuh, besok mati kok. Kalaupun ini mati, dunia tidak akan berhenti berputar. Kalau ini mati, tidak banyak orang yang peduli. Bahkan mungkin yang peduli cuma kamu aja kok. Tidak ada orang yang mau peduli.

Dan pohon cara itu seolah-olah Tuhan ingin mengatakan kepada Yunus, cara berpikirmu itu aneh, tidak logis sama sekali. Hanya gara-gara pohon cara yang engkau tidak ciptakan, yang engkau tidak rawat, yang tidak berarti ini, engkau rela sedih sampai mau mati. Apalagi aku dengan penduduk Ninive. Dengan kata lain, Tuhan mau mengajarkan kepada Yunus nilai manusia. Nilai jiwa-jiwa yang hilang di dalam dosa di mata Allah. Mereka adalah jiwa-jiwa yang berharga. Karena itu Tuhan mengasihi penduduk Ninive. Dan Yunus tidak paham itu. Bagi Yunus, penduduk Ninive tidak lain adalah kumpulan orang jahat yang sudah luar biasa waktunya untuk dibinasakan. Mungkin kalau pakai istilah yang lebih umum, mungkin Yunus akan berkata, penduduk Ninive sudah tidak bisa dibina dan waktunya untuk dibinasakan. Tidak lebih dari kumpulan sampah yang siap dibakar. Kalau kita tidak memahami nilai orang lain di mata Tuhan, kita juga tidak akan mengasihi orang itu. Kalau engkau tidak menganggap penting jiwa-jiwa yang ada di pedalaman sana yang belum pernah mendengar Injil, engkau anggap itu tidak penting, maka engkau tidak akan pernah menjangkau mereka. Baik dengan uangmu, dengan doamu, dengan pikiranmu, dengan hartamu, engkau tidak akan pernah menjangkau. Mengapa? Karena engkau menganggap itu tidak penting sama sekali. Saya memperhatikan mengapa banyak orang Kristen tidak mau menjangkau orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Jawabannya adalah karena keselamatan orang itu bagi kita memang tidak penting, jujur. Kita tidak peduli mereka selamat atau tidak selamat, bukan urusan kita. Ketika kita menganggap pertobatan mereka tidak penting, kebinasaan mereka tidak penting, maka kita tidak akan bersusah payah menjangkau mereka. Dan itulah yang membuat Yunus menjadi seorang monster religius psikologis. Yang terakhir, mengapa Yunus dan kita bisa menjadi monster religius psikologis yang menakutkan? Yang terakhir, karena kita tidak berbelas kasihan. Kita tidak punya belas kasihan. Coba kita lihat ayat yang terakhir. Ayat yang terakhir, bagaimana tidak aku akan sayang kepada Ninive, kota yang besar itu yang berpenduduk lebih dari 120 ribu orang. Lalu ada keterangannya, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri. Apa artinya tidak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri? Hampir semua penafsir memahaminya seperti ini. Penduduk Ninive ini terlalu terbiasa dengan kejahatan. Karena terlalu terbiasa dengan kejahatan, bahkan mereka tidak sadar bahwa yang dilakukan mereka itu sadis. Karena memang begitulah dunia mereka. Mereka beda dengan orang-orang Yehuda, beda dengan orang-orang Israel yang punya hukum Taurat, yang sudah mendengarkan berita dari ratusan nabi. Beda, mereka ini orang-orang yang tinggal jauh dari kebaikan. Mungkin anak-anak melahir dengan cara yang seperti itu. Mungkin saya bisa beri gambaran yang sedikit saja untuk menerangkan kepada kita. Saya mau tanya anak-anak muda di sini. Kalau engkau melihat ada orang menyembelih ayam, perasaanmu bagaimana? Udah di sini. Sadis kan kelihatannya ya. Ayam kok sampai disembelih gitu. Tapi kalau saudara hidup pada zaman saya dan di tempat saya, menyembelih ayam itu sudah biasa. Saya sejak kecil disuruh menyembelih ayam. Jadi ambil lehernya itu, bulunya dicabut, langsung motong. Tapi saya dulu lebih baik dari kebanyakan orang seusia saya. Jadi kalau saya mau potong lehernya, saya selalu cari pisau yang tidak terlalu tajam. Karena saya takut melukai dia. Jadi saya ambil yang tidak terlalu tajam, yang agak tumpul, lalu saya krek, krek, krek, krek, krek, tetap aja mati. Setelah besar baru saya sadar, saya lebih sadis daripada teman-teman saya. Karena kalau itu tumpul, dia itu menderita luar biasa. Ya sakit, ya geli, akhirnya mati kan begitu. Orang sekarang kalau melihat begitu tuh rasanya kalau wow begitu. Tapi bagi saya yang dulu hidup dengan konteks semacam itu, hal-hal semacam itu sudah biasa. Jadi anak-anak saya itu kalau mendengar, wah ini pengeroyokan, terjadi tawuran begini, wah anak saya itu merasa kayak, wah beritanya aja tuh kayak heboh banget begitu kan. Saya beritahu, kalau papa mah tawuran antar kampung biasa, lempar-lempar batu pulang sekolah begitu kan, biasa. Bahkan tidak tahu bahwa itu sesuatu yang keliru. Saya masih ingat kok Sarah, pada waktu saya remaja saya dibonceng sepeda motor oleh

teman saya masih SMP loh pada waktu itu, SMP kelas 2 atau kelas 3, tidak pakai helm, pakai sepeda motor yang dipretelin semuanya begitu, lalu berhenti di pos polisi. Lalu polisinya, "Hei kamu ya," gitu kan. "Coba kejar kalau bisa." Lalu kejar-kejaran dengan polisi. Saya tuh bisa teriak-teriak senangnya luar biasa loh, Zahra. Kejar-kejar polisi begitu kan. Terus kalah polisinya. Saya dengan teman balik lagi. Gitu kan. Sampai polisinya malas untuk meladeni kami berdua. Setelah besar saya baru tahu betapa bodohnya tindakan itu, betapa berbahayanya tindakan itu. Saya masih ingat kok, saya itu diajak balapan oleh teman saya. Kalau saudara pernah ke Semarang, saudara tahu kan jalan Dr. Cipto itu satu arah, jalan Mataram satu arah, ini satu arah. Pertandingannya adalah dua orang berboncengan tapi harus melawan arus. Saya dengan santai dibonceng teman saya itu gitu kan. Saya melihat kalau ada sepeda motor dari arah berlawanan berhenti, atau mobil berhenti, atau gerobak berhenti, itu senengnya setengah mati gitu kan. Seolah-olah itu kayak orang penting dipersilahkan lewat gitu kan. Jelas forward, senengnya setengah mati. Saya masih ingat, lalu dimodifikasi. Bagaimana kita modifikasi aja? Bagaimana cara modifikasinya? Pegang setirnya nggak pakai tangan, pakai kaki. Lalu ganti giginya itu pakai tangan, dua orang. Cara duduknya aja setengah mati itu, saudara. Bisa berdiri aja susahnya setengah mati. Satu harus agak tiduran, satu harus benar-benar tiduran untuk menggapai gigi mobilnya. Jangan suruh saya mempraktekkan lagi. Tapi pada waktu saya menjalani itu, saya tuh benar-benar merasa itu menyenangkan luar biasa. Saya tidak sadar bahwa itu kejahatan. Saya tidak sadar bahwa itu bisa merenggut nyawa saya dan nyawa orang yang tidak berdosa. Saya tidak tahu sama sekali. Bahkan kalau saya jalan-jalan dengan teman saya, iseng melempar jendelanya orang dengan batu begitu. Begitu biar bunyinya tuh indah banget gitu, saudara. Biar langsung lari gitu kan, dikejar orang. Rasanya menyenangkan sekali. Saya mencuri pohon buah pohon tetangga orang kampung lain, sudah berkali-kali saya lakukan. Kalau saudara tanya saya, apa saya nggak tahu kalau itu salah? Saya akan jawab begini, mungkin saya tahu, tapi itu kesenangan, kesukaan. Saya tidak dididik dengan baik di dalam keluarga saya. Apa yang saya bisa harapkan? Waktu saya SMP, keluarga saya tidak ada yang Kristen. Tidak ada nilai-nilai Injil yang diajarkan kepada saya. Apa yang bisa diharapkan dari seorang anak remaja yang tidak pernah mendengarkan Injil sama sekali, yang dididik di dalam keluarga yang broken home? Mungkin itulah rahasia mengapa saya bisa memahami orang lebih baik. Itulah sebabnya mengapa saya bisa mengampuni orang dengan lebih mudah. Karena saya selalu mengingat diri saya sendiri. Saya dahulu adalah orang yang begitu rusak. Tapi Tuhan tangkap saya. Tuhan selamatkan saya. Tuhan pakai saya. Mengapa saya tidak bisa memperlakukan hal yang sama kepada orang lain? Yunus gagal. Yunus seharusnya berkata seperti Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ya Bapa, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yunus seharusnya sadar orang-orang Niniwe ini diumpamakan seperti hamba. Hamba yang tidak tahu keinginan tuannya, lalu tidak melakukan keinginan itu, lalu dipukul. Dipukul memang, tapi pukulannya sedikit. Tapi kalau hamba-hamba yang tahu keinginan tuannya, sengaja tidak melakukan, akan menerima pukulan yang lebih banyak. Saudara, saya melihat kadangkala kita tidak adil, saudara. Kita ini punya kebenaran yang luar biasa. Tuhan sudah beri kita kebenaran yang melimpah, tetapi kita seringkali menuntut orang lain lebih tinggi daripada kita menuntut diri kita sendiri. Harusnya kalau engkau tahu teologi lebih baik, harusnya kalau engkau bangga dengan teologi reform yang engkau pelajari di gereja ini, seharusnya engkau bertingkah laku lebih baik, seharusnya engkau menuntut dirimu lebih banyak daripada engkau menuntut orang lain yang tidak reform, apalagi yang no form. Belajar ngerti mereka, belajar berbelas kasihan kepada mereka. Apa yang bisa diharapkan dari orang dengan teologi yang tidak konsisten, dari orang yang tidak punya teologi yang jelas, dari orang yang tidak mengenal Allah? Seharusnya engkau tidak menuntut mereka terlalu banyak. Kalau engkau menuntut mereka terlalu banyak, maka engkau akan menjadi seorang monster religius psikologis. Engkau tidak punya belas kasihan.
Hari ini saya menantang kita dengan firman Tuhan. Apakah kita punya musuh-musuh tertentu? Orang-orang yang telah menyakiti hati kita, yang telah memberikan kepahitan di dalam hati kita. Sore-sore ini mari kita ampuni mereka. Hari ini ambil komitmen, Tuhan, aku tidak mau kalah dengan sakit hati. Lepaskan pengampunan. Ingat bahwa Tuhan pun telah menerima engkau, memberikan anugerah keselamatan cuma-cuma di dalam Yesus Kristus bagi kita. Yang kedua, saya menantang setiap saudara. Masih banyak orang di luar sana yang belum pernah mendengar Injil. Masih banyak suku-suku terabaikan yang belum pernah mendengar Injil. Apa kerjamu di sini? Apa yang kau sudah lakukan untuk menjangkau orang-orang yang belum pernah mendengar Injil? Bahkan mungkin orang-orang di sekitar kita ada begitu banyak yang belum pernah mendengar Injil. Apa kerjamu di sini? Tuhan selamatkan engkau bukan cuma supaya engkau mensyukurinya, tapi supaya engkau membaginya kepada orang lain. Keselamatan bukan tujuan akhir, tetapi sarana untuk mencapai rencana Tuhan di dalam hidup kita. Saya menantang saudara, do whatever you can. Apapun yang engkau bisa lakukan, lakukan itu untuk pekerjaan Tuhan, untuk pelebaran kerajaan Allah di muka bumi ini. Ada begitu banyak jiwa yang menantikan Injil Yesus Kristus. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa.

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang pagar antara orang tua dan anak. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti.
1: Pak Gunawan, saya mengamati ada kalanya konflik antara orang tua dan anak tidak lagi bisa dicegah. Dikarenakan orang tua terlalu mencampuri anak. Nah, kalau anak-anak masih kecil, saya kira seharusnya lah orang tua mencampuri anak. Tapi, ada kalanya anak-anak ini nih sudah besar, sudah menikah, sudah berkeluarga, tapi tetap diperlakukan seperti anak-anak oleh orang tuanya. Sehingga, lama-kelamaan yang terjadi justru adalah konflik. Itu sebabnya kita akan membahas masalah ini, dan kita memberikan judul pagar. Sebab saya percaya pada saat anak-anak itu sudah akil balik, seharusnya lah mereka membuat rumah dan memisahkan diri dari kita. Ini saya membicarakannya secara alegoris, rumah dalam pengertian secara emosional, di mana ada pagar yang memisahkan kita dengan anak-anak. Sehingga kita menghormati anak-anak juga menghormati kita.
0: Jadi masing-masing punya teritorialnya sendiri-sendiri gitu.
1: Tepat. Dengan kata lain, kelanggengan atau keserasian hubungan orang tua dan anak pada usia yang sudah dewasa ini bergantung sekali pada apakah kedua belah pihak menghormati pagar ini. Kalau salah satu pihak tidak lagi menghormati pagar ini dan lompat pagar masuk ke rumah orang, ya sudah tentu akan timbul masalah.
0: Nah, memang yang seringkali harus jujur kita akui sebagai orang tua, kita sebagai orang tua yang seringkali terlalu masuk ke dalam wilayah anak gitu, Pak Paul.
1: Ya, kita susah sekali untuk menyadari bahwa peran dan fungsi kita berubah seiring dengan bertambahnya usia kita dan juga usia anak. Saya akan paparkan secara garis besar tiga peran dan fungsi orang tua. Pada masa anak-anak kecil, orang tua berfungsi sebagai pengasuh. Pengasuh berarti orang tua memberikan gizi, baik itu gizi jasmania ataupun gizi batinia kepada anak. Sehingga anak-anak bisa bertumbuh besar menjadi orang yang stabil, yang cukup, yang sehat. Orang tua juga akan melindungi anak-anaknya pada usia yang memang kecil ini. Dengan kata lain, orang tua bertugas menjauhkan anak dari bahaya. Memisahkan anak dari hal-hal yang bisa merenggut nyawanya atau membahayakan keselamatannya. Nah, itu semua tugas orang tua sebagai pengasuh dan pelindung. Namun, setelah anak-anak menginjak usia remaja, orang tua harus mulai menyesuaikan diri dengan keadaan ini. Mereka tidak lagi bisa berfungsi sebagai pelindung atau sebagai pengasuh. Mereka berubah fungsi, yang saya panggil ini adalah sebagai pengarah dan pendamping. Artinya apa? Artinya pada masa ini orang tua akan menjadi konselor bagi anak, yang memberikan arahan-arahan. Dan secara aktif orang tua memantau perkembangan anaknya. Jadi jangan sampai juga orang tua ya terlalu memberikan kebebasan kepada anak tanpa memantaunya. Tidak. Orang tua pada anak-anak yang masih remaja ini harus secara aktif memantau perkembangannya. Dengan siapa mereka pergi, siapa teman-temannya. Jadi kita sebagai orang tua membimbing anak agar berjalan pada jalur yang benar. Nah, pada saat anak dewasa, mereka sudah bekerja, mereka sudah mencari mata pencaharian sendiri, orang tua berperan sebagai penasihat atau konsultan. Nah, dalam pengertian begini, secara pasif memberi masukan pada anak, Jadi yang saya maksud dengan pasif adalah pada masa remaja orang tua lah yang secara aktif datang memantau anak. Tapi pada masa anak sudah dewasa, biarkan anak yang datang mencari kita. Barulah kita memberikan masukan tatkala mereka datang kepada kita. Nah, ini kira-kira secara garis besarnya, Pak Gunawan.
2: Iya. Kesulitan kita sebagai orang tua justru pada waktu alih peran itu, Pak Pol, ya. Pada saat kalau kita pada saat alih peran dari yang pertama kedua itu sudah kesulitan, maka yang dari kedua ketiga itu tambah sulit lagi gitu, Pak Pol.
1: Betul sekali. Kalau kita sudah tidak bisa mengalihkan peran menjadi seorang pengarah atau pendamping pada masa remaja, ya hampir dapat dipastikan pada masa anak-anak dewasa, kita akan terus berusaha menjadi pengasuh dan pelindung si anak. Iya. Tetap mencampuri urusan si anak atau terus melindungi si anak.
2: Ya, saya kok melihatnya justru ini, Pak Pol, ya. Pada waktu kita memberi gizi, istilah Pak Pol tadi, menjadi orang yang terus bisa menasehati dan memberikan pengarahan dan terus itu diterima oleh anak, kita merasa nyaman dengan apa peran seperti itu gitu, Pak Pol. Kita merasa dibutuhkan, kita merasa dihargai, sehingga pada waktu mau beralih peran menjadi pendamping itu kesulitan, Pak Pol.
1: Betul. Kita cenderung susah berubah, dan ya saya kira Tuhan memang sudah mendesain anak-anak tatkala menginjak usia dewasa. Mereka cenderung ingin melakukan hal-hal yang sebelumnya kita tidak lakukan atau hal-hal yang baru bagi mereka. Dengan kata lain, anak-anak juga menolong kita untuk bertumbuh dewasa dalam peranan-peranan kita ini. Salah satu cara untuk bisa mengetes, ya Pak Gunawan, menguji apakah kita ini sudah mulai mengalihkan peran atau tidak, ataukah kita kesulitan mengalihkan peran, adalah dengan cara melihat gaya bahasa kita. Pada masa anak-anak kecil, gaya bahasa kita sebagai pelindung anak adalah gaya bahasa instruksi. Kita memberitahukan anak, kita menyuruh anak, kita melarang anak, ya, kita meminta anak. Nah, itu semua adalah gaya bahasa instruksi. Dan seharusnya lah anak-anak pada masa kecil itu berkomunikasi dengan kita dengan gaya bahasa instruksi. Pada masa remaja, kita tidak lagi berkomunikasi dengan anak dengan gaya bahasa instruksi. Anak remaja tidak suka diperintah-perintah seperti itu lagi. Maka gaya bahasa yang kita gunakan adalah gaya bahasa persuasi. Kita membujuk anak atau menggiring anak agar melangkah di jalan yang benar itu, atau melakukan yang kita kehendaki. Tapi sekali lagi, enggak bisa menggunakan gaya bahasa instruksi. Kita gunakan gaya bahasa persuasi, membujuk, ya, mengarahkan. Pada masa anak-anak dewasa, kita menggunakan gaya bahasa diskusi. Kita berubah di situ. Mereka datang kepada kita, bertanya kepada kita, tapi kita mengajukan pendapat kita dalam konteks kita lah konsultan bagi dia. Kita enggak memaksakan kehendak kita, mungkin ada unsur persuasinya juga, tapi benar-benar lebih banyak diskusinya. Kita ingin tahu juga pendapatnya, kita menghargai masukannya. Nah, kita mau berinteraksi dengan pemikirannya itu.
2: Iya, nah kita itu sebagai orang tua enggak bisa begitu cepat mengubah gaya bahasa ini, Pak Pol, karena merasa tahap yang pertama dulu itu kita masih kurang gitu loh, belum sempurna, masih ada banyak yang harus diinstruksikan dan seterusnya itu, Pak Pol.
1: Saya menyadari itu. Kita cenderung berpikir bahwa masih terlalu banyak pelajaran yang masih bisa kita ajarkan kepada anak-anak. Jadi kita akan terus bersemangat, ya, memberikan pelajaran itu kepadanya. Tapi ya kita harus menyadari bahwa hidup ini akan Tuhan pakai mendidik anak-anak kita juga. Bahwa dia akan belajar dari pengalamannya. Dan Tuhan akan membukakan matanya untuk melihat hal-hal yang perlu dipelajarinya. Saya ingat sekali nasihat dari pendeta saya pada waktu dia memberikan pesan kepada saya sebelum saya meninggalkan rumah untuk studi. Dia berkata, "Paul, nanti kamu akan bertemu dengan banyak orang dan kamu akan mengalami banyak peristiwa. Kamu harus mau belajar. Kamu harus teachable," itu dia tekankan. Kualitas teachable, dia bilang, itu penting sekali. Karena dengan kualitas atau sifat mau belajar inilah, kita akhirnya akan matang. Kita akan belajar banyak hikmat melalui peristiwa yang kita alami. Jadi ya, kita juga sebagai orang tua harus mempunyai keyakinan seperti itu, Pak Gunawan. Biarkan anak-anak kita belajar dari pengalaman hidupnya itu.
2: Iya, kadang-kadang terasa juga waktu itu kok terlalu cepat gitu. Kok tiba-tiba dia sudah dewasa, tiba-tiba lagi dia sudah mau meninggalkan kita gitu, Pak Paul. Nah, kita belum sempat untuk, ya istilahnya memang tidak mau menyempatkan diri untuk berubah itu, Pak Paul. Betul. Mengubah peran itu tadi.
1: Betul. Jadi seringkali kita memang protektif, jadi sampai anak-anak sudah akil balik pun, sudah berkeluarga pun, kita masih ingin berfungsi sebagai pelindung atau sebagai seorang pengasuh baginya. Dan ini tidak sehat ya. Karena kalau kita terus berfungsi sebagai seorang pelindung bagi si anak-anak, dia akan terus bergantung kepada kita. Dan ini tidaklah membangunnya. Ini malah mengkerdilkannya. Jadi sampai kapanpun itu anak selalu datang kepada kita, minta ini, minta itu, terus saja menggelendot. Nah, mungkin kitanya senang, seolah-olah ya tidak ada perpisahan, tapi sesungguhnya kita merugikan si anak. Nah, atau ya tadi yang tadi Pak Gunawan sudah singgung, ada orang tua yang terus-menerus dengan senang hati mencampuri urusan si anak. Dan kalau si anak sudah menikah, ini berpotensi menimbulkan masalah dengan pasangannya. Kita sebagai mertua ikut campur urusan mereka, akhirnya menantu kita marah kepada kita, akhirnya hubungan kita dengan anak jadi rusak. Nah, itu adalah hal yang cukup sering terjadi.
2: Ya, jadi kalau kesiapan itu hanya pada pihak orang tua misalnya, Pak Paul. Anaknya tidak siap untuk ditingkatkan ke periode yang berikutnya seperti itu, bagaimana, Pak Paul?
1: Biasanya ya akan timbul masalah, Pak Gunawan. Ya, anak-anak itu akhirnya terus-menerus mau bersembunyi di bawah kepak sayap orang tuanya. Nah, itu sebabnya nasihat untuk orang tua adalah belajarlah melepaskan anak, tapi persiapkan anak untuk bisa lepas. Karena kalau kita hanya menyuruh anak untuk lepas dari kita, namun kita tidak mempersiapkannya untuk lepas dari kita, ya kita merugikan dia. Nah, kemandirian itu tidak bertumbuh secara tiba-tiba. Kemandirian harus melewati proses waktu. Jadi secara bertahap, kita mesti mempersiapkan anak untuk mandiri. Bukan sebaliknya, ya. Ada orang tua yang malah menggiring anak untuk terus mencari dan bergantung kepadanya. Itu tidak benar. Jadi setahap demi setahap berilah kemandirian. Misalnya dalam hal-hal yang kecil. Misalnya model rambut. Biarkan anak itu memilih model rambutnya. Kita bisa dan seharusnya memberikan pendapat pada masa anak remaja. Namun sekali lagi, gaya bahasa kita persuasi. Kita katakan seharusnya atau sebaiknya begini dan sebagainya. Kalau anak berkata, "Saya gak mau," kita tanya kenapa, dia sebutkan alasannya. Udah. Jadi ada hal-hal yang kita ya akan katakan gak apa-apa dah. Meskipun itu bukanlah sesuai dengan selera kita. Kalau hanya berkaitan dengan masalah gaya hidup, biarkan. Tapi kalau menyangkut hal-hal yang bersifat moral, nah itulah waktunya kita bersikap tegas, kita tidak berkompromi. Nah, dengan cara-cara itu kita mulai mempersiapkan anak untuk lepas dari kita. Kita juga persiapkan dia untuk mengambil keputusan. Ini salah satu hal yang penting diajarkan orang tua kepada anak. Kadang-kadang anak bingung bagaimana sih cara mengambil keputusan. prosesnya mereka tidak tahu. Nah, orang tua berkewajiban memberitahu anak. Lihat baik-baik, tanyakan, cari pendapat, carilah informasi sebanyak-banyaknya, kemudian bandingkan rugi untungnya, baik buruknya, prospeknya, masa depannya, dan sebagainya. Kesanggupan kita, nah hal-hal itu yang kita ajarkan kepada anak. Sehingga waktu mereka harus mandiri, mereka sudah siap.
2: Ya, kalau di sisi yang lain Pak, saya justru melihat kadang-kadang ada orang, sebagian orang tua itu yang memaksakan anaknya supaya sedini mungkin bisa mandiri dia Pak Pol. Padahal belum usianya sebenarnya. Tapi dia sudah diserai tanggung jawab dan sebagainya yang berlebihan gitu Pak Pol.
1: Ada kalanya keadaan keluarga memaksa anak-anak untuk mandiri. Misalkan kalau salah satu orang tuanya tidak ada di rumah karena perceraian atau karena bekerja di luar kota atau karena meninggal dunia. Nah, pada umumnya dalam kondisi seperti itu akan ada anak-anak yang dipaksa untuk mandiri lebih dini. Nah, itu adalah bagian kehidupan yang tidak bisa kita tolak, kita harus terima. Dan kemandirian juga bergantung pada budaya, Pak Gunawan. Budaya kita di sini cukup memberi waktu yang panjang untuk anak bergantung kepada orang tua. Tapi misalkan di budaya Amerika Serikat, hal ini tidaklah terlalu panjang. Begitu anak-anak lulus SMA, mereka memang diminta untuk keluar rumah. Saya tahu ada kasus-kasus di mana anak-anak yang lulus SMA masih tinggal di rumah, diminta untuk membayar sewa kamar oleh orang tuanya. Nah, mereka memang dalam budaya Amerika itu sangat menekankan kemandirian. Sebab apa? Sebab budaya mereka tidak menghargai orang yang bergantung. Mereka menghormati orang yang bisa mencukupi dirinya sendiri tanpa bantuan orang lain. Jadi memang sejak kecil anak-anak didorong, dipaksa untuk mandiri. Contoh lain lagi, sejak anak-anak masih kecil, anak-anak sudah harus tidur sendiri, dipisahkan dari kamar orang tuanya. Nah, hal-hal yang memang saya sendiri tidak lakukan. Tapi di budaya Amerika, hal itu yang diharapkan dilakukan oleh para orang tua, supaya anak-anak itu mandiri. Saya kira kemandirian harus dijaga ya, dengan baik. Karena kemandirian yang terlalu dini akan membuat anak enggak terlalu intim dengan kita. Sebaliknya, tanpa kemandirian, anak-anak akhirnya akan menjadi terlalu intim dan bahkan melekat bergantung kepada kita. Jadi mesti ada keseimbangan antara kemandirian dan juga keintiman.
2: Ya. Apakah kemandirian itu sama dengan kesempurnaan gitu Pak Pol?
1: Tidak. Nah, ini yang kadang-kadang disalah mengerti oleh orang tua. Orang tua berkata, kalau saya siap melepaskan kamu, itu berarti saya tahu kamu bisa melakukannya semua dengan benar. Nah, itu saya kira konsep yang keliru. Kita sendiri pun tidak selalu sempurna. Kita tidak selalu membuat keputusan yang tepat untuk setiap masalah. Jadi, biarkanlah anak belajar juga dari kesalahannya. Jangan sampai kita terlalu memproteksi anak, menutup segala kemungkinan anak membuat kekeliruan. Ada kalanya biarkan. Biarkan dia tersandung, dia jatuh, biar dia belajar dari pengalaman yang negatif itu. Agar pengalaman ini menjadi bekal dan guru bagi dia.
2: Cuman kemandirian di sini Pak Pol ya, seringkali itu terjadi dia secara emosional mungkin bisa mandiri dan sebagainya gitu. Tetapi secara finansial masih tetap tergantung pada orang tuanya Pak Pol.
1: Memang ada kalanya hal-hal ini tidak bisa kita cegah Pak Gunawan. Ada kalanya memang kita sebagai orang tua lebih kuat secara finansial dibandingkan anak-anak kita. Sampai usia tertentu barulah anak itu lebih mampu lagi. Jadi saya kira sampai batas tertentu, kalau orang tua masih bisa membantu dan anak-anak juga menghargai bantuannya, enggak menjadi begitu bergantung pada orang tua, ya enggak ada salahnya. Enggak ada salahnya. Tapi sekali lagi, jangan sampai orang tua karena sudah memberikan bantuan ekonomi, menggunakan bantuan ekonomi itu untuk untuk menggencet si anak misalnya, untuk memanipulasi si anak. Jadi tetap prinsip pagar ini kita terapkan. Iya, kita memberikan bantuan, tapi selama kita tahu si anak melakukan tugasnya dengan baik, hidup dengan baik, nah udah, kita jangan campur dalam kehidupan keluarganya terlalu dalam. Ini yang sering terjadi. Kalau orang tua memberikan bantuan keuangan kepada anak, orang tua merasa dia punya hak untuk terlibat secara detail dalam kehidupan anaknya.
2: Iya. Nah, maksudnya itu bagaimana mendidik anak supaya anak itu juga siap untuk mandiri secara finansial gitu, Pak Bang?
1: Sudah tentu pendidikan yang cocok atau sesuai dengan anak ini harus kita perhatikan. Ada kalanya anak memilih bidang yang tidak tepat. Ada kalanya kita lah yang memaksakan anak memilih bidang yang kita kehendaki namun tidak begitu dikuasai oleh anak. Jadi pada masa-masa remaja lah anak-anak ini kita mulai arahkan. Bidang apa yang sesuai, yang dia sungguh-sungguh kuasai dan dia juga inginkan. Nah ini tugas orang tua mulai membicarakan hal-hal seperti ini. Kedua, pada saatnya anak-anak mulai bekerja, sekali lagi, yang penting adalah kita melihat anak kita berusaha. Apakah si anak akan menghasilkan uang seperti yang kita harapkan? Itu memang kadang-kadang tidak bisa kita pastikan ya. Jadi kita harus berserah juga kepada Tuhan bahwa Tuhan akan memeliharanya. Dan ya kita pasrahkan, kita biarkan. Yang penting dia melakukan pekerjaan yang baik, yang sesuai dengan kemampuan dan bidangnya itu.
2: Ya, Bapak, kita sebagai orang tua itu kadang-kadang bukan merasa kita itu melanggar pagar atau melampaui batas yang sudah disepakati bahwa kita sudah masuk wilayah anak. Kita berpendirian bahwa ini adalah untuk kebaikan anak itu, anak kita itu.
1: Itu sering saya dengar, Pak Gunawan. Jadi orang tua mendapatkan pembenaran ya, melakukan atau mencampuri urusan anaknya sedemikian jauh karena merasa, oh saya berniat baik untuk kepentinganmu saya begini, untuk kebaikanmu saya begini. Sudah tentu ada waktunya, ada tempatnya bagi orang tua mengemukakan pandangannya, memberikan arahannya kepada anak. Sudah tentu ada itu semua. Namun sampai titik terakhir orang tua harus berkata, terserah engkau. Engkau putuskan, engkau bertanggung jawab. Nah jadi jangan sampai orang tua mau terus terlibat dan membenarkan keputusannya dengan berkata, saya memang berniat baik kok. Jadi ya tetap kita menghormati teritori si anak itu.
2: Ya, nah kalau hal itu tidak bisa diterima oleh anak, tetapi orang tua tetap memaksakan campur tangannya ini, bagaimana jadinya?
1: Bahayanya gini, kalau orang tua terlalu campur tangan, misalkan si anak mengalami problem, si anak nanti akan menyalahkan orang tua. Semua gara-gara salah papa mama. Sebab papa mama yang minta saya begini. Nah kapankah kita mendidik si anak untuk dewasa? Dewasa berarti ya berani memikul tanggung jawab atas konsekuensinya itu. Nah, kalau kita terlalu campur tangan mengurus anak seperti itu, ya kita benar-benar membuka peluang menjadi orang yang akan disalahkan oleh si anak. Jadi saya kira kita mesti belajar dari Tuhan ya. Tuhan sudah tahu sebelum manusia diciptakan bahwa manusia akan berdosa. Tapi toh itu tidak menghentikan Tuhan menciptakan manusia. Dan itu pun tidak menghentikan Tuhan memberikan kehendak atau kesanggupan untuk memilih kepada manusia. Dia tetap berikan itu. Dan ternyata memang benar-benar manusia memilih yang salah. Manusia memilih dosa. Tapi toh Tuhan memberi kebebasan itu kepada manusia. Sebab makna patuh dan makna kasih hanya akan ada di dalam kedewasaan. Di dalam kemerdekaan untuk berpikir, untuk berkehendak, dan untuk memilih. Nah, itu harus menjadi prinsip kita juga dalam membesarkan anak-anak.
2: Ya, tetapi memang ada beberapa etnis tertentu itu yang sejak kecil anaknya memang diajari bahwa hormat kepada orang tua itu sampai dia dewasa pun itu hormat pada orang tua dalam pengertian apapun yang dikatakan orang tua itu benar.
1: Itu memang sering kita dengar Pak Gunawan, tapi nah kita ngomong apa adanya sebagai orang tua, bukankah kita mengakui kita tidak selalu mengambil keputusan yang benar? Kita tidak selalu tahu pasti apa yang seharusnya kita perbuat. Jadi kita bukanlah orang yang tidak bisa berbuat salah. Kita bisa berbuat salah. Nah, bagian ini juga kita harus tunjukkan kepada anak-anak. Dan enggak menanamkan konsep kepada anak-anak bahwa kita orang tua pasti benar dan pasti tahu apa yang paling baik untuk anak-anak. Kita tidak selalu tahu pasti.
2: Ya, jadi unsur saling menghargai ini harus betul-betul kita kembangkan di dalam kehidupan berkeluarga ini, Pak Paul. Nah, ayat firman Tuhan yang mendukung ini apa, Pak Paul?
1: Saya akan bagikan dari Amsal 10 ayat 21. Bibir orang benar menggembalakan banyak orang. Kata menggembalakan ini dari kata to nourish, ya, memberikan gizi, memberikan makanan. Jadi kalau orang bisa mengucapkan, mengatakan hal-hal yang benar, hal-hal yang baik, karena orang itu adalah orang yang benar, maka tindakannya atau kata-katanya itu tuh akan memberikan gizi, menyenangkan, menguatkan, membangun orang-orang di sekitarnya. Dan akhirnya kita bisa mengembalakan. Jadi sebagai orang tua, pelajaran buat kita adalah, kalau kita mau mengembalakan anak, dan anak-anak mau digembalakan oleh kita, prasyaratnya harus kita penuhi. Kita harus menjadi orang yang benar. Harus menjadi orang yang hidup dalam Tuhan, takut akan Tuhan, dan punya hikmat juga dari Tuhan. Dengan cara itulah, anak-anak akan hormat kepada kita, kita bisa mengembalakan mereka. Justru kalau kita campur tangan, mengaduk-aduk hidup mereka, seringkali akibatnya lebih negatif. Mereka tidak mau digembalakan oleh kita. Mereka akhirnya mengambil jalan yang serong.
2: Ya, dan itu mungkin menjadi penyesalan buat orang tua, tetapi yang sudah terlanjur gitu, Pak Paul.
1: Betul.
2: Ya. Terima kasih, Pak Paul, untuk perbincangan kali ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan terima kasih kepada Anda yang telah dengan setia mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang pagar antara orang tua dan anak. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

Saudara, senang sekali kita dapat berjumpa di radio kesayangan Anda. Apa kabar saudara hari ini? Saya berharap saudara ada dalam sukacita dan selalu merasakan kasih setia Tuhan. Saudara, sesaat lagi saudara akan ditemani dengan Bapak Pendeta Pujianto STH selama 30 menit ke depan dalam acara Terang Kehidupan. Selamat menikmati.

Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, sukacita sekali saya bisa berjumpa dengan saudara pada kesempatan ini. Harapan saya seperti Ibu Kristen tadi, bahwa saudara dalam kondisi yang penuh dengan sukacita. Nah, saudara pendengar yang dikasih Tuhan, pada saat ini saya akan memberikan tema di dalam pertemuan kita kali ini, yaitu tinggalkan sikap yang memalukan. Tinggalkan sikap yang memalukan. Saya mendasari dari 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 17. 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 17. Saya akan bacakan untuk saudara. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus, Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya, tetapi aku telah dikasihinya karena semua itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Di antaranya Himernias dan Alexander, yang telah kuserahkan kepada iblis supaya jera mereka menghujat. Demikian dasar daripada pembicaraan kita pada saat ini. Mari sebelum kita lanjutkan, kita berdoa terlebih dahulu. Segala puji dan hormat serta kemuliaan kami panjatkan padamu, ya Bapa Allah kami yang Maha Tinggi. Kami mengucap syukur jikalau pada saat ini kami bersama-sama dengan pendengar kami, perjumpaan ini mendatangkan berkat dan mendatangkan penghiburan bagi saudara kami. Itulah harapan kami kepadamu. Urapi kami dengan Roh Kudus Tuhan, sehingga hambamu yang berbicara dan saudara kami yang mendengar bisa sungguh mengerti apa yang dikehendaki Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.

Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca surat 1 Timotius ini berujud nasihat-nasihat yang ditujukan kepada Timotius, seorang hamba Tuhan yang masih perlu mendapat bimbingan dan pengarahan. Paulus menceritakan dalam ayat ini betapa dia mengucap syukur kepada Tuhan karena dia telah memberi kekuatan kepadanya. Mengapa begitu? Karena menurut Paulus, dia dianggap setia. Dan oleh karena itu, Tuhan Yesus banyak mempercayakan pelayanan kepadanya. Dan memang apa yang dikatakan Paulus ini benar. Kalau kita membaca Kisah Para Rasul, membaca surat-surat yang ditujukan kepada jemaat-jemaat pada waktu itu, memang pelayanannya sungguh luar biasa. Dan hal tersebut tidak perlu kita ragu-ragu lagi. Kesetiaannya, dikatakan begitu, itulah yang menyebabkan dia dipercaya. Dia katakan, sebetulnya saya tidak layak. Saya sangat memalukan. Aku ini penghujat. Saya ini juga menganiaya orang benar. Seorang yang ganas, tidak tahu peri kemanusiaan. Tetapi ketika aku melakukan yang memalukan itu, aku telah dikasihinya. Dan Tuhan mengerti bahwa itu semua dilakukan di luar iman. Itu penjelasan Paulus. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan Paulus sungguh menyadari kalau sekarang ini dia bisa melayani, melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, itu semua bukan karena dia pintar, bukan karena dia tidak bercacat, itu karena kasih karunia-Nya. Kasih karunia yang begitu berkelimpahan kepadanya. Dan itu semua didapat oleh karena percaya Tuhan Yesus Kristus. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, hanya kadang-kadang di dalam kehidupan orang percaya, sudah percaya kalau Paulus melakukan itu ketika dia belum percaya. Melakukan penganiayaan, melakukan kata-kata hujat, menangkapi orang percaya, itu semua dilakukan ketika dia belum beriman. Tetapi pada saat ini banyak orang yang mengaku sebagai orang percaya, sudah lahir baru, katanya begitu, tetapi tindakannya memalukan. Memalukan. Di sebuah gereja, beberapa saat mengalami ketegangan. Ini saya ceritain ya. Mengalami ketegangan. Mengapa mengalami ketegangan? Karena cerita-cerita hamba Tuhannya yang kadang-kadang jauh dari kebenaran. Hamba Tuhan ini yang jadi gembala, kalau cerita-cerita ini buktinya enggak ada. Iya toh. Buktinya enggak ada, ceritanya besar tapi enggak ada buktinya. Jauh dari kebenaran. Dan ini membuat ketegangan. Bagaimana ini? Seorang hamba Tuhan yang mengajarkan tentang kebenaran, omongannya enggak pernah benar. Ini kan memalukan. Memalukan, betul enggak? Tinggalkan sikap yang memalukan, tema kita kan begitu. Misalnya begini, suka minta tolong majelis untuk menggantikan tugas-tugasnya. Tetapi sesuatu, dia akan melakukan sesuatu yang tidak jelas. Pak, tolong gantikan saya tugas ini ya. Dan Bapak mau kemana? Aku ada pelayanan. Pelayanan apa tidak jelas. Dan yang seringkali memalukan majelis,
yaitu kadang-kadang hamba Tuhan ini seperti memahami apa yang akan terjadi masa depan seseorang. Namun ternyata ketika itu tidak terbukti, diramal begitu ya. Saya dibisiki oleh Tuhan bahwa nanti kamu akan begini begitu begitu. Tetapi ternyata memang tidak terbukti, tidak benar, dan benarkah dia dibisiki oleh Tuhan? Dan yang terakhir yang membuat goncang adalah mengisyaratkan bahwa dirinya sudah diberitahu Tuhan kapan kedatangannya. Wah, luar biasa. Isyarat itu tersebar sampai orang-orang di luar gereja juga mendengar. Dan tentu itu sangat memalukan karena apa yang dikatakan tidak sesuai dengan apa yang dinyatakan firman Tuhan. Dan lagi, ia bercerita bahwa ia sudah beberapa kali ke surga untuk berjumpa dengan Tuhan, dengan rohnya. Membicarakan banyak hal tentang pelayanannya. Sikap-sikap yang tidak pada tempatnya itu beberapa orang majelis ditetapkan untuk menegurnya karena tindakan itu sudah memalukan. Betul enggak? Kalau saudara punya pendeta modelnya seperti ini, kira-kira malu enggak? Ya pasti malu. Malu, ya pasti malu. Ini kan seolah-olah kayak orang berhikmat tetapi tidak gitu ya. Ngeramal nasib orang padahal tidak benar. Dekat dengan Tuhan tapi omongannya bohong. Begitu itu kan sulit untuk orang bisa percaya. Sering ke surga bicara tentang pelayanan sama Tuhan Yesus. Kok pelayanannya juga hanya itu-itu saja begitu itu? Nah ini penting untuk diteliti gitu. Ini sudah memalukan gitu. Terlebih kalau tindakan itu sampai orang luar tahu. Wah, pendeta modelnya kayak gini tuh. Gimana ini? Saudara, terus terang saya akan katakan kepada saudara apa yang terjadi pada hamba Tuhan tersebut sangat bertolak belakang dengan kehidupan Paulus. Sangat bertolak belakang. Berbeda. Sebelum menjadi orang percaya, memang Paulus adalah orang yang sangat membenci orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Karena dianggap ini penyelewengan sebuah kepercayaan. Dan Paulus ketika belum menerima Yesus sebagai Juru Selamat, bila mana ada orang percaya harus dihukum mati dengan dilempari batu, wah hatinya merasa puas. Ini berbakti kepada Allah ya begini ini. Gitu ya. Pemikirannya pada waktu itu begitu. Bahwa membunuh demi Allah katanya itu dalam tanda petik itu membanggakan. Apakah benar begitu? Apakah Allah mengendaki begitu? Dan oleh karena pemahamannya itulah, maka Paulus giat berjuang menangkapi orang Kristen, memenjarakannya, menganiaya, mengintimidasi, membuat ketakutan. Itu dilakukan oleh Paulus. Dan kalau orang Kristen takut sampai berlari-larian, wah dia sangat senang sekali. Itu kebahagiaan. Membuat orang lain menderita bahagia. Itu orang yang hidupnya di luar Tuhan itu begitu. Membuat orang lain menderita. Kehilangan harta. Kehilangan nyawa. Kehilangan saudara yang dikasihi. Itu senangnya minta ampun. Kehilangan pekerjaan. Itu senangnya minta ampun. Puas. Orang yang hidup di luar Tuhan itu begitu. Paulus itu begitu. Namanya dulu Saulus. Dan kehidupan demikian memang tidak berlangsung terus. Paulus disadarkan Tuhan. Dan Tuhan berkenan bertemu langsung dengan Paulus.
Saulus, namanya Saulus. Kenapa engkau menganiaya aku? Siapa engkau Tuhan? Saudara, penganiayaan yang dilakukan orang terhadap orang-orang percaya itu dirasakan bahwa yang dianiaya itu Tuhan. Nah, disinilah Paulus sadar, merasa dikasihi, merasa dikasih karunia, dan akhirnya Paulus menyerahkan diri untuk dijadikan alat kemuliaannya. Saudara, sejak menjadi orang percaya, ia meninggalkan sikap-sikap yang memalukan, meninggalkan sikap-sikap yang merendahkan Tuhan. Dan jika ia menerima pelayanan itu, merupakan kepercayaan Tuhan kepadanya. Oleh karena itu, Paulus melakukannya dengan sungguh-sungguh, sangat menjaga dengan hormat atas kepercayaan itu. Makanya waktu itu menulis begini, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. 1 Timotius 1 ayat 12. Saudara, apa yang dialami Paulus, hendaknya ini menjadi pelajaran bagi saya dan saudara. Jikalau memang saya dan saudara menjadi orang percaya, hati-hati. Hati-hati di dalam menjaga sikap hidup ini, jangan ada sikap-sikap yang membuat malu orang-orang Kristen lainnya. Membuat malu gereja kita yang kita layani. Hati-hati, itu penting. Penting sekali. Jadilah orang yang terpercaya. Terlebih bila mana mendapat kepercayaan sebuah pelayanan, lakukan dengan penuh kejujuran. Lakukan dengan penuh ketulusan. Lakukan dengan penuh cinta kasih. Kalau saudara dipercaya menjadi alatnya, lakukan dengan kejujuran, dengan ketulusan dan cinta kasih. Kita sedang dipercaya Tuhan untuk menjadi alat kemuliaannya. Apapun jenis pelayanan itu, lakukanlah dengan penuh kesungguhan. Ya, lakukanlah dengan penuh kesungguhan. Paulus menasihati demikian. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana dengan kehidupan saudara selama ini? Apakah saudara termasuk orang yang dipercaya oleh gereja saudara untuk menjadi alat kemuliaannya? Kalau demikian, saudara harus bersyukur bahwa saudara termasuk orang pilihan Allah. Jangan kendor. Kalau saudara sungguh-sungguh, maka Tuhan akan menguatkan saudara. Jika Tuhan melihat bahwa saudara setia ketika dipercaya menjadi alat kemuliaannya, maka Tuhan akan mempercayakan pelayanan yang lebih kepada saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak usah menengok ke belakang.
Saudara mungkin waktu dulu itu ya seperti memalukan, seperti orang yang tidak tahu diri begitu, tidak perlu diingat-ingat. Itu mengendurkan saudara. Lihat ke depan. Dan anggap bahwa ini suatu kesempatan bagi saudara untuk melayani dengan jujur, baik, dan terpercaya. Saudara, yang terakhir. Saudara, jangan sampai memiliki sikap ketika menjadi orang percaya memalukan. Punya sikap yang memalukan. Kalau saudara sekali tidak bisa dipercaya, memalukan sebuah pelayanan, maka saudara tidak dipercaya oleh Tuhan untuk melakukan hal-hal yang besar yang bersangkut paut dengan kemuliaan nama. Saudara, kalau bersikap sudah beriman ini Pak, saya sudah beriman, tapi saudara masih tingkah langkah saudara, sikap saudara, kata-kata saudara masih memalukan, maka saudara tidak dipercaya lagi untuk melihat kemuliaan-kemuliaan Tuhan di dalam hidup saudara. Saya harap hari ini menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi saudara. Biarlah saudara bisa berkata, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Saudara, satu lagi yang mungkin bisa menjadi pelajaran bagi saudara, jangan sampai di dalam pelayanan saudara ini ada persaingan, ya. Persaingan dengan teman, persaingan dengan siapapun, jangan, ya. Pelayanan adalah persembahan kita, keahlian kita, karunia kita, talenta kita kepada Tuhan. Dan seperti Paulus katakan bahwa apabila kita lakukan dengan sungguh, giat, maka persekutuan dan pelayanan kita, jerih payah pelayanan kita tidak akan sia-sia. Kiranya apa yang saya sampaikan menjadi berkat bagi saudara, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih banyak bahwa kami memiliki teladan yang sangat bagus, yaitu Paulus. Kami berharap supaya kami menjadi Paulus-Paulus yang boleh melayani dalam ruang lingkup kami dengan heran oleh karena penyertaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.

Saudara, baru saja kita mendengarkan acara Terang Kehidupan, persembahan dari Lembaga Pelayanan Iman dan Doa. Saya yakin saudara sungguh diberkati Tuhan dengan firman Tuhan dan penjelasannya. Namun, jika saudara masih ada pertanyaan atau ingin berbagi bersama kami, silakan kirimkan surat Anda ke acara Terang Kehidupan, PO Box 84 Malang 65101 atau bisa melalui SMS ke nomor 081-233-69-3793. Bahkan jika Anda ingin beremail kepada kami, silakan kirimkan email Anda ke siaran@pidmedia.com. Nah, saudara, sampai jumpa di acara kami berikutnya, dan Tuhan Yesus memberkati saudara.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 63 ayat 6-8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya, dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit.

0: Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Beberapa waktu yang lalu, untuk kesekian kalinya, kita mendengar berita yang memprihatinkan. Terjadi pengeboman bunuh diri yang membuat beberapa orang meninggal dunia. Pelaku bom bunuh diri juga meninggal dunia. Beberapa polisi yang berjaga juga meninggal dunia. Pasti ketika kita mendengar ada polisi-polisi yang meninggal dunia karena bom bunuh diri itu, perasaan yang paling kuat, yang paling dominan di dalam hati kita adalah kasihan dan bangga. Kasihan karena kita tahu polisi-polisi itu memiliki keluarga yang harus dia tinggalkan. Bangga karena mereka mati menjalankan tugas mereka. Bukan mereka yang saya ingin soroti. Yang saya ingin soroti adalah pelaku bom bunuh diri. Pada saat saudara mendengar tiap kali ada pengeboman bunuh diri dan pelakunya meninggal dunia, saya mau bertanya kepada saudara, perasaan apa yang paling dominan muncul di dalam hatimu? Perasaan apa yang paling dominan muncul di dalam hatimu? Marah? Mungkin karena kita marah, sesuatu yang terlihat sadis, sesuatu yang terlihat sangat tidak pantas dilakukan, mengambil nyawa orang-orang yang tidak berdosa dilakukan, mungkin kita marah. Tapi pertanyaan saya adalah, apakah kemarahan itu kita balut dengan kasih untuk mereka? Siapa di sini yang sedih memikirkan nasib dari pelaku bom bunuh diri itu? Siapa di sini yang sedih memikirkan keluarga dari pelaku bom bunuh diri itu? Apakah ada di sini yang sedih? Kalau kita mau jujur, tampaknya memang kita tidak bisa mengasihi orang-orang yang menurut kita terlalu sadis, yang menurut kita terlalu jahat, sehingga kita berpikir bahwa mereka memang pantas untuk mati dengan cara yang mengenaskan. Tapi apakah itu yang Tuhan mau di dalam hidup kita? Yunus ternyata memiliki perasaan yang sama dengan kita. Ketika dia melihat penduduk Niniwe bertobat, menyesali dosanya, dan sebentar lagi akan diselamatkan oleh Tuhan, Yunus tidak bisa terima dengan hal itu. Dan hari ini kita akan belajar mengapa Yunus tidak bisa terima dengan kebaikan yang Allah akan lakukan kepada penduduk Niniwe. Mari kita membaca di dalam Yunus pasal yang keempat. Ini adalah minggu yang terakhir di bulan misi 2017. Dan kita sudah melihat Yunus pasal pertama sampai pasal yang ketiga, dan ini adalah seri yang terakhir dari kitab Yunus. Dan mari kita membaca secara bergantian ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Saya akan membacakan ayat 1, Bapak Ibu Saudara ayat yang kedua, begitu seterusnya. Ayat 11 kita akan membaca bersama-sama. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia. Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup." Tetapi firman Tuhan, "Layakkah engkau marah?" Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati, katanya, "Lebih baiklah aku mati daripada hidup." Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, "Layakkah engkau marah karena pohon jarak itu?" Jawabnya, "Selayaknyalah aku marah sampai mati." Lalu Allah berfirman, "Engkau engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Sama-sama, bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120 ribu orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Amin. Amin. Kalau saudara mengikuti sejarah kebangunan rohani yang terjadi di dalam kekristenan, maka saudara akan menemukan bahwa untuk ukuran apapun, apa yang terjadi di kota Niniwe adalah sebuah kebangunan yang super dahsyat. Ini bisa dikatakan sebagai sebuah kebangunan yang paling besar di dalam sejarah. Bagaimana tidak? Kota ini adalah kota yang terbesar di dunia kuno. Di dunia kuno pada waktu itu ada dua kota yang paling besar, Babilonia dan Niniwe. Niniwe adalah salah satu kota yang terbesar dan seluruh penduduknya bertobat. Dan kita diberi petunjuk bahwa jumlah penduduknya 120 ribu orang. Ada yang memperdebatkan apakah ini hanya merujuk pada anak-anak ataukah ini merujuk kepada orang dewasa saja, ataukah ini merujuk kepada semuanya. Tapi bagaimanapun kita menyelesaikan persoalan itu, tetap 120 ribu orang bertobat bersama-sama itu bukan jumlah yang sedikit. Mungkin saudara pernah mengikuti beberapa kali khotbah KKR yang dilakukan oleh Billy Graham, saudara. Tapi saya belum pernah menemukan catatan sekali Billy Graham berkhotbah lalu ada 120 ribu orang yang langsung bertobat. Saya belum pernah bertemu pembicara yang terkenal di dalam sejarah kekristenan, saya belum menemukan datanya bahwa mereka berkhotbah dan satu kota bertobat. Saya belum pernah menemukan yang semacam itu. Bahkan untuk konteks modern pun, kalau ada orang yang bertobat jumlahnya 120 ribu orang, itu termasuk KKR yang super super super besar, luar biasa. Dan saudara perlu pertimbangkan bahwa orang-orang ini bukan orang-orang yang biasa. Ini adalah orang-orang yang fasik, yang sadis, yang kalau menangkap musuh-musuh mereka dikuliti hidup-hidup, yang wanita hamil dibelah perutnya hidup-hidup, dan bayinya diambil dilemparkan ke tembok sampai hancur berkeping-keping, yang kalau tidak suka dengan musuhnya, maka tangannya dipotong, kakinya dipotong dan dibiarkan di padang gurun sampai mati. Ini adalah orang-orang yang super sadis, yang super kejam, lalu mendengar khotbah dan bertobat. Kalau hamba Tuhan sekarang KKR banyak yang maju ke depan, saya yakin tidak semua mendengarkan Injil untuk pertama kali. Mungkin banyak di antara mereka adalah orang-orang Kristen. Sehingga siapapun pengkhotbah favorit saudara di dalam sejarah pasti kalah hebat dengan hasil yang dicapai oleh Yunus. Saudara mungkin bisa menyebut John Chrysostom, bapak gereja yang disebut sebagai the golden mouth. Mulutnya itu mulut emas karena pengkhotbah yang luar biasa. Mungkin saudara penyuka dari Charles Spurgeon atau George Whitefield atau Billy Graham atau siapapun pengkhotbah terbesar di dalam kekristenan, saudara bisa sebutkan mereka, tetap apa yang mereka capai tidak pernah melebihi yang dicapai oleh Yunus. Dan yang lebih hebat lagi adalah Yunus mencapai hasil yang terbesar, dan Yunus adalah nabi yang terburuk di dalam sejarah. Saya adalah dosen homiletika. Saya mengajarkan mahasiswa teologi bagaimana cara berkhotbah. Dan kalau Yunus ada di kelas saya memberi nilai F pun menurut saya masih berlebihan untuk Yunus. Karena khotbah Yunus sama sekali tidak niat dan tidak tepat. Tidak niat dan tidak tepat. Saudara bisa bayangkan pada waktu Yunus menyampaikan khotbahnya, apakah Yunus menyampaikannya dengan berapi-api seperti saya? Pasti tidak. Apakah Yunus dengan semangat menyampaikannya? Tidak. Dan beritanya sederhana, engkau bertobat 40 hari lagi Tuhan akan menunggang balikkan kota ini. The worst preacher, tetapi menghasilkan the greatest revival. Itu yang saya mengatakan the greatest revival ever. Karena yang dipakai adalah orang yang paling buruk. Harusnya Yunus bersuka cita. Harusnya Yunus bersyukur. Harusnya Yunus langsung mengunggah foto dirinya dengan penduduk Niniwe. Lalu memberikan caption, the greatest revival ever, praise the Lord. Tapi ternyata Yunus tidak bersyukur. Bukan cuma Yunus tidak bersyukur, tetapi dikatakan Yunus ini hatinya kesal lalu marah kepada Tuhan. Coba kita baca, saya mau menerangkan ayat ini. Ayat yang pertama, tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia. Hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah dia. Bahasa Indonesia menerjemahkannya begitu. Kalau dalam teks Ibrani, kata kesal di sana adalah kata ra'a. Dan kata ra'a itu artinya bisa tiga sebetulnya. Ra'a bisa berarti kesal, gusar. Kalau bahasa Inggris menerjemahkannya distress. Itu muncul di ayat berikutnya juga. Yunus kesal hatinya. Waktu pohon jara itu dibuat Tuhan layu, maka dia kesal. Itu kata ra'a juga muncul di sana. Tapi kata ra'a juga muncul di dalam pasal pertama, merujuk kepada kejahatan penduduk Niniwe. Ketika Tuhan mengatakan kejahatan mereka naik sampai di depanku, kata kejahatan adalah kata ra'a, kata Ibrani yang sama yang dipakai di dalam bagian ini. Lalu kata ra'a juga bisa berarti malapetaka. Ketika dikatakan bahwa Tuhan menyesal atas malapetaka yang akan didatangkannya kepada penduduk Niniwe, di akhir pasal yang ketiga, kata malapetaka adalah kata ra'a di dalam bagian ini. Sehingga bagaimana kita seharusnya menerjemahkan bagian ini? Apa yang ada di dalam perasaan Yunus? Sebagian besar penafsir setuju bahwa kata ra'a di pasal 4 ayat 1 sebaiknya diterjemahkan jahat atau kejahatan. Sehingga kalau saya terjemahkan sesuai teks Ibraninya, maka bunyinya menjadi begini. Tetapi itu adalah kejahatan, koma, kejahatan yang sangat besar, koma, bagi Yunus, lalu marahlah ia. Saya ulang sekali lagi. Terjemahannya secara hurufiah adalah, tetapi itu merupakan kejahatan, koma, kejahatan yang sangat besar, koma, bagi Yunus, lalu marahlah ia. Ketika Yunus melihat bahwa penduduk Niniwe bertobat dan sebentar lagi hukuman Tuhan tidak jadi diberikan, Yunus menganggap itu kejahatan, evil. Pergumulan Yunus itu beda dengan pergumulan orang-orang ateis yang tidak percaya Tuhan. Orang-orang ateis bergumul dengan the problem of evil. The problem of evil itu secara umum begini dipahaminya. Kalau memang Allah yang baik itu ada, kalau memang Allah yang berkuasa itu ada, mengapa ada penderitaan di dalam dunia? Atau kalau dalam pertanyaan yang lebih familiar dengan kita, lebih populer, maka pertanyaannya begini, why bad things happen to good people? Saudara pernah bergumul dengan itu enggak? Mengapa hal-hal yang buruk terjadi kepada orang-orang yang baik? Mungkin diantara kita pernah bergumul dengan itu. Itu namanya the problem of evil. Dan orang-orang ateis biasanya, tidak semua, tapi biasanya mereka mendasarkannya pada silogisme David Hume, seorang filsuf yang terkenal beberapa abad yang lalu. David itu mengatakan demikian. Kalau Allah ada, kalau Allah itu baik, Allah membenci penderitaan. Allah kalau dia maha kudus, dia membenci dosa. Di dunia ini ada dosa. Berarti kesimpulannya tidak ada Allah. The problem of evil. Saya pernah memberitakan Injil kepada seorang bule di pesawat dan dia memberi saya pertanyaan tentang the problem of evil. Dia mengatakan bahwa Allah tidak mungkin ada karena di dunia ini ada bencana alam dan dia silogismenya dia bangun begini. Ada bencana alam berarti dunia tidak teratur. Dunia tidak teratur berarti tidak ada yang mengatur. Tidak ada yang mengatur berarti tidak ada Allah. Pada waktu dia memberi saya persoalan the problem of evil, maka saya memberi dia persoalan the problem of good. Ketika saya mengatakan, oke, dalam setahun berapa kali terjadi bencana alam? Dia tidak tahu jumlahnya, saya juga tidak tahu. Lalu saya tanya, kalau saya sebutkan rata-rata dalam setahun 12 kali, cukup fair enggak? Dia bilang, oke, reasonable, that's fair enough. Oke, taruhlah dalam setahun terjadi bencana alam 12 kali. itu meyakinkan kamu tidak ada yang mengatur, meyakinkan kamu Tuhan tidak ada. Tapi kamu lupa satu hal, berarti dalam setahun itu tidak terjadi bencana alam itu sebanyak 353 kali. Nah kalau saya memakai silogismemu, if I'm using your logic, maka seharusnya engkau lebih percaya Allah ada daripada Allah tidak ada. Sebab ada 353 kali dunia ini di dalam setahun teratur, berarti ada yang mengatur, berarti ada Allah. Dia lihat saya dan berkata, you get the point. Dia tidak tahu bahwa percakapan itu dari awal memang saya sudah rekayasa. Dia tidak tahu apa artinya apologetika itu apa. Ketika saya berbincang-bincang dengan orang, saya tidak mengikuti apa yang dia mau sebetulnya. Di balik kelembutan saya sebetulnya ada kekejaman ketika saya berbincang-bincang. Saya sudah tahu awalnya di mana, tengahnya di mana, dan akhirnya mau seperti apa. Saya sudah tahu, saya mengarahkan dia ke sana untuk menunjukkan bahwa the problem of evil memang persoalan yang berat, tetapi itu tidak bisa dipakai untuk mengatakan Allah tidak ada. Karena kalau orang memberi kita the problem of evil, maka kita memberi mereka sebuah persoalan, yaitu the problem of good. Pergumulan Yunus mirip dengan pergumulan orang ateis, yaitu the problem of good. Kalau boleh diungkapkan dalam kalimat yang lebih sederhana, sebetulnya Yunus itu bertanya demikian, why good things happen to bad people? Why good things happen to bad people? Karena dia melihat penduduk Niniwe ini bertobat, nanti Tuhan tidak akan menghukum mereka. Lalu dia protes dengan Tuhan. Dia menganggap itu sebagai sebuah kejahatan kalau Tuhan tidak membalas kejahatan. Saya ulangi sekali lagi, di mata Yunus adalah sebuah kejahatan kalau Tuhan tidak membalas kejahatan. Yunus tidak memasukkan unsur pertobatan di sana. Pokoknya dia punya konsep penduduk Niniwe sekali jahat tetap jahat, dan orang jahat seharusnya dihukum. The problem of good. Dia tidak bisa memahami kasih Allah. Soalnya sebetulnya Yunus itu paham tentang kasih Allah, tapi dia tidak paham jangkauan kasih Allah. Buktinya di ayat yang kedua dia mengatakan, Tuhan dari dulu aku gak mau pergi, kenapa? Karena aku tahu engkau Allah yang pengasih, penyayang, panjang sabar dan seterusnya. Yunus tahu kebaikan Allah, tapi dia tidak tahu sejauh mana jangkauan kasih Allah itu. Bahwa Allah mengasihi juga orang-orang yang jahat. Allah mengasihi orang-orang yang sadis. Allah mengasihi orang-orang yang seburuk apapun selama mereka bertobat. Allah selalu mengasihi dan menerima mereka. Itu yang Yunus tidak bisa paham. Dan sebelum saudara mulai menghakimi Yunus, saya mengajak saudara untuk memberi perbandingan dengan diri sendiri. Seandainya hari ini Tuhan berkata kepada setiap kita, apapun yang kamu minta, tak kasih. Dengan satu syarat, musuhmu dapat dua kali lipat dari apa yang kamu minta. Kamu minta apa saja Tuhan kasih, tapi musuhmu akan dikasih dua kali lebih banyak dari apa yang kamu terima. Menurut saudara ini perkataan Tuhan yang menghibur saudara atau tidak? Apapun yang kalian minta Tuhan langsung kasih, tapi Tuhan akan kasih hal yang sama dua kali lebih banyak untuk musuhmu. Kira-kira saudara terhibur dengan hal ini atau tidak? Banyak di antara kita yang tidak terhibur kan? Padahal pada waktu musuh kita menerima dua kali lebih banyak, kita tidak dirugikan. Tapi itulah natur manusiawi kita. Kita tidak suka kalau orang yang kita anggap jahat itu mendapatkan kebaikan. Coba saudara pikirkan tadi, seandainya Tuhan minta satu aja, nanti apapun yang kamu minta tak kasih, musuhmu dapat dua kali lebih banyak. Kira-kira saudara minta apa? Kira-kira saudara minta apa? Ada orang jawab gini, saya minta setengah mati. Karena kalau dikali dua berarti mati sungguhan. Jadi kalau dia setengah mati berarti musuhnya mati. Tapi pada waktu musuhnya mati, benar-benar dia setengah mati. Karena dia gak punya musuh lagi. Orang itu kalau sudah gak punya musuh, tapi dia biasa musuhan, gak punya musuh itu setengah mati loh, untuk orang yang suka bermusuhan. Dan bukan cuma itu, kalau dia setengah mati, dia lebih menderita daripada orang yang mati. Saudara minta apa kira-kira? Mungkin ada di antara saudara yang mengatakan, saya minta biar dia tahu rasa. Ya, saya minta Tuhan, saya punya istri yang modelnya begini, begini, begini, begini, yang jelek, yang cerewet lah, yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, kan gitu. Jadi kita dikasih istri itu satu, kemudian dia dapat berapa? Dapat dua. baru tahu rasa begitu. Tapi coba saya, ketika saya mencoba memikirkan itu, ketika saudara mencoba memikirkan, saya yakin itu kesempatan yang tidak mudah bagi kita. Kita minta sesuatu, tapi kalau diberi yang baik, musuh kita dapat dua. Rasanya susah banget. Dan itulah yang ada di dalam hati Yunus. Yunus sadar Tuhan itu baik. Yunus tidak keberatan Tuhan menunjukkan kebaikannya. Tapi Yunus seolah-olah mengatakan begini, tapi please Tuhan, jangan untuk orang-orang yang sadis itu, jangan untuk musuh-musuh itu. Oh. Dan yang lebih hebat saudara, Yunus ini adalah orang yang benar-benar tidak pernah putus harap di dalam kesalahannya dia. Coba kita lihat ya, ayat yang kelima. Ayat 1 sampai 4 dia marah dengan Tuhan. Sampai Tuhan tanya di ayat 4 dia tidak jawab. Ayat yang kelima, Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya menantikan apa? Apa yang akan terjadi atas? Apa yang akan terjadi atas kota itu? Coba saudara bayangkan ya, Tuhan itu memberi waktu 40 hari kepada penduduk Niniwe untuk bertobat. Dan Yunus hanya perlu 3 hari untuk keliling kota itu. Berarti anggap aja Yunus itu datang 1 hari, "Hei, bertobat, nanti ditunggang balikan," gitu kan. Besoknya, "Hei, bertobat, nanti ditunggang balikan." 3 hari dia keliling, setelah itu dia punya 37 hari off, benar ya. Nah, Alkitab tidak memberitahu kita 37 hari off yang dilakukan Yunus itu apa, tidak ada yang tahu. Beberapa penafsir menduga Yunus ini tidak mau tinggal di kota Niniwe. Jadi selama 37 hari dia langsung pergi ke pondoknya di luar kota. Nah, kita tidak pernah tahu apakah itu yang dilakukan Yunus, tetapi poin saya begini. Yunus itu menjelang hari 40 sengaja dia pergi keluar kota. Padahal Yunus itu kan tahu kalau Niniwe menyesal bertobat, Tuhan kan pasti ampuni, benar ya? Tapi tetap aja dia keluar kota dan dia menantikan apa yang akan terjadi. Hebat banget ya Yunus itu ya. Walaupun secara rasional, secara teologis tidak mungkin penduduk Niniwe dihukum oleh Tuhan, tapi Yunus tidak pernah putus harap. Itu satu-satunya hal positif di dalam diri Yunus. Dia tidak pernah putus harap. Siapa tahu di last minute Tuhan berubah pikiran dan menghukum penduduk Niniwe. Dan saudara perlu perhatikan baik-baik, dia menunggunya bukan di dalam kota loh. Dia menunggunya di luar kota, di luar tembok kota. Kalau dia menunggunya di dalam kota, berarti dia itu ya berharap, tapi harap-harap cemas begitu. Karena ya nanti kalau dia ditunggang balikan kotanya, dia ada di dalam bagaimana? Dia mungkin masih belum memiliki keteguhan hati kalau dia menantinya di dalam kota, tapi dia menantinya di luar kota. Dia seolah-olah berkata, just in case, last minute, Tuhan benar-benar menghukum kota itu, aku selamat tidak ikut dihukum. Hebat ya Yunus ya, tidak pernah putus harap di dalam kekeliruan. Ada di sini enggak yang tidak pernah putus harap pada waktu mendapatkan pasangan hidup? Ada suami-suami di sini yang mendapatkan istrinya dengan susah payah begitu. Pertama ditolak gitu, maju lagi, ditolak lagi, terus akhirnya dapat. Ada? Saya baru tahu kalau semua istri di sini dapatnya gampang ya. Enggak ada yang mengangkat tangan ini suaminya. Berarti belum dinyatakan sudah diterima begitu ya. Mengambil inisiatif begitu kan. Jadi pada waktu yang cowok ngomong, "Maukah engkau?" langsung, "Iya, aku mau," gitu kan. Padahal itu cuma ditawari, "Kamu mau nambah makan atau enggak?" Bukan, "Maukah engkau menikah dengan aku?" kan begitu. Nah, saudara, pernah enggak sih kita ini walaupun rasanya peluangnya itu very slim, sangat kecil, tapi tetap kita terus berharap, terus berharap. Yunus itu tipikal orang yang semacam itu. Tapi berharap untuk hal yang keliru. Dia berharap penduduk Niniwe dihancurkan oleh Tuhan. Masuk akal enggak sih? Ini orang aneh enggak? Coba kalau saudara saya tawarkan, ini ada pendeta pinter luar biasa, 10 kali lebih pinter dari saya, tapi karakternya kayak Yunus, mau enggak sih? Saya yakin kita akan melihat Yunus dan bertanya-tanya, ini hamba Tuhan satu ini aneh luar biasa. Kita tidak pernah menemukan hamba Tuhan lebih aneh dari Yunus. Makanya seorang teolog perjanjian lama yang terkenal yang bernama Gerhard von Rath dari Jerman, dia memberi julukan yang luar biasa untuk Yunus. Dia menyebut Yunus sebagai religion psychologiske monstratum, yang artinya adalah monster agama psikologis, monster religious psikologis. Di mata von Rath, Yunus ini layak disebut sebagai monster. Tapi pertanyaannya adalah, mengapa Yunus bisa menjadi seperti itu? Kalau kita tahu mengapa, maka kita bisa berhati-hati. Karena ternyata faktor-faktor yang membuat Yunus menjadi seperti itu adalah faktor-faktor yang sama yang bisa mudah terjadi pada kita. Dengan kata lain, kita bisa menjadi monster religius psikologis seperti yang terjadi dalam diri Yunus kalau kita tidak berhati-hati. Nah, ada 4 alasan mengapa Yunus bisa menjadi seperti itu dan mengapa kita juga bisa menjadi seperti itu kalau kita tidak berhati-hati. Yang pertama adalah karena melupakan anugerah Tuhan di dalam hidupnya. Karena melupakan anugerah Tuhan di dalam hidupnya. Yunus cara bekerja pikirannya sederhana sekali. Melakukan kesalahan, mendapatkan hukuman. Melakukan kesalahan, mendapatkan hukuman. As simple as that. Gak memberi ruang untuk anugerah. Tidak memberi ruang untuk pertobatan. Pokoknya kalau engkau jahat, engkau layak dihukum. Ada kesalahan, ada hukuman. Saya dulu adalah dekan akademis di sebuah sekolah tinggi teologi. Dan salah satu praktek kebiasaan di tempat itu yang saya tidak setuju, yang saya tentang adalah buku points kesalahan, buku pelanggaran. Jadi tiap kali pelanggaran itu ada skornya, ada poinnya. Tidak ikut doa pagi, dikurangi berapa poin. Tidak kerja bakti, nanti poinnya berapa. Masuk kuliah terlambat, berapa. Masuk kebaktian terlambat, poin pelanggarannya berapa. Terus nanti ada keterangannya. Kalau poinnya sekian mungkin diskorsing. Kalau poinnya sekian mungkin akan dikeluarkan. Saya menentang cara semacam itu. Karena di dalam cara itu tidak ada anugerah, tidak ada kemurahan. Bagaimana kalau orang yang melakukan kesalahan sungguh-sungguh bertobat, menyesal, dan dia tidak melakukan lagi, tapi dia melakukan yang lain, tapi dia sungguh-sungguh sudah berubah dalam area yang ini, apakah tidak ada kemurahan di sana? Bagaimana kalau orang ini walaupun sudah jatuh lalu dia bertobat dan dia menolong orang lain yang jatuh untuk datang kepada Tuhan, apakah kita tidak menghargai upaya-upaya semacam itu? Tidak ada kemurahan, tidak ada anugerah di dalam konsep berpikirnya. Dan itu yang ada di dalam konsep berpikir Yunus. Orang melakukan pelanggaran harus ada hukuman. Tapi Yunus lupa bahwa kalau prinsip itu dijalankan Tuhan secara konsisten, maka orang pertama yang binasa adalah Yunus. Karena di pasal 1 Tuhan mengatakan, "Hei, kamu pergi ke Niniwe, ke daerah timur." Dia memilih pergi ke daerah barat, ke Tarsis. Bahkan awak kapal pun di pasal 1 saya sudah menerangkan kepada saudara, sangat kaget, marah kepada Yunus. Mereka mengatakan, bagaimana engkau bisa melakukan hal ini? Di mata orang-orang yang tidak mengenal Tuhan pun, apa yang dilakukan Yunus adalah sesuatu yang tidak sepantasnya untuk dilakukan. Kalau Allah menghukum setiap kesalahan setimpal dengan kesalahan itu, maka saya yakin Yunus orang pertama yang akan dihukum Tuhan, bukan penduduk Niniwe. Tapi toh Tuhan menyelamatkan Yunus, bukan? Tuhan mengirim ikan besar untuk menyelamatkan Yunus. Dan saudara pikir coba, menurut saya, kalau saya membaca ceritanya dengan teliti, maka saya berani mengatakan, sebetulnya penduduk Niniwe lebih pantas dalam tanda kutip, lebih pantas untuk diselamatkan dari hukuman daripada Yunus. Penduduk Niniwe ketika mendengar berita hukuman dari Tuhan, mereka takut. Ketika mereka mendengar, mereka bertobat. Ketika mereka mendengar, mereka berdoa kepada Tuhan. Tapi apa yang terjadi dengan Yunus? Dia tidak takut hukuman Allah. Di pasal 1, Yunus sama sekali tidak bertobat. Di pasal 1, Yunus sama sekali tidak berdoa. Yunus baru berdoa di dalam perotikan. Kalau memang Tuhan konsisten dengan cara berpikir Yunus, mengikuti cara berpikir Yunus, maka saya yakin Yunus pasti akan mati di tengah lautan. Tapi Allah menyelamatkan Yunus. Yunus lupa anugerah Tuhan itu. Ada berapa banyak di antara kita yang mudah melupakan anugerah Tuhan di dalam hidup kita. Kita ini seperti hamba yang berhutang kepada seorang raja 10.000 talenta. Perhatikan, 10.000 talenta. Satu talenta itu 6.000 dinar. Satu talenta 6.000 dinar. Berarti kalau 10.000 berapa? 60 juta, benar ya? 60 juta dinar. Lalu dia dihapuskan hutangnya 60 juta dinar ini. Dia berjumpa dengan temannya yang utang kepada dia 100 dinar. Lalu temannya berkata, beri aku waktu, nanti tak bayar. Dia gak mau tahu, sudah jebloskan dalam penjara. 100 dinar dibandingkan dengan 60 juta dinar. Kita itu seperti hamba yang tidak tahu berterima kasih itu. Tuhan memperlakukan kita dengan baik, memberi kita anugerah. Tapi kita seringkali tidak bisa membagi anugerah itu kepada orang lain. Seharusnya bagaimana Tuhan memperlakukan kita, demikianlah kita memperlakukan orang lain. Saya pernah berjumpa dengan seorang yang sakit hati dengan menantunya. Sangat sakit hati dengan menantunya. Enggak bisa paham mengapa ada menantu seperti itu. Lalu saya mengatakan, Bu, bukankah menantunya juga akan datang untuk minta maaf dan sebagainya. Sudahlah, diterima. Lalu dia bilang, enggak bisa, maaf-maaf aja. Yang saya perlukan itu dia berubah. Kalau dia berubah, baru saya terima. Lalu saya ingatkan dia, Ibu, apakah cara Tuhan memperlakukan Ibu juga seperti itu? Apakah ketika ibu melakukan kesalahan dan minta ampun kepada Tuhan, apakah Tuhan berkata, minta ampun, minta ampun, minta ampun, berubah, nanti kalau berubah baru tak ampuni? Apakah begitu cara Tuhan memperlakukan ibu? Dia bilang, enggak sih. Lalu saya mengatakan, cara berpikir ibu tidak Kristen. Saya tidak peduli ibu tiap minggu kebaktian, tapi cara berpikir yang tidak Kristiani. Engkau harus memperlakukan orang lain sebagaimana Allah memperlakukan engkau. Saya masih ingat pada waktu anak saya masih kecil-kecil main basket bersama dengan saya. Kokonya itu selalu memaksakan untuk mencetak angka. Karena dia memang pada waktu itu dia belajar lebih dulu basket, baru adiknya masih kecil mengikuti begitu. Jadi walaupun keadaan sulit, kokonya itu tetap mencoba untuk menceploskan ke dalam ring, tidak mau memberi umpan kepada adiknya. Setelah permainan saya panggil berdua dan saya bilang, kok kenapa enggak dikasih ke adik? Kamu kan dijaga musuh gede-gede, kasih ke adik. Jawabannya dia begini, percuma apa dikasih nanti enggak masuk. Lo tahu, tapi kamu harus ngelatih adikmu, kapan adikmu bisa kalau kamu enggak memberi umpan kepada dia. Begitu dia bilang, percuma apa, nanti kita kalah dalam pertandingan ini. Saya sudah jelaskan, kok papa lebih seneng kalah, tapi kita semua mainnya lebih baik daripada kita menang, tapi yang bagus cuma satu orang. Ini bukan pertandingan serius kok. Anak saya masih membela diri, kan papa ajarin, main itu selalu harus serius, walaupun pertandingannya tidak serius. Iya, tapi ini penting untuk adikmu. Lalu akhirnya saya beritahu begini kepada dia, kok papa mau tanya sama kamu, kalau kamu bersalah sama Tuhan, kamu minta ampun sama Tuhan, Tuhan ampuni kamu gak? Dia jawab, iya. Tapi Tuhan tahu gak, nanti kamu melakukan kesalahan yang sama? Tahu. Tapi Tuhan percaya gak sama pengampunan dosamu? Percaya. Lakukan hal yang sama untuk adikmu. Sebetulnya cara mengampuni orang lain cukup sederhana. Cuma memang tidak mudah. Sederhana karena sudah tahu how to-nya. Tetapi persoalannya adalah kita seringkali gak mau melakukan itu. Sederhana kok rahasianya. Perlakukan orang lain sebagaimana Allah memperlakukan kita. Kalau kita tidak memperlakukan orang lain seperti Allah memperlakukan kita, berarti kita lupa anugerah Tuhan. Kalau kita sudah lupa anugerah Tuhan, tidak mungkin kita bisa mengasihi orang lain. Itu alasan pertama mengapa Yunus dan kita itu bisa menjadi monster religius psikologis. Yang kedua, mengapa kita bisa menjadi seperti itu? Karena kita berpusat pada diri sendiri. Mari kita membaca doa Yunus ayat 2 dan 3. Saya bacakan begini. Ya Tuhan, bukankah telah aku katakan ketika aku masih di negeriku, itulah sebabnya maka aku dahulu meralihkan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih, penyayang, yang panjang sabar, berlimpah kasih, setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang yang Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Di dalam teks Ibrani tidak kurang dari 9 kali kata ganti orang pertama tunggal aku muncul di dalam doa ini. Doanya pendek, tapi sudah memberitahu kita siapa orang yang berdoa, yaitu Yunus, orang yang sangat berpusat pada diri sendiri. Di dalam doanya selalu yang menjadi pusat perhatian, aku, kata Tuhan, dan kata aku muncul jauh lebih banyak kata aku. Bukan cuma dia menempatkan diri sebagai pusat perhatian, tetapi yang paling parah adalah Yunus menempatkan diri sebagai pusat kebenaran. Coba baca ayat yang kedua sekali lagi. Ada beda terjemahan di sini. Ayat yang kedua begini. Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Bukankah telah kukatakan itu? Kalau dalam bahasa Ibrani bunyinya begini. Ya Tuhan, bukankah itu perkataanku? Bukankah itu perkataanku ketika aku masih di negeriku? Kata perkataan di situ bahasa Ibrani-nya adalah davar. Jadi pada waktu Tuhan memanggil Yunus, Yunus itu sudah memberitahu Tuhan perkataannya dia ini bahwa dia tidak mau pergi. Dan menariknya kalau kita bandingkan dengan pasal 1 ayat 1, saudara akan menemukan begini. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus. Firman di sana bahasa Ibrani-nya adalah davar. Jadi davar Tuhan datang kepada Yunus, tapi Yunus memberikan davar kepada Tuhan. Jadi seolah-olah itu dikatakan begini, Tuhan mengatakan, my word come to you. Kemudian Yunus berkata, and I also have my word to you. Dia merasa bahwa dia layak untuk berdebat dengan Tuhan. Dia merasa layak untuk berdebat dengan Tuhan. Dia menjadikan dirinya itu standar kebenaran, standar kenyamanan. Dia mengatakan, lebih baik aku mati daripada hidup. Seolah-olah Yunus itu mengatakan begini, yang paling penting bukan benar, tapi yang paling penting nyaman. Lebih baik aku ini mati daripada hidup. Kalau aku hidup, aku menyaksikan bad people mendapat sesuatu yang baik. Yunus lebih baik mati daripada menyaksikan good things happen to bad people. Itu Yunus, menjadikan dirinya pusat dari segala sesuatu. Pusat perhatian, pusat kebenaran. Dan itu problem kita. Ada berapa banyak orang yang suka menempatkan dirinya sebagai pusat perhatian. Saya pernah berjumpa dengan seorang yang bingung terus dengan bulu matanya. Bulu matanya dipegangi, dibetulin lagi. Dan kenapa? Iya, lepas satu ya sudah dilepas semua kan beres sih gitu kan. Loh, enggak ini mau tak betulkan gitu. Sudah dibetulkan, masih kurang percaya diri. Kenapa kamu masih gelisah terus? Iya, nanti kalau orang tahu kurang satu bagaimana bulu matanya? Aduh, ini orang terlalu GR, terlalu menganggap diri pusat alam semesta. Belum tentu engkau ada di keramaian orang itu memperhatikan kamu. Belum tentu orang memperhatikan kamu. Dan kalaupun orang memperhatikan kamu, belum tentu ada orang yang kurang kerjaan menghitung jumlah bulu matamu. Ngerti gak sih? Siapa yang mau menghitung jumlah bulu mata orang? Wong kita tadi lo masuk di sini, coba saya tanya. Tadi waktu masuk, perhatikan gak? Ada orang gak punya bulu mata? Ada? Perhatikan. Enggak, kita gak peduli kok orang mau punya bulu mata atau enggak. Kita sama sekali tidak peduli. Tapi ada banyak orang yang menempatkan dirinya sebagai pusat alam semesta. Nanti ada apa dikit, waduh tidak percaya diri, begitu kan. Nanti kalau bajunya ada pernik-perniknya banyak gitu kan, wah hilang dua itu bingungnya setengah mati. Nanti kalau orang tahu kalau ini hilang dua bagaimana? Orang loh gak pernah peduli kamu pakai apa, jumlahnya berapa, mana orang tahu. Kamu pikir ketika kamu pakai pertama kali, orang itu ngeliatin kamu dan ngitung 1, 2, 3, 4. Nanti ketika pakai baju yang sama, orang ngitung lagi, loh kok kurang dua gitu kan. Kamu tuh siapa? Kadangkala kita menempatkan diri itu sebagai pusat alam semesta, sebagai pusat kebenaran. Itulah sebabnya kita tidak bisa mengasihi orang lain. Kalau saya mengalimatkannya begini, orang yang terlalu mengasihi dirinya, atau lebih tepatnya orang yang egois, tidak akan bisa mengasihi orang lain. Karena kalau engkau menganggap dirimu terlalu penting, engkau menganggap orang lain tidak penting. Saya ulang sekali lagi. Kalau engkau menganggap dirimu terlalu penting, maka engkau menganggap orang lain tidak penting. Setuju enggak? Itu yang menyebabkan kita tidak bisa mengasihi orang lain, karena kita terlalu berpusat pada diri kita sendiri. Itu alasan kedua yang harus kita waspadai. Alasan yang ketiga, mengapa kita dan Yunus bisa menjadi monster religius psikologis yang luar biasa, itu luar biasa jelek, adalah karena kita gagal memahami nilai manusia. Kita gagal memahami nilai manusia. Dan Tuhan memakai alat peraga untuk menunjukkan kepada Yunus betapa berharganya penduduk Niniwe di mata Tuhan. Yunus tidak paham betapa berharganya penduduk Niniwe di mata Tuhan. Lalu Tuhan memberikan alat peraga. Dan luar biasanya, kalau saudara membaca pasal yang keempat tadi, saudara menemukan tiga kali ada bunyi begini. Atas penentuan Tuhan, datanglah ini. Atas penentuan Tuhan, atas penentuan Tuhan. Tiga kali muncul berkali-kali. Tuhan memakai tanaman, Tuhan memakai ulat, Tuhan memakai angin yang kering, yang panas. Yunus di pasal 1 mengaku, Tuhan itu yang empunya, yang menjadikan lautan dan daratan. Tuhan yang empunya langit, menjadikan lautan dan daratan. Karena Tuhan yang menjadikan lautan, Tuhan bisa memakai badai laut, Tuhan bisa memakai ikan besar di dalam rencananya. Tapi jangan lupa, Tuhan itu juga yang menjadikan daratan, sehingga Tuhan juga mampu mengontrol dan memakai apa yang ada di daratan. Dia bisa memakai tanaman, dia bisa memakai ulat, dan dia juga bisa memakai angin timur yang sangat kering dan sangat panas itu. Nah, saudara, izinkan saya menceritakan secara singkat saja apa yang dilakukan Tuhan. Yunus itu pergi, bahasa Indonesia menerjemahkannya, mendirikan pondoknya di luar tembok Niniwe. Lalu Tuhan menumbuhkan pohon jarak yang melampaui kepala Yunus sehingga Yunus itu bisa berteduh. Dari situ saya tahu, pondok yang dibangun Yunus itu beda dengan pemahaman kita tentang pondok. Kalau saudara mendengar kata pondok, yang saudara ingat apa? Pondok Mertua Indah. Yang saudara ingat apa? Ketika mendengar kata pondok, yang saudara ingat adalah rumah, kan ya? Ya, walaupun sederhana, tapi kan lengkap, ada jendelanya, ada pintunya, ada atapnya, ada dindingnya. Tapi kata Ibrani yang dipakai bukan itu. Kalau saya boleh gambarkan, sebetulnya yang dibangun, yang didirikan Yunus itu bukan pondok. Tapi Yunus itu mengambil batang-batang pohon, lalu dia asal tancapkan aja, di atasnya dia taruh batang yang lain, lalu dia ambil dedaunan hanya untuk menutupi saja. Seadanya dia taruh supaya dia tidak terlalu panas. Lalu Tuhan melihat Yunus. Ah, Yunus, kasihan kamu. Kamu tidak bisa berteduh dengan lebih baik. Lalu Tuhan tumbuhkan pohon jarak yang besar melampaui kepala Yunus, dan Yunus senang luar biasa. Ketika Tuhan melihat Yunus bersuka cita, Tuhan mangguk-mangguk kepala, angguk-anggukkan kepala, dan dia berkata, episode kedua mulai. Malam hari Tuhan kirim seekor ulat. Seekor loh ya, Tuhan itu maha kuasa. Tuhan mau kirim satu kampung ulat juga bisa sebetulnya, tapi tidak perlu bagi Tuhan. Dia kirim seekor ulat saja malam hari, menggerogoti, menggerek, kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia, menggerek itu berarti terus menerus, diambil terus sampai di kambiumnya. Lama-lama pohon jarak itu mati. Padahal pohon jarak itu gedenya luar biasa loh ya, menutupi kepala Yunus. Ya, kalau saya katakan luar biasa itu jangan membayangkan, wah berarti tinggi bermeter-meter. Ya tidak, pokoknya cukup tinggi untuk Yunus bisa duduk dan dinaungi oleh daun-daunnya. Pohon jarak itu loh tidak berkuasa dengan seekor ulat. Berarti apalah artinya pohon jarak itu? Sama seekor ulat aja kalah. Lalu digerogoti oleh ulat, pagi-pagi layu. Daunnya layu. Yunus tidak bisa berteduh lagi. Lalu Tuhan angguk-anggukkan kepala dan berkata, episode ketiga dimulai. Atas penentuan Tuhan ada angin yang sangat kering dan sangat panas, yang dikenal dengan nama angin Sirocco. Angin ini memang terkenal sebagai angin padang gurun yang sangat ekstrim. Bahkan orang mengatakan, kalau angin ini melewati semak belukar, maka semak belukar itu bisa seketika menjadi kering. Bayangkan Tuhan pakai itu semua
1: semua. Lalu Yunus minta mati kedua kalinya. Dia kan sudah minta mati sekali kan. Sekarang dia minta mati kedua kali. Tapi sekarang ada bedanya. Kalau pertama itu dia lebih baik aku mati daripada hidup. Gara-gara dia tidak mau melihat penduduk Niniwe diselamatkan. Dia tidak ingin melihat penduduk Niniwe mendapat kehidupan. Tapi kali ini aku lebih baik mati daripada hidup. Karena dia sangat sayang kepada pohon jarak itu. Sayang dalam tanda kutip. Jadi Yunus itu ketika kehilangan pohon jarak itu, dia merasa dunianya itu kolaps, runtuh di depan matanya. Sama seperti kalau saudara diputus cinta, wah, langsung seperti alam semesta itu sudah lupa untuk berputar pada porosnya gitu kan. The world collapses in front of us. Bagi beberapa orang yang mengalami masalah di dalam percintaan itu, tampaknya dunia itu berhenti untuk berputar. Yunus kehilangan sekali dengan pohon jarak itu. Sampai dia rela mati gara-gara pohon jarak itu mati. Berarti Yunus ini sangat cinta dalam tanda kutip kepada pohon jarak itu. Lalu Tuhan datang dan bertanya kepada Yunus, kamu tuh melakukan apa kepada pohon ini? Kamu tuh tidak mencintai, kamu tidak mengasihi pohon ini. Kamu tuh cuma memanipulasi pohon ini. Kamu itu egois, cuma mendapatkan keuntungan dari tanaman itu. Tuhan tanya, kamu menumbuhkan tanaman itu enggak? Bukan. Kamu yang menyirami bukan? Bukan. Kamu merawat pohon itu? Bukan. Kamu tidak melakukan apapun atas tanaman ini. Sehingga seolah-olah Tuhan mengatakan begini, I am the real gardener, you are not. Yang tukang kebunnya itu Tuhan, Tuhan yang numbuhkan, Tuhan yang perhatikan. Tetapi Yunus tidak melakukan apa-apa kok. Tapi apa yang Yunus tidak lakukan apa-apa ini, ketika hilang Yunus bisa stres sampai mau mati, sedihnya luar biasa sampai mau mati untuk sesuatu yang dia tidak mengupayakan sama sekali. Lalu Tuhan tanya begini, pohon jarak ini berarti apa sih? Hari ini tumbuh, besok mati kok. Kalaupun ini mati, dunia tidak akan berhenti berputar. Kalau ini mati, tidak banyak orang yang peduli. Bahkan mungkin yang peduli cuma kamu aja kok. Tidak ada orang yang mau peduli. Tapi begitu ini yang tidak berarti mati, engkau begitu sedih. Engkau menganggap tanaman jarak ini begitu berarti buat kamu, padahal tidak berarti sama sekali. Lalu Tuhan seolah-olah mengatakan begini, coba kamu mikir secara rasional. Kalau aku menunggang balikan penduduk Niniwe, kotanya aku tunggang balikan, aku bunuh semua yang ada di sana, maka justru kehilangannya jauh lebih banyak daripada pohon jarak ini. 120 ribu orang akan mati. Seluruh ternak yang jumlahnya jutaan akan mati. Begitu banyak tanaman yang juga akan mati kalau Tuhan tunggang balikan seperti Sodom dan Gomora. Banyak yang akan mati, kerugiannya jauh lebih banyak daripada kematian pohon jarak itu. Seolah-olah Tuhan ingin mengatakan kepada Yunus, cara berpikirmu itu aneh, tidak logis sama sekali. Hanya gara-gara pohon jarak yang engkau tidak ciptakan, yang engkau tidak rawat, yang tidak berarti ini, engkau rela sedih sampai mau mati. Apalagi aku dengan penduduk Niniwe. Dengan kata lain, Tuhan mau mengajarkan kepada Yunus nilai manusia. Nilai jiwa-jiwa yang hilang di dalam dosa, di mata Allah mereka adalah jiwa-jiwa yang berharga. Karena itu Tuhan mengasihi penduduk Niniwe. Dan Yunus tidak paham itu. Bagi Yunus, penduduk Niniwe tidak lain adalah kumpulan orang jahat yang sudah luar biasa waktunya untuk dibinasakan. Mungkin kalau pakai istilah yang lebih umum, mungkin Yunus akan berkata, penduduk Niniwe sudah tidak bisa dibina dan waktunya untuk dibinasakan. Tidak lebih dari kumpulan sampah yang siap dibakar. Kalau kita tidak memahami nilai orang lain di mata Tuhan, kita juga tidak akan mengasihi orang itu. Kalau engkau tidak menganggap penting jiwa-jiwa yang ada di pedalaman sana, yang belum pernah mendengar Injil, engkau anggap itu tidak penting, maka engkau tidak akan pernah menjangkau mereka. Baik dengan uangmu, dengan doamu, dengan pikiranmu, dengan hartamu, engkau tidak akan pernah menjangkau. Mengapa? Karena engkau menganggap itu tidak penting sama sekali. Saya memperhatikan mengapa banyak orang Kristen tidak mau menjangkau orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Jawabannya adalah karena keselamatan orang itu bagi kita memang tidak penting, jujur. Kita tidak peduli mereka selamat atau tidak selamat, bukan urusan kita. Ketika kita menganggap pertobatan mereka tidak penting, kebinasaan mereka tidak penting, maka kita tidak akan bersusah payah menjangkau mereka. Dan itulah yang membuat Yunus menjadi seorang monster religius psikologis. Yang terakhir, mengapa Yunus dan kita bisa menjadi monster religius psikologis yang menakutkan? Yang terakhir, karena kita tidak berbelas kasihan. Kita tidak punya belas kasihan. Coba kita lihat ayat yang terakhir. Ayat yang terakhir, bagaimana

dari ratusan nabi. Beda, mereka ini orang-orang yang tinggal jauh dari kebaikan. Mungkin anak-anak melahir dengan cara yang seperti itu. Mungkin saya bisa beri gambaran yang sedikit saja untuk menerangkan kepada kita. Saya mau tanya anak-anak muda di sini. Kalau engkau melihat ada orang menyembelih ayam, perasaanmu bagaimana? Muda di sini. Sadis kan kelihatannya ya. Ayam kok sampai disembelih gitu. Tapi kalau saudara hidup pada zaman saya dan di tempat saya, menyembelih ayam itu sudah biasa. Saya sejak kecil disuruh menyembelih ayam. Jadi ambil lehernya itu, bulunya dicabut, langsung motong. Tapi saya dulu lebih baik dari kebanyakan orang seusia saya. Jadi kalau saya mau potong lehernya, saya selalu cari pisau yang tidak terlalu tajam, karena saya takut melukai dia. Jadi saya ambil yang tidak terlalu tajam, yang agak tumpul, lalu saya krek, tetap aja mati. Setelah besar baru saya sadar, saya lebih sadis daripada teman-teman saya. Karena kalau itu tumpul, dia itu menderita luar biasa. Ya sakit, ya geli, akhirnya mati kan begitu. Orang sekarang kalau melihat begitu tuh rasanya kan wow begitu. Tapi bagi saya yang dulu hidup dengan konteks semacam itu, hal-hal semacam itu sudah biasa. Jadi anak-anak saya itu kalau mendengar wah ini pengeroyokan, terjadi tawuran begini, wah, anak saya itu merasa kayak wah beritanya aja tuh kayak heboh banget begitu kan. Saya beritahu, kalau papa mah tawuran antar kampung biasa, lempar-lempar batu pulang sekolah begitu kan, biasa. Bahkan tidak tahu bahwa itu sesuatu yang keliru. Saya masih ingat kok saudara, pada waktu saya remaja, saya dibonceng sepeda motor oleh teman saya, masih SMP loh pada waktu itu, SMP kelas 2 atau kelas 3. Tidak pakai helm, pakai sepeda motor yang dipretelin semuanya begitu, lalu berhenti di pos polisi. Lalu polisinya, "Hei kamu ya," gitu kan. "Coba kejar kalau bisa." Lalu kejar-kejaran dengan polisi. Saya tuh bisa teriak-teriak senangnya luar biasa loh saudara. Kejar-kejar polisi begitu kan. Terus kalah polisinya. Saya dengan teman balik lagi. Gitu kan. Sampai polisinya malas untuk meladeni kami berdua. Setelah besar saya baru tahu betapa bodohnya tindakan itu, betapa berbahayanya tindakan itu. Saya masih ingat kok, saya itu diajak balapan oleh teman saya. Kalau saudara pernah ke Semarang, saudara tahu kan jalan Dr. Cipto itu satu arah, jalan Mataram satu arah, ini satu arah. Pertandingannya adalah dua orang berboncengan tapi harus melawan arus. Saya dengan santai dibonceng teman saya itu penuh gitu kan. Saya melihat kalau ada sepeda motor dari arah berlawanan berhenti, atau mobil berhenti, atau gerobak berhenti, itu senengnya setengah mati gitu kan. Seolah-olah itu kayak orang penting dipersilahkan lewat gitu kan. Jelas forward, senengnya setengah mati. Saya masih ingat lalu dimodifikasi. Bagaimana kita modifikasi aja? Bagaimana cara modifikasinya? Pegang setirnya gak pakai tangan, pakai kaki. Lalu ganti giginya itu pakai tangan, dua orang. Cara duduknya aja setengah mati itu saudara. Bisa berdiri aja susahnya setengah mati. Satu harus agak tiduran, satu harus benar-benar tiduran untuk menggapai gigi mobilnya. Jangan suruh saya mempraktekkan lagi. Tapi pada waktu saya menjalani itu, saya tuh benar-benar merasa itu menyenangkan luar biasa. Saya tidak sadar bahwa itu kejahatan. Saya tidak sadar bahwa itu bisa merenggut nyawa saya dan nyawa orang yang tidak berdosa. Saya tidak tahu sama sekali. Bahkan kalau saya jalan-jalan dengan teman saya, iseng melempar jendelanya orang dengan batu begitu. Begitu biar bunyinya tuh indah banget gitu saudara. Biar langsung lari gitu kan, dikejar orang. Rasanya menyenangkan sekali. Saya mencuri pohon buah, pohon tetangga orang kampung lain, sudah berkali-kali saya lakukan. Kalau saudara tanya saya, apa saya gak tahu kalau itu salah? Saya akan jawab begini, mungkin saya tahu, tapi itu kesenangan, kesukaan. Saya tidak dididik dengan baik di dalam keluarga saya. Apa yang saya bisa harapkan? Waktu saya SMP, keluarga saya tidak ada yang Kristen. Tidak ada nilai-nilai Injil yang diajarkan kepada saya. Apa yang bisa diharapkan dari seorang anak remaja yang tidak pernah mendengarkan Injil sama sekali, yang dididik di dalam keluarga yang broken home? Mungkin itulah rahasia mengapa saya bisa memahami orang lebih baik. Itulah sebabnya mengapa saya bisa mengampuni orang dengan lebih mudah. Karena saya selalu mengingat diri saya sendiri.

Saya dahulu adalah orang yang begitu rusak, tapi Tuhan tangkap saya, Tuhan selamatkan saya, Tuhan pakai saya. Mengapa saya tidak bisa memperlakukan yang sama kepada orang lain? Yunus gagal. Yunus seharusnya berkata seperti Tuhan Yesus di atas kayu salib, ya Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yunus seharusnya sadar orang-orang Niniwe ini diumpamakan seperti hamba-hamba yang tidak tahu keinginan tuannya, lalu tidak melakukan keinginan itu, lalu dipukul memang, tapi pukulannya sedikit. Tapi kalau hamba-hamba yang tahu keinginan tuannya sengaja tidak melakukan, akan menerima pukulan yang lebih banyak. Saudara, saya melihat kadangkala kita tidak adil. Saudara, kita ini punya kebenaran yang luar biasa. Tuhan sudah beri kita kebenaran yang melimpah, tetapi kita seringkali menuntut orang lain lebih tinggi daripada kita menuntut diri kita sendiri. Harusnya kalau engkau tahu teologi lebih baik, harusnya kalau engkau bangga dengan teologi reform yang engkau pelajari di gereja ini, seharusnya engkau bertingkah laku lebih baik, seharusnya engkau menuntut dirimu lebih banyak daripada engkau menuntut orang lain yang tidak reform, apalagi yang no form. Belajar ngerti mereka, belajar berbelas kasihan kepada mereka. Apa yang bisa diharapkan dari orang dengan teologi yang tidak konsisten, dari orang yang tidak punya teologi yang jelas, dari orang yang tidak mengenal Allah? Seharusnya engkau tidak menuntut mereka terlalu banyak. Kalau engkau menuntut mereka terlalu banyak, maka engkau akan menjadi seorang monster religius psikologis. Engkau tidak punya belas kasihan. Hari ini saya menantang kita dengan firman Tuhan. Apakah kita punya musuh-musuh tertentu? Orang-orang yang telah menyakiti hati kita, yang telah memberikan kepahitan di dalam hati kita. Sore-sore ini mari kita ampuni mereka. Hari ini ambil komitmen, Tuhan, aku tidak mau kalah dengan sakit hati. Lepaskan pengampunan. Ingat bahwa Tuhan pun telah menerima engkau, memberikan anugerah keselamatan cuma-cuma di dalam Yesus Kristus bagi kita. Yang kedua, saya menantang setiap saudara. Masih banyak orang di luar sana yang belum pernah mendengar Injil. Masih banyak suku-suku terabaikan yang belum pernah mendengar Injil. Apa kerjamu di sini? Apa yang kau sudah lakukan untuk menjangkau orang-orang yang belum pernah mendengar Injil? Bahkan mungkin orang-orang di sekitar kita ada begitu banyak yang belum pernah mendengar Injil. Apa kerjamu di sini? Tuhan selamatkan engkau bukan cuma supaya engkau mensyukurinya, tapi supaya engkau membaginya kepada orang lain. Keselamatan bukan tujuan akhir, tetapi sarana untuk mencapai rencana Tuhan di dalam hidup kita. Saya menantang saudara, do whatever you can. Apapun yang engkau bisa lakukan, lakukan itu untuk pekerjaan Tuhan, untuk pelebaran kerajaan Allah di muka bumi ini. Ada begitu banyak jiwa yang menantikan Injil Yesus Kristus. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa.